0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman

0: lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini.
2: Oops,
0: bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Hai kamu, lagunya udah aku siap-siapin ya. Tadi gimana semua lagu yang aku hadirkan sampai sekarang? Apakah kamu happy dengerinnya, teman Pro 2? Aku sih jujur lumayan kepo sih gimana aktivitas yang ada di sana ya, di Colomadu buat English Corner. Apakah kawan-kawan aku sudah di sana? Sudah siap-siap? Sudah. Jadi aku mau menyusul, gimana caranya? Gimana caranya? Ya tinggal berangkat dong. Iya juga sih. Cuma yang jelas nanti aku kepo sama English Corner karena bakalan seru banget. Terus juga nanti interaktif banget tuh penyiar-penyiarnya sama pengunjung yang ada di sana juga. Bukan lagi ya. Barusan juga dapet update nih dari Pak Kepsta ya, Bapak Iwan Martono yang sudah berada di The Colomadu dan sudah memperlihatkan ruangan untuk ini ngegame ya teman Pro 2 untuk kompetisinya. Sekeren itu sih ya. Kepo sih ya. Apa aku kesana ya? Gak usah ya. Emang bener-bener deh. Nanti keriwing-keriwain. Ya nanti aku kesana dong. Ya udah deh. Teman Pro 2 kalau misal nih kamu udah lewat The Colomadu Karanganyar, update ya. Kira-kira seperti apa pagi hari ini jam 7.18 ya. Jadi nanti kamu punya kesempatan juga untuk ngobrol bareng dengan penyiarnya pakai bahasa Inggris tapi tanpa takut dihakimi, tanpa takut salah ya. Aduh, takut grammarnya salah, share enggak apa-apa. Aku juga begitu soalnya ya, takut-takut. Ya udah. Ini ya, aku mau sapa dulu buat teman Pro 2 Kak Yoyo. Halo Sister Shirley, Sipirili. Ditambahin sendiri ya. Halo, hola juga Kak Yoyo. My name Yoyo from Karanganyar. Pada good morning Pro 2. Lucu banget. Have a nice day Sister Shirley. Charlie ya jadinya ya. Diganti ya. Can I request some song of titik-titik di ujung doa? Thank you Kakak Charlie. Oke, boleh banget dong. Dengan senang hati. Titik-titik di ujung doa dari Sal Priyadi, aku hadirkan lagunya nemenin kamu on spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada titik-titik. Hey, udah dong, kamu jangan nyanyi Shirley. Biar Sal Priyadi aja gitu ya yang nyanyi ya. Ya udah, tetap stay tune aja di 105.5 FM. Lagu-lagu masih nemenin kamu sampai nanti.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, mari kita update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya hari ini. Dan berikut informasi perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh rekan Agus Tri dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi pendengar Pro FM 2 Solo. Berikut saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Sabtu 20 Juni 2026 pukul 7 hingga 19 malam nanti. Untuk cuaca Surakarta diprediksi pagi hingga siang cuacanya cerah berawan hingga berawan, kemudian pada sore hingga awal malam berawan. Untuk arah angin dari timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, pagi hingga siang cuacanya diprediksi cerah berawan hingga berawan, sore awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan tersebar tidak merata, terutama di wilayah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Itu tadi Teman Pro 2 perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Surakarta dan sekitarnya dan juga Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu tetap jaga-jaga kesehatan ya.
0: Informasi cuaca pagi ini.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Teman Pro 2, mari kita update informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Kira-kira pantauannya seperti apa? Nah, sekarang aku sudah terhubung dengan rekan Raka Siwi Gian yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Raka Siwi.
2: Selamat pagi Mbak Sherly.
1: Ya, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya?
2: Baik, terima kasih Mbak Sherly. Kami hadirkan informasi terkini kondisi lalu lintas Kota Surakarta berdasarkan pantauan kontrol room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada pukul 07.46. Secara umum, kondisi lalu lintas di Kota Surakarta pagi ini terpantau lancar hingga ramai lancar. Volume kendaraan mengalami peningkatan seiring aktivitas masyarakat di akhir pekan, baik untuk berolahraga, berwisata, berbelanja, maupun menikmati berbagai destinasi favorit di Kota Surakarta. Dari kawasan Gereja menuju Simpang Tiga Kapten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Dominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan mobil pribadi cukup terlihat. Namun pergerakan kendaraan masih stabil, antrian pendek masih terjadi di beberapa persimpangan saat fase lampu merah berlangsung. Dari ke Jalan Slamet Riyadi, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Gadog terpantau ramai lancar. Kepadatan terlihat di sejumlah titik strategis seperti Simpang Empat Purwosari, kawasan Ngapeman hingga Bundaran Gadog. Meski demikian, arus kendaraan masih bergerak normal dan terkendali dekat pengaturan lalu lintas serta optimalisasi lampu apil di sejumlah simpang. Untuk Jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari Simpang 4 Batrono menuju Simpang 4 Ketandan terpantau ramai lancar. Aktivitas kendaraan masyarakat mulai meningkat, namun belum menimbulkan perlambatan yang signifikan. Selanjutnya, di Jalan Veteran mulai dari Pipes hingga Simpang Batrono, kondisi lalu lintas relatif lancar, arus kendaraan bergerak stabil tanpa hambatan berarti, dan dapat menjadi jalur alternatif bagi pengguna jalan yang ingin menghindari kepadatan di pusat kota. Dari ke Jalan Yosudarso, arus lalu lintas terpantau lancar dari kedua arah. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk area pertokoan, perkantoran mulai meningkat, namun belum mempengaruhi kelancaran arus kendaraan secara keseluruhan. Untuk jalur Ring Road dan kawasan Jurur, kondisi lalu lintas terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih berat dengan kecepatan sedang. Sementara itu di kawasan Tugu Makuto hingga simpang 4 Makobrimob Panahan, arus lalu lintas terpantau cukup ramai lancar. Kendaraan roda 2 dan roda 4 mendominasi volume lalu lintas di ruas jalan tersebut dengan pergerakan kendaraan yang masih berjalan normal dari kedua arah. Sobat Pro 2 yang sedang beraktivitas di jalan, jangan lupa tetap safety first, hindari penggunaan busa pengendara, gunakan helm bersandar SNI untuk pengendara roda 2, kenakan sabuk pengaman untuk roda 4, dan pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum berangkat. Karena perjalanan yang nyaman bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling selamat sampai tujuan. Saya ingatkan lagi, tetap berlalu lintas adalah tetap budaya masyarakat Kota Solo yang santun, disiplin, dan berkelas. Demikian traffic report dari Kantor Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari ini. Semoga perjalanan sobat berdua selalu lancar, aman, nyaman, dan bebas hambatan. Demikian Mbak Sally.
3: Amin, terima kasih rekan-rekan Kasiwi, selamat kembali bertugas. Itu tadi teman Pro 2, informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini ya. Kamu pastikan tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, sabar. Solo kayaknya lagi rame banget karena banyak event-event yang ada di Solo Raya, salah satunya di The Colomadu Karanganyar. Sesaat lagi nanti juga aku akan ngajak kamu untuk gabung sama studio mini yang ada di The Colomadu Karanganyar, sudah akan mulai. Jadi kalau kamu kepo gimana keseruannya, oke, langsung aja capcus ke The Colomadu Karanganyar. Spesial ada English Corner yang akan nemenin kamu.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro
4: 2. Haruskah ku berubah demi cinta?

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih nemenin kamu yang stay tune di Pro 2 FM Solo. Aku udah excited banget buat ikut gabung sama Studio Mini Pro 2 di The Colomadu. Aku kepo banget, gimana ya di sana tuh udah rame apa belum gitu. Terus apakah yang jadi cosplay, yang cosplay karakter-karakter itu udah siap? Terus makanan-makanan juga udah siap ya, udah siap diserbu sama Shirley nanti. Situ kau makan banget gitu ya perasaan. Iya dong, apalagi English Corner siap akan hadir nemenin kamu yang nanti pengen ngobrol sama penyiar ataupun cuman sekedar ngobrol aja tapi pakai bahasa Inggris karena kamu suka banget bahasa Inggris, atau kamu yang pengen mengasah skill untuk ngomong pakai bahasa Inggris ya. Seru banget sih teman Pro 2. Shirley pengen banget berada di sana karena pengen belajar sama kawan-kawan aku sih yang emang juga aduh kayaknya seru banget ada di sana, apalagi ada Dina Rusdiana yang nanti bakal nemenin kamu di English Corner. Tepat hari ini banget 20 Juni 2026 di The Colomadu teman Pro 2. Jadi, kalau kamu hari ini lagi libur dan bingung mau kemana, yuk ke The Colomadu Karanganyar, kamu samperin ke sana karena spesial Kapolda Jateng Esport Cup 2026 hadir English Corner, salah satunya dari Pro 2 FM RRI Surakarta. Oke, nanti barengan sama siapa sih share di sana? Nanti kamu bakal ngobrol sama siapa di English Corner? Nah, nanti habis ini aku akan gabung ke sana, ada kawan aku yang udah siap nemenin kamu ya. Dari pagi di sana tadi juga udah ada Rido, udah ada Rifki dan teman-teman yang lain yang siap juga menyambut kamu yang ada di sana ya. Jadi kalau kamu lagi jalan-jalan lewat, apa itu seperti meja orang lagi siaran ya, itu siapa? Oh, ternyata Pro 2 FM Solo. Iya, kamu bisa berhenti dulu, ngobrol, ngeliatin gimana tuh siaran tuh kayak apa sih. Jadi stay tune aja ya. Nanti karena ini kan akhir pekan, jadi masih ada info-info terupdate dan juga ada chart Indonesia mancanegara juga insya Allah yang nanti akan dihadirkan buat kamu ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di Prodo FM Solo. Ya mau nanya-nanya boleh loh di WhatsApp aja 081-327-866-966. Catur, rencana mau ke The Colomadu gak? Punya agenda apa hari ini? Mau gak ketemu sama Shirley? Nanti kalau ketemu si Pirili gitu ya. Si Pirili, nadanya harus gitu. Shirley si Pirili. Kayaknya seru banget deh. Soalnya vibesnya pagi-pagi juga enak banget. Tepat banget berarti ada good vibes English Corner yang siap hadir nemenin kamu. Spesial hari ini banget teman Pro 2. Semoga juga kamu bisa enjoy karena di Kapolda Jateng Esport Cup 2026 kamu bisa dapat berbagai pengalaman menarik. Gak cuman English Corner aja dari Pro 2 FM Solo, tapi kamu bisa push rank bareng ya, foto bareng karena ada photo booth. AI photo booth itu gimana coba? Kan seru ya. Apalagi yang muter tuh 360 derajat. Kayaknya aku belum pernah tuh kayak begitu. Nanti semoga aku bisa kebagian ya. Bahkan seru-seruan bareng, kulineran bareng. Karena Kapolda Jateng Cup 2026 bukan sekadar turnamen, ini panggungnya anak muda Jawa Tengah. Push rank, push prestasi, push persaudaraan.

Kamu masih di Pro FM Solo Spada, teman Pro 2, sabar dulu karena kalau kamu mungkin juga share sebenarnya mini studio di Colomadu itu gimana sih? Itu acara Pro 2 apa gimana? Iya, acara Pro 2 ada English Corner, tapi memang ini tuh adalah rangkaian acara dari ini ya. Kapolda Jateng Esport Cup 2026 gitulah. Jadi emang pesta esport terbesar tahun ini. Ya nantinya Kapolda Jateng Cup Esport Tournament Road ini tuh Road to Kapolri Cup gitu. Dan diadakan hari ini aja teman Pro 2. Kamu bisa nikmati keseruan ketemu langsung dengan Evos Street, Evos Seikos, Onyx Samuel, Onyx Febri, BTR Moreno, BTR Nile, serta para KOL favorit kamu. Ada juga cosplay performance, boost rank, fun game, coaching klinik, merchandise, food festival, dan penampilan spesial yang bakal bikin acara makin meriah. Salah satunya Pro 2 FM Solo yang ada di sana. Gimana sih kayak siaran di sana? Bayangin deh, seru banget gak sih bisa langsung ngobrol sama para pengunjung yang ada di sana gitu ya, sama panitia ya, karena ada English Corner nih yang bakal nemenin kamu juga. Ah, yang pinter bahasa Inggris merapat ya, nanti ajarin Shirley kalau Shirley udah nyampe sana ya. Biar makin jago gitu loh ya. Jadi datang aja, ramaikan dan jadi saksi keseruannya Yaus teman Pro 2, karena ini jadi panggung anak muda Jawa Tengah, karena bukan hanya sekedar turnamen aja gitu. Bisa main bareng, bisa kulineran bareng, foto bareng, seru-seruan bareng juga. Apalagi nih buat kamu yang pengen nyobain serunya siaran pakai bahasa Inggris tanpa perlu takut salah grammar atau ngeblank ya. Syari banget gak tuh kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris pakai ngeblank segala. Pakai ngeblank segala. Ya udah, langsung aja merapat ke lokasi di The Colomadu teman Pro 2. Nanti tempatnya di dalam ya kalau RRI Pro 2. Jadi nanti kamu masuk aja cari booth-nya Pro 2 RRI Surakarta yang ada meja dan juga ada mixer, ada mic. Wah, udah bener-bener kayak studio Pro 2 tuh pindah di sana. Mana aku juga ikut pindah langsung hilang lagi. Gak bisa ya, kayak gitu gak bisa ya. Mohon maaf, harus ngotw dulu gitu ya. Aduh, ya udah sih, gak apa-apa. Enjoy aja, iya kan. Nanti kamu bisa trial siaran langsung juga ya. Itu kenapa kamu harus mampir ke booth-nya RRI. Jadi rasakan pengalaman langsung cuap-cuap di mini studio sebelum di studio aslinya Pro 2. Iya gak sih?

Teman Pro 2 finally yang aku tunggu-tunggu dari tadi, karena aku juga kepo banget gimana keseruan di sana di The Colomadu Karanganyar Kapolda Jateng Esport Cup 2026. Spesial banget hari ini ada English Corner barengan sama kawan aku yang udah di sana, yang udah ada di studio Mini Pro 2. Kalau kamu kepo, langsung aja datang ke The Colomadu Karanganyar ya. Ya udah yuk, sekarang saatnya Shirley Angeli bakal ngajakin kamu gabung sama Dina Rusdiana yang tadi aku udah spill-spill terus sama kamu buat ikutin English Corner di The Colomadu Karanganyar. Selamat mengikuti.

0: Cinta, okay. Main Cinta. Also with Cindy and also Rizky Midiner.
1: Cinta apa Cindy lagi?
0: Cindy. Iya.
2: Ayo wes. Ini film tolong Jawa
0: dah. Oke. Okay. Now there is a special guest again in our mini studio. Cosplayer. Welcome. Come to our studio mini. I see Mobile Legend hero ya. So may I know your name? Oke, okay, welcome in studio mini. Ya, siapa namanya?
3: Kenalin, aku Ian dipanggilnya.
0: Ian.
3: Yeah.
0: This is your real name.
3: Yes.
0: Oke.
3: Okay. Tapi itu
0: your nickname ya.
3: Iya, itu nickname aja.
0: So, also.
4: Oke, okay, hello everyone. My name is Inas.
0: Inas. Inas and also.
4: Ian,
0: ya, Inas Ian, oke, okay. I keep in mind. Okay. Ini adalah, this is your what's your character in your cosplay?
3: Aku cosplay Selena sih kak.
0: Selena ya. Karakternya itu seperti apa?
3: Jadi dia tuh kayak apa ya? Gue bukan manusia sebenarnya. Dia kayak dia bisa ngeluarin lele. Dia bisa ngeluarin lele gitu untuk skillnya gitu. Okay. Biasanya bisa dipakai di mid itu bisa atau di room juga bisa.
0: I see. Kalau Ina, Inas.
4: Iya.
0: Inas.
4: Karakter yang aku cosplayin hari ini itu namanya Chang'e. Ya, dia itu secara karakter dia adalah murid paling muda dari Grand Dragon dan yang paling nakal gitu.
0: Chang'e ya.
4: Chang'e.
0: Kekuatannya apa nih?
4: Dia mage gitu ya. Jadi
0: ngeluarin magic,
4: ngeluarin magic gitu. Dia pakai mantra-mantra dan punya shield yang kuat juga.
0: Why do you choose this character for you? Kenapa gitu memilihnya?
3: Sebenarnya kalau milih karakter ini sebenarnya karena lebih suka warna kostumnya aja karena suka warna merah dan juga warna hitam. Jadi milih kostum ini.
0: So you also use lens tuh ya?
3: Yes.
0: Oke. Okay. Jadi warnanya agak apa ya? Merah-merah.
3: Iya, merah.
0: Merah gimana gitu ya in your eyes ya. Oke. Okay. So what is this?
3: Ini tanduk. Tanduk gitu. Kayak tanduk setan mungkin.
0: And also Ines ya, Ines is Chang'e. Chang'e. Okay, you both of you is a gamers too? Gamer juga kah? Atau sebenarnya kalau dibilang cosplay aja tapi lebih suka ke apa ya, cosplaynya dibandingkan ke gamesnya gitu?
3: Kalau aku suka nge-game juga kak, game ML terutama dan juga cosplay, jadi gamers dan juga cosplay.
0: Kalau Ines?
4: Mungkin kalau dulu aku juga gamers juga, tapi sekarang gamenya udah pensiun, sisa cosplaynya aja.
0: Sisa cosplaynya aja. Udah berapa lama start? From tahun berapa gitu?
3: Kalau gamersnya mungkin dari 2023, tapi kalau cosplaynya 2024.
0: 2023 and also 2024. Yeah. Ines juga
4: the same lah, around that.
0: Is there any community for cosplay or is there any community from gaming that you join in that?
3: Gak ada sih kak. Individu gitu.
0: Oh gitu.
3: Yeah.
0: Ini berarti benar-benar sendiri-sendiri.
3: Iya. Yeah.
0: Yeah. Seru ya. Kalau kostumnya bikin sendiri kah? You make it by yourself?
3: Enggak, jadi ada sewa gitu, ada rental kostum gitu, jadi kita nilainya dari situ.
0: Oke, okay, ini berarti datang ke sini adalah untuk cosplay atau untuk ngegame?
3: Untuk cosplay sih kak.
0: Apa sih yang kamu, what is your feeling? I mean, what do you feel? Why someone or like you suka gitu berdandan dengan gaya-gaya karakter-karakter yang ada di dalam games. Ada rasa seperti apa gitu yang dimiliki.
3: Kalau aku memang sih kak, karena memang suka dandan juga, bahkan di daily juga dandan. Jadi kayak kalau misalkan dandan untuk karakter itu lebih ada feel bahagianya gitu, kayak happy dan lega gitu.
0: Oke, okay. Kalau Chang'e?
4: Mungkin sama ya, karena I see cosplay as a form to express myself gitu. Jadi banyak bisa explore berbagai karakter yang aku suka juga. This is one of that gitu. Jadi a very fun activity for me.
0: Okay, are you a student?
4: Yes.
0: Where is your school?
3: College. Kita sama-sama yeah. dari UNS.
0: Ah, I see. The subject?
4: Law.
0: Oh, ya ampun. Kuhap ya. Yeah. What is your big dream? Maybe like a goals in life?
3: Maybe corporate lawyer.
0: Mm-hmm. Corporate. I see. I can imagine that Ian will be lawyer with a cosplay. When working. What about Ines?
4: Oke, okay, kalau aku mungkin mirip-mirip juga ya. Aku pengen banget masuk FMCG.
0: I see.
4: Well, yes. Uh-huh. SCBD Life mungkin that's my big dream.
0: Your that. Big dream. Also as a lawyer too, ya.
4: Yeah, in legal
0: team. Okay. Yes. By the way, talking about Produa English Corner, Produa has a English Corner for students and also common people who want to practice English. Do you really enthusiastic to join or not? I mean, what do you feel if you there is any occasion or chance to join practicing English like course in RRE?
4: That would be fun. That would be interesting.
0: Okay, you'll join, yeah.
4: Okay, let's see.
0: What grade you are?
4: Okay.
0: Sekarang semester berapa?
3: Oh, semester 6.
0: 6 ya? Iya, ya.
4: Sama-sama. Okay.
0: Masih panjang banget ya perjalanannya ya. Ini ya, bentar lagi ya. Dua semester lagi ya.
4: Iya.
0: Oke, okay. Thank you very much. Ada pesan gak nih untuk teman Pro 2 yang juga they are also like to play and very very interesting when see herself in different character. Like a character, yeah. Ya. Uh-huh.
4: Oke, okay, so buat teman-teman apa ini yang
0: Pro 2 English Corner,
4: teman Pro 2 yang suka cosplay juga, jangan takut buat mulai cosplay, express yourself aja, explore sebanyak mungkin yang kamu suka, and don't forget to feel yourself gitu, love yourself guys.
0: Oke, okay. Ian?
3: Kalau aku pengen nyampein pesan ke teman aku yang ngajakin cosplay, yang narik aku ke dunia cosplay, Nai namanya, sama juga pacar aku yang udah ngedukung aku untuk express myself gitu. Terima kasih.
0: Oke, okay, this is only short message ya. Yeah. So like a big thanks for them ya. Yeah. Thank you very much for Ian and also Inas with your cosplay today as a cosplayer. I wish in future you also person like a any apa ya kayak star gitu, cosplayer star.
4: Oh menarik, amin. menarik.
0: Be success ya, yeah. For you ya. Yeah. Thank you very much.
4: Thank you so much.
0: Ya yeah, teman berdua, that was Ian and also Ines. Ian as Selena and also Ines as Chang'e ya, yeah, with their power. And we will listen to the song first.

0: Colomadu, the Colomadu Museum in this MLBB
1: Kapolda Jateng Cup.
0: All right, and we are now has a special guest again.
1: Yay! Come here, boy.
0: Where are you from, boys?
2: Yes. You here?
1: Sita Kendi, bro.
0: Yeah.
1: Dari mana?
2: Sini.
1: Yeah. Oh, dari Brebes.
0: Dari Brebes, teman-teman. Banyak sekali ya ternyata ya. Halo, welcome. May I know your name? The first one is?
3: Akbar. Yes.
0: Akbar, also? What is your name?
3: My name is Daniel.
0: Daniel. Yes. Okay. From team?
3: SMA 1 Bumi Ayu.
0: SMA 1 Bumi Ayu in Brebes ya. Okay, can you give description about your team, how spirit your team and why do you has a loyalty to to push your your team to be a winner here?
4: Tim kamu gimana?
0: Yeah. Jadi hari ini tim kamu persiapannya seperti apa? The preparation of your team.
3: My team process in 90 my team process is 100.
0: 100% ya?
3: Yes.
4: 100%.
0: Okay. So ini bahasa Indonesia, it's okay. Pakai bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Okay. Jadi persiapannya udah 100% nih.
3: Ya, udah 100%. Terus dari sebelumnya juga udah juara di
4: tingkat kabupaten.
0: Oke. So after winner as a winner in kabupaten in your Brebes ya, Kabupaten Brebes. So come here to Kapolda Cup and what is the spirit? I mean any goals from your team? Ada tujuan-tujuan khusus yang udah disiapin gitu enggak sih?
5: Tentunya ada. Itu
0: ya.
5: Untuk meng-up nama dari sekolah kita yaitu SMA Negeri 1 Bumi Ayu.
0: Jadi Akbar dan juga Daniel ini juga dari SMA Bumi Ayu ya?
5: Iya.
0: Bersama berapa orang nih tadi?
5: 95
0: dari 95 SMA. Ya? Semuanya dari kelas berapa?
3: Dari kelas 10 sama 11.
0: Kelas 10 sama 11. Jadi di SMA Bumi Ayu ada satu tim gitu yang udah dibikin atau memang mereka emang udah biasa nge-game juga untuk kompetisi e-sport?
5: Dibikin.
3: Udah dibikin dari awal.
0: Dari awal dibikin ya? Oke, boleh diceritain dong prosesnya seperti apa sih perjuangannya waktu dari awal kabupaten kemudian sampai akhirnya bisa ke level ini gitu, berapa puluh tim yang udah dikalahin sama teman-teman kalian?
3: Sebelumnya ada itu tuh kayak tim tuh kebetulan nggak sengaja, soalnya dari kelas. Kebetulan satu kelas tuh bisa ikut lomba dan bisa juara ngalahin sekabupaten.
0: Oke, jadi timnya ada berapa yang dikalahin sama tim kamu?
3: Tadi ada kebetulan sekitar
5: dari selatan, utara, tengah, Brebes.
3: Tapi empat.
0: Oke, baiklah. Terus dari acara yang udah ada di Brebes ya, kemudian di sini sepertinya tim yang paling kuat nih tim mana nih? Udah ada petanya belum nih guys?
3: Sebenarnya nggak ada sih, soalnya saya dari hati sudah yakin kalau SMA 1 bakal juara hari ini.
0: Oh, yel-yelnya tunjukkan Akbar sama Daniel ya.
5: Semansa jaya.
0: Oke, okay. 1, 2, 3.
1: Semansa jaya.
0: Oke, okay. Good luck ya for SMA Bumi Ayu.
4: One question for me.
0: Oke. Okay. There is a question from Rifki ya, to Akbar and also Daniel.
4: MPB siapa?
5: 2025 kemarin.
4: Thank you.
0: Oke, jadi ini oke anak PBB ya. Akbar, do you like baris berbaris ya?
5: Suka.
0: Suka.
4: Kabupaten Banyumas.
0: Paski Kabupaten.
5: Bukan Banyumas, Kabupaten Brebes.
4: Oh, sorry.
0: Banyumas sama Brebes emang B. B tapi B-nya depan.
4: You know Banyu Agung?
5: Enggak.
4: In Solo.
0: Oke, Akbar. By the way, what do you feel Solo from you for you? Kan Brebes jauh ya dari ini ya. Sekalinya baru ini nih datang ke Solo.
5: Iya, baru banget.
3: Kalau saya baru satu kali.
0: Baru satu kali ini. How do you feel? Solo like
5: tentunya
0: ini sangat... sebenarnya Karanganyar nih sih. Ini Karanganyar ya, Kabupaten Karanganyar. Betul, iya. Karesidenan Surakarta. Oke, okay. Bagaimana kamu merasakan suasana yang ada di Museum De Colomadu ini di Kabupaten Karanganyar sekaligus juga di Karesidenan Surakarta?
5: Untuk dari Karesidenan Surakarta itu tentunya beda banget sama yang di Brebes. Terus di sini juga infrastrukturnya itu lebih maju dan lebih menata seperti itu.
3: Okay. Terus juga dari iklim atau cuaca ya, yang dirasain tuh kalau di situ lebih adem, nggak terlalu panas. Kalau di Brebes itu lebih ke gersang, panas, dan kayak hawanya tuh kayak gerah terus.
0: Tapi ada satu yang kami itu sangat iri ya sama kalian. Pantainya banyak di Brebes ya.
3: Iya.
0: Pantainya banyak. Iya. Tapi di sini nggak ada pantai. Pantainya harus ke mana, Ki? Gunung gitu atau ke Pantai Cengkle ya? Kok salah? Itu Panti Kok Salah. Itu rumah sakit, guys. Oke, baiklah. Kalau aku ke Brebes suatu hari nanti, aku kunjungin mana nih? Saran kamu terbaiknya kemana?
5: Paling recommended itu di wisata Agrokaligua. Di sana itu iklimnya sejuk, ada kebun teh, terus ada cakaram, terus ada ranjeng.
0: Oke, okay. Can you speak in English about that? Oke, okay. So apa tadi namanya?
5: Telaga Ranjeng.
0: Telaga Ranjai, oke. Okay. Telaga Ranjeng.
3: Ranjeng.
0: Ranjeng, yeah. Telaga Ranjeng ya. Oke, okay. So it is like a lake, danau gitu ya?
5: Iya. Yeah.
0: Danau, terus di sana sejuk, kemudian what else? Ada lagi yang spesifik gitu, bisa naik kapal kah, perahu atau apa gitu?
5: Oh, sekarang belum.
0: Belum ya?
3: Waduk Penjalin.
5: Iya.
0: Mana?
5: Di Waduk Penjalin, Waduk Kuata.
0: Waduk Penjalin.
3: Waduk.
0: Oh, Waduk Penjalin. Di sana bisa naik ke perahu.
3: Bisa.
0: Oke. Okay. Berarti nanti pulang dari sini mampir ke Waduk Cengkle ya.
3: Di sana ada waduk.
0: Ada. Yeah. Ada Waduk Cengkle ya.
2: Boyolali.
0: Very yes, for about maybe 5 or 10 minutes ya, yes, from here.
2: 5 minutes.
0: Hanya 10 menit aja. Kita sampai bisa melihat sunset ya di Waduk Cengkle abis ini ya. Oke, okay. Good luck for your team once more. SMA Banyumas Jaya. Jaya.
5: Jaya.
0: Oke.
2: Okay. One more.
0: Once more.
2: Yell yell. Yell.
0: 1 2 3.
6: Sunset Jaya.

0: for me. I took her from my knees, we vibin'.
1: Bro 2, you are still listening. Bro 2, FM Solo with me, Dina Rusjana also.
2: Yes.
1: Ricky. And we have a special guest. Right now. Owi, welcome. Owi, where are you from?
2: Kamu dari mana?
3: I'm from Solo.
1: From Solo.
2: Solo di mana, bro?
3: Manahan.
1: Manahan. You use what is like wearing Densus 88 AT Polri. Boleh dijelasin, can you describe?
2: Yeah.
1: Sebenarnya hari ini Owi sebagai apa nih?
2: Kenapa pakai baju Densus?
1: Iya. Yeah. Iya, yeah, betul.
2: Cerita dong
1: Owi.
3: Cosplay.
1: Oh, cosplay. Hari ini Owi sebagai seorang Densus. Ada cita-cita khusus yang suatu hari nanti pengen kamu capai?
3: Densus 88.
2: Amin.
1: Kenapa kamu pengen jadi seorang polisi khususnya Densus 88?
2: Kenapa tuh?
3: Pengen membantu orang.
1: Pengen membantu orang ya. Melepaskan mereka dari kejahatan ya, dari teroris ya. Owi, siapa yang menginspirasi kamu untuk jadi polisi?
3: Ayah saya.
2: Ayahnya mana nih? Ayahnya yang mana nih?
1: Oh, bapaknya nggak boleh deh ya. Mantap, Owi. Owi, by the way, kalau menjadi polisi itu suatu hari nanti apa nih terobosan apa nih yang udah kamu bayangkan akan dilakukan gitu? Kamu akan jadi polisi yang seperti apa nih?
3: Menjaga keamanan.
1: Ha-ha.
3: Dan membantu masyarakat Indonesia.
1: Oke. Nah, Owi kan sekarang masih SD ya, elementary school. Boleh diceritain kegiatan Owi selama di SD apa aja?
2: Sekolah ngapain aja, Owi? Ya.
1: Ceritain
3: aku bermain. Mm-hmm. Terus aku bareng-bareng teman bercandaan gitu.
1: Mm-hmm. Sekolahnya di mana? Boleh kasih tahu dong.
3: SDII Al Abidin Surakarta.
1: Oke, mantap. Sekolahnya di Al Abidin. Nah. Jadi di sana kamu biasanya lebih banyak berkegiatan apa aja nih? Ada hal yang menarik nggak yang kamu lagi suka kerjakan sekarang-sekarang ini?
2: Lagi seneng main bola misal.
1: Hobinya apa?
2: Lagi seneng main bola?
3: Iya, lagi seneng main bola.
1: Nonton bola juga nih tiap pagi?
3: Enggak sih, lebih ke ngelihat apa, cuman denger
1: kayak, bola ya?
2: Oke, pemain timnas tahu ya?
3: Iya, tahu.
2: Oh, siapa yang kamu suka?
3: Ole Romeni.
1: Hai, mantap. Cita-citanya jadi polisi, kemudian hobinya main bola. Tiap hari olahraga juga kah?
3: Ya,
1: kadang-kadang ya. Olahraga yang paling kamu suka apa?
3: Main bola.
1: Main bola dan hobi sama ya. Olahraga ya.
2: Olahraga permainan.
1: Permainan ya. Oke.
2: Bisa disatuin. Gitu.
1: Paling sering main sama siapa?
2: Nah, itu dia. Yang ngawasin siapa kalau main?
1: Kalau main biasa sama siapa nih?
3: Kadang sama temen, terus kadang sama om-omnya.
1: Oh, sama om-om. Ikut sekolah sepak bola juga?
3: Ikutnya ekstra di sekolah.
1: Owi, nama lengkapnya siapa sih Owi? Ya, boleh kasih tahu dong.
3: Muhammad Hafidz Damar Langit Wibowo.
1: Oke.
2: Muhammad Hafidz Damar Langit Wibowo, dipanggil Owi.
1: Owi, baiklah. Ada pesan untuk teman Pro 2 nih yang lagi dengerin. Do you have message? Ada pesan apa untuk mereka, khususnya yang saat ini lagi juga belajar untuk meraih cita-cita?
2: Support teman-teman kamu supaya bisa meraih cita-cita bareng.
1: Apa yang harus dilakuin?
3: Banyak belajar,
1: apa lagi?
3: Beribadah.
1: Oke, berarti belajar yang sungguh-sungguh dan berdoanya sungguh-sungguh juga ya, Owi ya. Terima kasih, Owi.
2: Owi, suatu saat nanti kamu jadi orang yang sukses ya.
1: Iya,
2: dengan cita-cita kamu yang tercapai juga, Din.
1: Iya, Densus. Jadi Densus 88 ya. Good luck ya, Owi ya. Sampai ketemu lagi. Thank you, Owi.
2: Terima kasih.
1: Aku mau foto bareng Owi deh.
2: Terima kasih om-omnya Owi. Ada om-omnya Owi juga.
1: Yeah.

0: Kamu masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, bareng aku Sylvie Ezi. Siang ini, yeay, kita balik lagi nih. Waduh, apa kabar kamu, teman Pro 2 ya, yang luar biasa banget hari ini. Tentunya kamu tadi udah ngikutin Good Vibes ya, yang seru banget, karena kenapa dari terus ya. Nah sekarang gimana kalau kita ngobrol-ngobrol nih, teman Pro 2, karena kan hari ini lagi pas banget nih. Kita lagi ada di studio mini ya, acara atau event Kapolda Jateng Cup gitu ya, e-sport turnamen. Nah, dan kesempatan ini juga Sisil juga dapat kesempatan yang luar biasa juga nih, teman Pro 2, karena aku bisa ngobrol bareng sama Pak Kapolda Jawa Tengah, betul ya. Aku nyapa dulu. Halo, selamat siang, Pak.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Selamat siang. Sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, luar biasa. Selamat. Tadi Sisil melihat sih di video telon tadi. Oh, ternyata Bapak ada di depan tadi membuka acara, betul ya. Terus sekarang ngobrol sama kita di RRI ya.
1: Iya.
0: Mungkin bisa disapa dulu nih, Pak, untuk seluruh teman Pro 2 yang ada di Solo Raya dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Semoga sehat, semoga tetap semangat dan bisa beraktivitas dengan lebih produktif dan lebih baik lagi ke depan.
0: Oke, luar biasa. Pak, sedikit nih kita menyinggung tentang event hari ini. Kan Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen, ya. Betul ya? Nah, pertanyaannya, kenapa diselenggarakan di Solo?
1: Sebetulnya diselenggarakan di Solo ini setelah beberapa venue kita survei, kemudian kita lihat ketersediaan venue memang pas dapat di Solo dan di The Colomadu. Selain itu komunitas e-sport Solo ini kan juga luar biasa. Walaupun di Jawa Tengah itu adalah salah satu komunitas e-sport terbesar di Indonesia. Kenapa kita membuat Kapolda Cup untuk e-sport? Karena polisi sadar bahwa 70% masyarakat Indonesia yang dilayani ini adalah rata-rata milenial, Gen Z, dan Alpha. Itu 70%.
0: 70%, oke.
1: Jadi kita sudah bertransformasi untuk memberikan pelayanan seperti yang 70% masyarakat minta. Dan ini adalah bagian dari transformasi Polri untuk lebih dekat kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan positif. Kita tidak hanya berhenti di situ, kita membuat Jateng Youth Movement. Kita memberikan ruang kepada seluruh generasi muda di Jawa Tengah. Kita memberikan ruang, kita akan mendorong supaya mereka bisa lebih berprestasi di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat nasional. Kita ada pelatihan literasi AI seperti yang RRI lakukan. Dan kita sudah mendidik sekitar 150 ribu peserta dari seluruh SMA, SMK sederajat di Jawa Tengah dalam waktu 3 bulan.
0: Wow.
1: Nanti kita akan kembangkan lagi. Kita akan bersama-sama terus membersamai para generasi muda dan seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk Jawa Tengah yang lebih baik.
0: Oke, luar biasa. Tapi tadi aku mengutip sedikit statementnya Bapak. Kalau nggak salah Bapak bilang, ya kan ini nggak cuma ada di Jakarta, kita buat lebih dari Jakarta, benar ya? Tadi ya, statementnya. Oke.
1: Dari Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah, oke.
1: Kita angkat ke nasional.
0: Oke, luar biasa. Bukan dari Jawa Tengah, terus kita angkat ke nasional. Amin lah ya, oke. Nah, terus sama satu lagi, harapannya nih terselenggaranya e-sport ini.
1: Harapan kita tentunya di samping menjaring bibit-bibit yang bagus untuk nanti lebih berprestasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional, karena Indonesia ada sebetulnya banyak juara-juara dunia.
0: Okay.
1: Hanya ekosistemnya kan tidak dijaga. Ini kita hadir memberikan ruang supaya ekosistem e-sport ini bisa lebih baik lagi, tertata lagi. Kita bekerja sama dengan IESPA, PBSI, dan semua stakeholder untuk bersama-sama membersamai generasi muda ini untuk hal-hal positif yang lebih baik.
0: Oke, nah kalau nggak salah saya pernah lihat artikel bahwa sebenarnya wadah ini, katakanlah ya wadah ya Pak ya, ini setidaknya untuk menekan kenakalan remaja, betul ya?
1: Menyalurkan hobi.
0: Oh, menyalurkan hobi, tapi so far positif hasilnya.
1: Alhamdulillah dampaknya ya? Sudah luar biasa.
0: Oke, siap lah.
1: Jadi sekarang di Polres, di Polsek itu setiap minggu mereka anak-anak muda itu pada ke Polres untuk main e-sport.
0: Serius?
1: Serius.
0: Itu dibuka untuk umum berarti?
1: Iya. Di sudah berapa season ini?
0: Oke, itu dimulai sejak kapan?
1: Semenjak bulan Maret kalau tidak salah.
0: Maret tahun ini.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi event itu jalan terus. Mereka datang sendiri dengan kesadaran, diantar guru, dan juaranya itu dapat poin untuk jalur prestasi satu setengah sampai satu poin.
0: Oh, jadi kalau misalnya juara kan kadang-kadang kita main-main doang nih, kadang-kadang orang tua ada yang marah-marah nih, kenapa sih main game doang gitu ya?
1: Kalau nanti juara dia ada poin, kredit poin untuk menambah poinnya dia untuk nanti jalur prestasi.
0: Oke, jadi hal yang positif banget. Jadi dengan game, dengan dia menang ya, berarti dia dapat poin juga gitu. Nah, poinnya itu nantinya untuk?
1: Untuk jalur prestasi.
0: Jalur prestasi. Dihitung. Oh, berarti setiap dia menang atau misalkan ada perlombaan dan lain-lain, itu menambahkan poin. Oke, baik, siap kalau gitu, Pak. Luar biasa. Pokoknya kita dukung terus ya. Mungkin ada closing statement dari Bapak.
1: Itu saja. Saya minta seluruh generasi muda, terutama di Jawa Tengah, untuk menyalurkan hobi dan fokus untuk menata masa depan dengan lebih positif.
0: Oke, amin. Siap kalau gitu. Bismillah. Semoga ya nanti lebih baik lagi. Oke, baik. Teman Pro 2 jangan kemana-mana karena setelah ini kita masih bakal balik lagi buat temenin kamu.

Yo, teman produksi Sisil balik lagi dari Studio Mini tentunya ya. Studio Mini Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen. Aduh, seru banget ya, rame banget. Tadi kita udah sempat ngobrol-ngobrol juga nih teman produa ya sama Pak Kapolda Jawa Tengah ya, ada Irjen Pol Ribut. Oke, nah sebentar nih, Sisil kayaknya bingung ya, bingung karena kayak rame banget hari ini gitu loh. Yang eventnya tuh luar biasa banget teman produa. Nah kamu bisa banget kok bagi yang suka banget sama apa namanya, sama games Mobile Legends, bener ya, atau ML, terus juga Free Fire ya, atau FF lah itu, FF. Kamu bisa banget datang loh teman produa di sini. Aku masih bakal di sini sampai dengan nanti ya jam 3 kayaknya. Karena setelah itu bakal ada teman aku Jaja Majenta yang bakal nemenin kamu teman produa. Oh iya, lanjut lagi tadi sempat keputus ya. Tadi ada Kapolda Jawa Tengah yang udah ngobrol sama kita tentang acara-acara ini, karena kan acara ini memang di apa namanya, diselenggarakan ya oleh Kapolda Jateng gitu. Dan tadi juga kita udah ngobrol bareng sama Inspektur Jenderal Polisi Ribut Hari Wibowo selaku Kapolda Jawa Tengah teman produa. Luar biasa sih, karena memang harapan Pak Kapolda sendiri tadi ya teman produa itu, kalau misalnya anak-anak muda sekarang itu bisa menyalurkan hal-hal yang lebih ke positif lagi ya, nggak melulu tuh ya hal-hal yang negatif. Tapi satu poin tadi yang Sisil tangkep teman produa, kalau kenapa, kalau misalnya ternyata main game tuh nggak melulu buruk loh ya, tapi ya nggak juga kamu harus terus-terusan gitu ya. Karena nanti kamu jadi bingung gitu ya, jadi kok main game terus. Tapi ada hal yang positif tadi kita kutip, bahwa kalau misalnya kamu menang ikut turnamen-turnamen atau lomba apapun itu, terus kamu bisa dapat poin. Nah poinnya itu bisa kamu gunakan untuk pada saat nanti itu presentase-presentase buat mencari sekolah mungkin ya, itu bisa juga digunakan gitu ya teman pro 2. Nah pokoknya banyak banget hal-hal positif yang mungkin belakangan ini menjadi sorotan ya, karena selama ini kan kita lihat kalau main game terus itu konotasi negatif. Tapi ternyata enggak loh, e-sport itu menjadi wadahnya juga buat kamu yang apa ya, suka main game ya, terus juga bisa menyalurkan hal-hal menjadi yang hal yang positif teman pro 2. Nah tentunya Sisil masih bakal nemenin kamu ya, masih bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu, dan juga masih ada teman-teman aku yang bakal ngelaporin langsung dari e-sport turnamen Kapolda Jateng Cup tentunya ya. Jadi kita masih menantikan nih teman pro 2. Sambil menantikan kayaknya aku bakal puterin lagu-lagu bagus aja deh buat kamu. Gimana kalau kita lagu apa ya, aku pengen puterin lagu Indo deh, karena kayaknya dari tadi tuh vibesnya kita Inggris terus ya, ya kan? Karena memang kita kan lagi ada di English Corner ya teman pro 2, yang ada di Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen Studio Mini yang berlokasi di The Colomadu. Hah, giliran aku udah mau tutup, teman-teman aku datang. Kamu mau ngapain sih? Enggak. Kamu ngomong. Hei, kamu berdua ngomong. Oh enggak. Oh dia lagi mau liputan ya. Jadi ada yang nemenin aku deh teman pro 2, ada Bro Rifki dan juga ada Bro Desva. Karena enggak ada Tikanya, jadi Desva aja. Karena kalau ada Tika jadi aku bakal panggil Detik gitu ya teman pro 2. Oke deh, kita masih bakal balik lagi. Tentunya aku mau puterin lagu dari Vidi Aldiano dengan Senyumin Dulu Aja.

0: Kepulauan Pro 2 balik lagi tentunya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yeay, karena kita teman terbaik kamu. Dan di edisi spesial kali ini teman Pro 2 ya, dari Studio Mini di Colomadu tentunya ya, di mana ada event Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026. Oke. Dan kayaknya di depan booth kita ini udah rame banget teman Pro 2. Karena enggak cuma siaran aja, tapi kita bakal kasih games-games yang seru. Salah satunya adalah karena kita lagi mempromosikan English program ya tentunya ya. Jadi pastinya kita akan berbahasa Inggris. Tentunya tidak dengan saya teman Pro 2. Karena ini adalah challenge, berarti adalah pesertanya yang bakal berbicara bahasa Inggris. Gitu, di mana lagi kalau bukan di 60 second challenge. Benar ya, 60. Berarti kamu selama 60 jam. Oh salah, enggak. Jauh-jauh enggak 60 jam, 60 menit deh ya. Enggak 60 menit, 60 detik aja. Kamu diajak cuap-cuap nih teman Pro 2. Jadi bagi kamu ya yang pengen ngerasain vibes-nya buat jadi penyiar menggunakan bahasa Inggris, bisa banget ya. Jadi kamu tinggal daftar aja, ada di booth-nya RRI. Ya tentunya, kamu bisa datang aja, terus kamu bisa scan barcode dan di sini kamu berkesempatan buat ngobrol atau cuap-cuap menggunakan bahasa Inggris ya. Nanti dulu, sebelum itu kita kontingen ini dulu dong. Kalau misalkan jalan defile dulu. Defile dulu enggak tuh. Oke, kalau gitu peserta pertama langsung aja kita panggil. Dari negara manakah ini? Woi, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu dong yang meriah, teman-teman. Wah, luar biasa banget. Ada siapa? Kita kayaknya kenalan dulu ya, Kak. Kak, jangan jauh-jauh, Kak. Nanti kayak kita kayak berantem enggak ya? Enggak boleh jauh-jauh ya, Kak. Dengan Kakak siapa ini? Sorry.
1: Dengan Kakak Nover.
0: Kakak Nover tahu enggak tadi aku merhatiin kamu di videotron tahu. Kamu paling depan. Yeah. Tadi aku pikir kamu joker.
1: Oh iya. Yeah.
0: Ternyata Kakak Nover.
1: Oh, yeah.
0: Nover apa Nover?
1: Pakai R.
0: Oh, pakai R.
1: Nover.
0: Nover berarti yeah. Iya. Yeah. Kakak Nover. Aku pikir yeah. Joker tadi ya.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, Kak Nover, kamu nih berkesempatan menjadi peserta pertama yang bakal cuap-cuap dengan bahasa Inggris 60 jam, Kak.
1: 60 detik apa?
0: Enggak, 60 jam lah.
1: Iya.
0: Enggak, 60 detik ya.
1: Iya.
0: Jadi kamu yakin bisa?
1: Insya Allah.
0: Karena nanti tenang aja, buat 10 terbaik ya, Kak ya. 10 terbaik gak sih? Oh, pokoknya semuanya yang terbaik lah pokoknya ya. Semua yang terbaik itu bakal dapat merchandise dari kita.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu kamu pengen jadi apa nih? Apakah kamu mau jadi polisi nih? Announce sebagai polisi atau kamu mau jadi apa nih ceritanya?
1: Mau
0: cerita tentang kehidupan pribadi, percintaan atau apa nih kira-kira?
1: Aduh. Pribadi jangan.
0: Jangan ya, privacy ya. Oke, kalau gitu kamu cerita apa aja, ngomong apa aja, mau cerita dari buku masa kecil kah? Atau apapun itu kamu bisa, atau kamu introduce yourself, atau apapun itu gak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke, okay?
1: Iya.
0: 60 detik yang pegang stopwatch.
2: Ini luntur gak itu?
0: Iya.
2: Luntur gak itu?
0: Enggak.
2: Luntur ya, bisa dipakai begini aja.
0: Oh iya, gak luntur, oh iya ya. Kakak kalau luntur gak apa-apa kak, nanti ke yang berikutnya gak ya? Oke, denger gak suara aku?
1: Ya,
0: aman?
1: Ya.
0: Aman banget ya, walaupun cuma sebelah gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu udah siap? 60 detik ya? Oke, siap. 60 detik, pokoknya minimum 60 detik. Kalau kamu belum 60 detik, bilang yes, no aja, it's okay. Ternyata kakak kita
1: nih. Iya paling.
0: Iya paling. Oke. 60 detik yang pegang siapa? Oke? Oke, 60 detik dari sekarang.
1: Cerita apa ya? Pakai bahasa Inggris kah?
0: Iya, Inggris. Enggak apa-apa. Jangan bahasa Jawa aja. Soalnya kita English Corner kan.
1: Aduh, kalau bahasa Inggris untuk cerita itu saya mungkin enggak begitu bisa ya. Mm-mm. Tapi untuk kayak
0: nyanyi?
1: Berbincang-bincang mungkin bisa.
0: Oh, gitu. Ya. Berbincang. Kamu berbincang apa nih? Sama siapa?
1: Sama kakak aja.
0: Ah, janganlah, jangan nama aku.
1: Ya, sama siapa?
0: Oke. Okay. Yeah. Oke, okay, kalau gitu berbincang aja ya, yeah. Gitu ya. Oke, okay, ini udah dimulai. Oke. Okay. Hello, what's your name?
1: My name is Novel.
0: Oh, Novel. Where are you from?
1: I'm from Sukoharjo.
0: Oh, Sukoharjo.
1: Yes.
0: And where do you live?
1: Live apa ya?
0: Oke, it's okay, gak apa-apa.
1: Iya.
0: Kan cuap-cuap ya. Yeah. Nah, di sini spesialnya adalah kamu gak usah takut kak salah. Yeah. Karena kenapa kan berani cuap-cuap, bener nggak? Yeah. Misal, atau enggak kamu nyanyi deh. Kamu nyanyi bisa nggak? Nyanyi pakai bahasa Inggris.
1: Nyanyi.
0: Nyanyi bahasa Inggris.
1: Apa
0: bisa nggak?
1: Lagunya apa dulu ini? Kalau bahasa Inggris mah?
0: Wally band. Itu Wally band. Apa kira-kira?
1: Kurang tahu Inggris saya.
0: Oh, enggak tahu Inggris. Oke. Yeah. Oke, berarti tapi enggak apa-apa. Kamu harus dengerin juga Pro 2 FM Solo. Karena kamu tahu enggak sih, Pro 2 FM Solo itu dia punya program namanya Good Vibes. Jadi setiap minggu, hari Minggu ya, yeah, jam 7 sampai jam 8 itu dia ada gitu. Nah, kamu enggak apa-apa, kamu cuap-cuap aja, cuap-cuap apapun itu it's okay. Aku dengerin aja. Aku pendengar kan, aku ceritanya juri gitu ya. Gak apa-apa, kamu ngobrolin apa kek, baca apa kek, atau ngomongin apa kek, e-sport, association, atau apalah gitu.
1: Kalau perkenalan gitu bisa.
0: Oh, it's okay, gak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Ya, di sini aku akan diem, kamu aja yang bersuara.
1: Iya. Halo guys, my name is Noverencia Kesetio Sukito. From itu apa ya? Ya ampun.
0: Apa?
1: Di mana itu apa sih?
0: Where? Where di mana?
1: Where? Oh, where?
0: How are you? Maybe you ask to teman Pro 2 maybe.
1: Oh.
0: Sapa mereka dengan hai teman Pro 2, how are you? Like that. Yeah, okay.
1: Tapi
0: it's okay loh, dia udah berusaha banget loh, tapi keren banget loh kak. Tos dulu dong, pantas. Wah, luar biasa. Dengan sebentar, kamu pendukung siapa dulu nih? Aku mau lihat dong.
1: Pendukung apa?
0: Pendukung apa nih? Di dalam.
1: Pendukung Sukoharjo dong.
0: Wah, Sukoharjo, yeah. Oke, siap lah. Kalau gitu semoga menang ya.
1: Yeah.
0: Thank you banyak ya kak, nanti ditunggu ya hasilnya ya.
1: Yeah,
0: ntar kontennya sama juri kita di belakang. Iya, yeah. Okay, thank you.
1: Yeah.
0: Oke, ada kan Novar tadi sebagai peserta pertama di Teman Pro 2. Nah, lanjut pokoknya nanti adalah kamu yang bicara. Jadi aku nanti akan benar-benar silent treatment kali ya kan. Silent, aku akan diem, sediem-diemnya aku akan membiarkan kamu berbicara selama 60 detik atau 60 jam, 60 menit ya. Oke deh. Pokoknya dengan bahasa Inggris teman Pro 2 ya. Apapun itu pokoknya cuap-cuap aja. Jangan takut salah karena ya udah. Namanya juga belajar ya teman Pro 2 ya. Nah, sekarang kita udah kedatangan peserta kedua. Ada siapa di sana?
3: My name is Muhammad Jason.
0: Oh, ini udah langsung pun in English ya. Jadi belum diapa-apain udah langsung ya kakak. Ya oke, baik. Kalau gitu saya diem aja kali ya. Saya diem aja, kamu siapa namanya kak? Sorry.
3: Muhammad Jason Pramudito.
0: Panggilannya?
3: Dito.
0: Oh, Kak Dito.
3: Yes.
0: Oke, Kak Dito boleh. Aku kasih kamu waktu minimum itu 60 detik untuk cuap-cuap apa aja bahasa Inggris ya. Pokoknya aku akan diem, kamu akan berbicara selama 60 detik. Kalau lebih bagus kalau dilebihin, ya kira-kira 1 jam lah ya, boleh ya? Oke, mau langsung.
3: First time, I wanna introduce myself. My name is Muhammad JC Pramdito. You can call me Tito or JC. Usually in the school, the calling is Tito or JC. And then my older is 16, and then my favorite food is fried rice, and then my favorite drink is milk, and then my hobby is jogging, martial art, and then maybe just that, and then I wanna story about myself. In the boarding school, I study English language, that's 2 months, but not perfectly, little by little. Long time ago, I'm so what? I'm so. Long time ago, I'm study one by one, and then too much the the world. And then
0: wow, luar biasa ya tadi menceritakan. Tapi keren sih. Apa nama kamu tadi? Selain Dito, ada Jesse.
3: Yeah.
0: Oh, Jesse G. Oh, itu penyanyi. Oh, Jesse. Panggil aja sih. Oke, thank you banget, Kak. Luar biasa banget kamu. Keren. Pokoknya keren-keren banget ya. Teman-teman kita yang berani banget cas-cis-cus berbahasa Inggris. Thank you, Kak Dito. Sukses selalu. Iya, cuap-cuap, berani cuap-cuap tanpa takut salah gitu. Siapa lagi yang mau ke depan? Oke, aku akan Oh, itu dulu. Oke, siap. Aku pikir ciwi-ciwi ya. Oke. Lanjut deh. Ini ada kasih siapa nih di posisi ketiga?
4: Halo semuanya. Perkenalkan saya Ardi. Biasa ya dipanggil Ardi.
0: Ardi, aku pikir dipanggil Didi. Oh, beda-beda ya.
4: Oh, ya. Kalau di lingkungan rumah tuh saya biasa dipanggilnya Dila.
0: Lahnya dari mana?
4: Nama Ardi. Saya Ardila.
0: Oh, okay.
4: Kalau di lingkungan rumah tuh biasa dipanggil Dila. Kalau di lingkungan luar rumah itu biasa dipanggil Ardi.
0: Oh gitu. Jadi kayaknya biar berasa kayak di rumah panggil Dila aja kali ya.
4: Iya, yeah, boleh.
0: Oke, okay. Dila, kamu peserta ketiga yang bakal cuap-cuap selama 60 detik. Karena kan kita ada di 60 second challenge ya. Jadi kamu selama 60 detik itu bakal ngomong apa aja. Itu minimum.
4: Minimum.
0: Ya, jadi kalau misalnya lebih itu lebih bagus lagi. Ya, jadi merchandise-nya lebih besar mungkin.
4: Wah, oh
0: iya. Oke, okay, kamu udah siap? Aku bakal silent aja ya. Jadi kamu cuap-cuap sendiri aja, oke? Okay? Oke, okay, udah siap? Are you ready? Oke.
4: Okay. So, hello guys. Let me introduce myself first. My name is Ardila Archie Arif, but people usually call me Ardi. What? Oh yeah. I'm 17 years old. My hobbies are volley, but let's not talk about myself today. I want to talk about Kapolda Jateng Cup Esports Tournament. First of all, the only thing I interest on Kapolda Jateng Cup is the guest stars, especially the BTR Nile. I want to take a selfie with him, but I don't know where is he. And the unexpected guest star I saw is Willy Salim earlier, and I took a photo selfie with him. Thank you, Kak Willy. And then the second things I interest is the RRI program. The what is it?
0: The English program.
4: The English program corner. Like, yeah, I just have talks. Like, I want to have some practice on speaking, because usually I don't speak in English, I speak in Japanese. So yeah, I think it's a good experience that I can talk in here for a while. Thank you.
0: Oke, gimana, mantep banget. Thank you. Akhirnya kamu bisa foto sama Kak Willy ya?
4: Yeah.
0: Oke, siap. Pokoknya keren banget. Berarti masih ada kurang satu dong yang kamu tunggu.
4: Iya,
0: kan? Oke, semoga nanti ketemu ya. Terus bisa take a picture, oke? Okay? Yeah. Oke, thank you, Kak Dila. Salam sehat selalu, thank you ya. Oke. Satu lagi abis itu kita selesai kan? Oh, enggak. Oke deh, lanjut. Nah gitu dong, sekarang ada ciwi-ciwi yang menemani aku. Thank you. Oke. Akhirnya ada cewek juga yang menemani aku.
5: Iya.
0: Dengan mbak siapa ini?
5: Okay guys, let me introduce myself. My name is Tata. So a lot of my friends is always call me Tata Cantik.
0: Tapi memang
5: no,
0: ini ya?
5: Sorry. What is your name?
0: Cecil.
5: Okay, Cecil. I am a little nervous because when before, I think it has a good English.
0: Okay.
5: I think that my English is the worst, so I'm sorry, ma'am, if I am not use the perfect vocab or verbs that I use.
0: Okay. Boleh di start kali ya, Kak ya? Langsung aja kali ya? Boleh kayaknya, kok nggak usah panjang-panjang sih. Ya, langsung aja, okay. Kakak, di play ya, Kak. Waktunya ya, Kak. Yuhu, Karido.
5: Kakak Rido.
0: Time, oke.
5: Okay.
0: Lanjut aja ya, cus. Kayaknya makanya tadi dia ngerocok sendiri kan, ya udah kita diem aja gitu loh. Langsung aja ke Tata, yuk, let's go.
5: Okay guys, let me introduce myself. My name is Tata, I come from Klaten, and there are my groups. So, we are from SC Klaten. And my daily activities, I'm a content creator, I'm a food reviewer, and I'm also doing a voiceover.
0: Oh.
5: Yes, I'm doing a voiceover, and I had a little travel agents, so sometimes I'm doing as a tour leader, but just from for local tourism. So I active too in local tourism awareness associations in Klaten. So all of my activities is not far away from tourism, e-sport, and all about the content.
0: Wah, luar biasa banget. Ini kalau udah kayak gini udah deh kayaknya ya, Kak. Bungkus aja ya, Kak.
5: No, bungkus aja. I never join an English course.
0: Oh ya?
5: Yes. But I never stay in Bali maybe for years. So my daily language in Bali are used in English.
0: Okay.
5: All of in the office, all of my friends, we meet a lot of people from Belgium, from Russians. Mm-hmm. I think that Russians language is so hard because you know, kusuk like that.
0: It's internet.
5: Yes. Okay. I think it's the hardest. So I think it's, you know, maybe it's still 60 seconds.
0: Okay. Maybe it was 6 hours, maybe.
5: No.
0: Okay, thank you so much.
5: Thank you so much. Okay. Thank you for the opportunity.
0: Okay, thank you. Yeah. Wah, keren banget ya. Tadi itu kontestan kita keempat. Oke, thank you Kak Tata. Setelah ini Sisil kayaknya gak balik-balik lagi deh. Biar aja Kak Tata aja yang siaran gitu ya, teman pro 2 ya. Oke, tapi seru banget karena banyak banget peserta-peserta yang mencoba peruntungan. Cile gak mencoba peruntungan, tapi lebih kayak mencoba dan menunjukkan bahwa sebenarnya gak ribet bahasa Inggris. Karena tadi aja Kak Tata cerita kalau dia tuh gak belajar, gak ngajak kursus, tapi karena memang mungkin lingkungannya yang mengajar dia untuk conversation in English. Jadi ya mau gak mau terbiasa dengan bahasa Inggris gitu ya, teman pro 2. So, bagi kamu teman pro 2 yang mau belajar bahasa Inggris, sekarang tuh udah bisa banget di mana lagi kalau bukan Pro 2 FM Solo gitu ya. Karena kenapa? Kita punya program kok yang namanya Good Vibes. Itu Good Vibes setiap hari Minggu jam 7 sampai jam 8, karena hari ini edisi khusus, tapi tadi kayaknya lebih lama gitu ya teman Pro 2, sampai jam 10 lebih. Nah, jadi bagi kamu, untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin mau belajar bahasa Inggris ya, terus mau berani cuap-cuap, coba cuap-cuap, langsung aja gabung di studio mini kita yang ada di Kapolda Jateng Cup eSport Turnamen yang berlokasi di Colomadu.

0: Kita balik lagi ya di studio mini dari studio mini Kapolda Jateng. Kita lagi ada di booth-nya English Corner. Mas Alvin langsung bunyi.
1: Langsung disalahin ya.
2: Siapa-siapa disebut ya? Mas Ridho, Mas Alvin.
0: Terbiasa, kita kayak main sepak bola, men. Nomor punggung berapa tuh harus dibacain. Sekarang itu tuh harus menggambarkan ada siapa di depan kita. Ya enggak sih?
1: Di sini ada banyak sekali ya.
0: Banyak banget sampai enggak kehitung kawan ya.
1: Kehitung ya, karena enggak bisa menghitung.
0: Iya. Ada aku Sylvia Zi.
1: Ada aku Deswa Fitra.
2: And I am Rifki Minov in here.
0: Kiki ke bawah pagi tadi ya. Kita udah berubah segmen G.
2: The Equalizer Man, okay. I'm the equalizer.
0: Gimana kabar ya kawan?
2: Punchline-nya gak enak banget, bagaimana kabarnya? Gini.
0: Punchline-nya kayak gini dan bingung. Kamu pernah gak sih dihadapkan sesuatu?
2: Kenapa?
0: Yang biasa kita tuh ngomong kan ada perencanaannya gitu lah ya. Ini kayak, you know what I mean?
2: Your mind is fast, okay? It's speed.
1: Starting
0: ya. Jadi kita bakal ngobrol di sini teman berdua ya, tentunya di ketidakjelasan inilah.
1: Tapi
2: randoman inilah.
1: Seru sih.
0: Randomnya yang penting seru aja.
2: Sesuai yang kasih tahu keseruannya tetap berlanjut.
0: Iya, karena keseruan ini enggak cuma sampai siang aja teman berdua ya. Karena bakal sampai tengah malam yang bakal ditemenin sama Jaja Majenta dan juga Brother Rifki Mino.
2: Enggak, Rido Wicaksono. Aku udah pagi tadi.
1: Spesial dini hari Rido Wicaksono.
2: Oh iya,
0: Wicaksono. Tapi buat teman berdua yang juga penasaran atau penisirin lah sama studio mini kita,
2: Cipeni. Bahasa Inggrisnya penasaran apa coba?
0: Apa tuh?
2: Apa?
0: What?
1: What?
2: Maybe kali ya.
0: Enggak.
2: Kan mungkin.
0: Pak, Bapak boleh enggak? Enggak usah bawain tadi pagi ke siang. Kita udah ganti segmen.
2: Iya. Tapi kan ini Pro 2 English Corner.
0: I know.
2: English Corner kan pojok, bro.
0: Capek banget enggak sih? Kita lagi nontonin Piala Dunia. Depan kita tuh lagi perkontenan nih tuh. Lihat aja dengan senyuman mouth-nya dia itu. Ada
1: konten kreator ternyata.
2: Iya. Tadi aku sama dia sekarang
0: dulu. Bahas itu off the record boleh gak? Off the record boleh gak?
2: Boleh.
0: Aku mau banget lah. No, please.
2: Kita tuh tadi mendadak sebagai wartawan.
0: I know. Iya, aku tahu.
1: You know. Oke, tadi kita
0: keliling. Jangan bahas itu, please. Off the record aja. Off the record aja. Karena ada sesuatu yang kayaknya menurut Sisil tuh gak layak untuk diperdengarkan ya.
2: Cukup umur kok.
0: Tapi teman Pro 2 balik lagi nih, kalau kamu yang penasaran pengen gabung sama kita di studio mini English Corner Pro FM Solo di Kapolda Jateng Cup Esport Turnamen ya. Kamu bisa aja langsung datang ke The Colomadu.
2: Ya, di stasiun Ketelan.
1: Di stasiun Ketelan.
2: Nah, itu
1: yang museumnya, tapi museum ya.
0: Ini satu hal yang membanggakan teman Pro 2 ya. Karena kenapa? Tadi aku tuh kan enggak pernah ke The Colomadu kan. Ya paling banter kantor rumah, kantor rumah, rumah dinas, itu pun rumah dinas lagi kan, depan
2: banget. Anda kalau habis dari kantor udah depak itu.
0: Enggak salah.
2: Ke depak itu.
0: Kamu kenapa sih buka kartu
1: bete banget? Kamu tahu banget sih, kok kamu tahu banget sih?
0: Buka kartu banget sih.
1: Wah, waras sih.
0: Heran deh.
2: Guys, emang ke depak ngapain sih? Aku penasaran juga soalnya.
1: Belanja.
0: Kepo, mulai kepo.
2: Kalau punya membernya ada diskon kabarin ya.
0: Kita balik lagi, kita balik lagi.
1: Oke.
0: Kita balik lagi, Mas.
2: Tadi Colomadu.
0: Iya, Colomadu. Jadi aku tuh pertama kali ke The Colomadu.
2: Iya, pelan-pelan.
1: Lagi Colomadu.
2: Dari tadi tuh
1: pelan sih.
0: Nah, terus aku grogi. Rumahnya sama dua lelaki.
2: Aku yang cowok nih, yang gak cowok.
1: Aku tengah-tengah. Karena aku pernah
2: ya, harus cowok.
0: Karena dia posisinya di tengah, jangan kita negative thinking dulu, tapi karena dia posisinya memang di tengah.
2: First time experience in here, in Colomadu.
0: Iya, terus tiba-tiba aku tanya dong, Ki, booth kita ada di mana? Ini.
2: In reality
0: ya, aku gambarin sedikit. Ini aku lagi di parkiran, terus booth kita ada di mana? Stasiun Ketelan. Hah, di mana itu? Di mana kawan gitu
2: kan ya? Tanya aja stasiun Ketelan, masuk aja.
0: Terus yang bete, maksudnya aku taunya sejauh ini kan cuma stasiun Purwosari, Banter-Banter,
2: Balapan,
0: Palur kan ya.
2: Terus gimana nih?
0: Terus kayak bingung, Ketelan di mana? Ketelan ini, aduh, ternyata itu tuh nama tempat di sini gitu loh. Ada spot-spotnya, ada kayak stasiun Gilingan.
1: Bener.
0: Ya namanya first time lah ya, ya. Jadi kayak agak-agak membingungkan.
2: Terus tadi Anda tanya siapa?
0: Alhasil saya dengan, ya gitulah, kalau memang namanya anak solehah ya, dapat aja. Saya tuh soleha, jadi dapat aja
1: yang dapat jalan ya.
0: Dapat jalan aja. Bener. Kayak dari Allah tuh dikasih pencerahan gitu loh. Si lewat sini, alhamdulillah
2: nyampe. Tapi sebelumnya dapat jalan dari sholat tobat dulu dia.
1: Masyaallah.
2: Ya benar kan, saya
0: ingat yang kembali. Ya saya masyaallah sekali ya Allah.
2: Sholat tobat tiap hari tapi.
1: Oke. Dia sholat tobat. Kamu sikap tobat.
2: Iya benar. PBB ada sikap tobat ada.
0: Teman Brodua, tentunya kita bakal masih ngajak kamu seru-seruan bertiga tentunya bareng aku Sylvia Zi.
1: Bareng aku Desma Fitra.
2: With me Rifki Minov in here.
0: Tuh kan kebiasaan
1: masih
0: berdua ya. Latahan deh. Aku latahan deh.
2: Latah bahasa Inggrisnya apa ya?
0: Apa?
2: Latah bahasa Inggrisnya apa ya?
1: Talah.
2: Oh talah.
0: Itu banget dikilap-kilap, itu ngalam Bapak. Jangan dikilap-kilap Bapak ya. Ya udah deh kalau gitu teman berdua.
2: Dibalik-balik.
0: Oh, dibalik-balik salah. Ya udah deh, maafin. Kalau gitu berarti kita masih bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman berdua ya.
2: Terima
1: kasih.
0: Kamu aja berdua, aku mau pulang ih.
1: Ih sama deh.
2: Enggak bisa, aku udah masuk pagi tadi.
0: Enggak. Gimana kalau kita suit dulu, tapi habis satu lagu ini?

0: Yo, kita balik lagi.
1: Itu yang diomongin Sisil tadi permainan loh.
2: Permainan apa tuh?
1: Yo.
2: Itu kan. Yang dilempar-lempar kan?
1: Dilempar kena orang.
0: Sebenarnya tuh dilema ya siaran sendiri ya. Siaran sendiri tuh dilema.
1: Dilema. Besar apa kecil?
0: Siaran rame-rame juga dilema juga.
1: Eh, besar apa kecil dilemanya?
0: Segini.
1: Kalau
0: nggak bisa, teman pro 2 nggak bisa lihat, teman pro 2 nggak bisa lihat. Segini.
1: Kalau dilema besar, lagunya Noah ada.
0: Oh gitu, iya.
1: Langsung puter ya.
0: Oke, baik. Sip. Puter okay. Men.
1: Apa-apa. Kita ada janjian kan sama teman kita kan?
2: Oh iya. Kita juga. Teman kita yang ada di sana.
1: Iya.
0: Di sana. Sana mana? Sana doang.
1: Iya. Di mana sih, Des?
0: Di mana sih? Kita lagi di mana sih?
1: Masih di Colomadu. Enggak, sendawa dulu ya.
0: Dikasih tahu okay. Gitu ya.
2: Iya,
0: agak-agak ya teman-teman semuanya. Siaran kali ini tuh agak sesuatu yang berbeda teman pro 2.
1: Agak apa sesuatu nih?
2: Oh iya.
0: Kan saya penghabisan kata. Menghabur-haburkan daripada menghabur-haburkan uang.
2: Iya.
0: Daripada menghabur-haburkan uang dengan menghabur-haburkan kata.
1: Iya. Agak lumayan sedikit berbeda gitu ya. Harusnya gitu. Semuanya sebut.
0: Semua dong kakak.
1: Semua
2: komplit deh.
0: Kakak kayaknya seneng banget kakak.
1: Oh, iya. Enggak seneng. Bahagia.
0: Oh, iya. Gimana kalau nanti kita Indo chartnya kita di sini live?
1: Boleh. Indonesia chart
2: bisa. Bisa.
1: Iya,
2: kenapa kemarin enggak gitu?
1: Enggak jadi.
0: Nanti juga Tika kita undang langsung dari Jogja.
1: Tika sama JJ mau live yang international top 20. Aku juga.
2: Tapi Indonya biasanya juga live ya? Biasanya bukan live ya?
0: Iya, itu mah kedemenan dia soalnya.
1: Prosentasenya lebih banyak live, lebih banyak.
0: Kita lagi di acaranya Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen. Di mana kita tuh ada booth-nya namanya English.
1: Di mana?
2: Corner.
0: Aku mau nyebutnya tuh English Cup terus
2: dari stasiun Ketelan.
0: Stasiun Ketelan. Enggak, nanti teman perlu
2: mau bilangnya apa
0: Ketelan
2: tadi?
0: Loh.
2: Mau bilangnya apa?
1: Ketelan.
0: Ketelan. Ketelan. Ketelan kan?
1: Ketelan.
0: Akhir
2: Ketelan.
0: Follow me.
2: Okay. I follow you.
1: Iya.
2: Please.
0: Follow me. Kita dia. Oke deh.
2: Follow back me.
0: Sebentar, kita mau laporan dulu kali ya.
1: Karena kita
0: berada di Colomadu yang mana ini tuh eventnya Kapolda Jateng e-sport turnamen. Otomatis berarti kita mau pantau gimana sih kondisi di dalam. Karena kita di luar.
1: Benar.
0: Kalau di dalam enggak kedengeran kawan.
1: Kita memang masih siaran di studio mini Colomadu di event ini, tapi ada teman kita yang juga selalu siap untuk dihubungi mengabarkan.
2: Memantau.
0: Mengabarkan. Bahasanya pro satu banget.
2: Oh, iya.
0: Yang siap menghubungi.
2: Kita dengarkan
0: bersama-sama. Gimana kalau dia aja yang langsung menyampaikan kali ya. Langsung.
1: Silakan.
0: Versi
1: salah.
0: Pro satu dong, versi pro satu dong. Kan mau pro satu.
1: Halo, Dan.
3: Iya, halo.
1: Belum loud speaker ya? Udah ya?
0: Udah.
1: Oh, udah.
0: Oke.
1: Okay. What your feel, Dan?
2: Aduh.
0: Mulai, cari perkara.
1: Ya udah, Dania dari pantauan di sana bagaimana keadaannya, Dan?
3: Oke, baik teman-teman berdua, saat ini saya sedang berada di Colomadu Karanganyar, di mana lokasi ini sedang berlangsung festival olahraga elektronik terbesar di Jawa Tengah, yaitu Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen 2026 dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan yakni pertandingan Mobile Legends Bang Bang 5 versus 5 kategori pelajar dan umum. Dengan mengusung tema Dream to Become, ajang ini tidak hanya menghadirkan kompetisi Mobile Legends Bang Bang yang mempertemukan tim game terbaik dari berbagai daerah, tetapi juga menjadi panggung kreativitas, hiburan, dan pengembangan talenta muda di era digital. Dan dari pantauan saya tadi, para peserta dan supporter dari berbagai daerah di Jawa Tengah telah memasuki gedung utama dan bersiap mendukung tim masing-masing tiap daerah. Antusiasme para reporter juga sangat terasa meriah dengan dipadukan bernyanyian yel-yel, membunyikan trompet, ada juga yang membunyikan drum sebagai penyemangat para tim yang akan bertanding. Tak hanya menyuguhkan pertandingan e-sport, Kapolda Jateng Cup 2026 ini juga menghadirkan berbagai aktivitas menarik yang dirancang untuk memperkaya pengalaman pengunjung. Festival ini sendiri akan diramaikan meet and greet bersama pro player dan talent e-sport nasional yang menjadi kesempatan langka bagi para penggemar untuk berinteraksi langsung dengan idolanya. Selain itu ada juga cosplay, tadi ada cosplay competition.

0: Gundam yang menghadirkan karakter-karakter populer dari dunia game dan anime, serta pojok Usher yang memungkinkan pengunjung merasakan sensasi bermain langsung di area festival. Dan lomba super kreatif ini juga digelar, ia akan menilai kekompakan, kreativitas, dan semangat para pendukung masing-masing tim peserta. Dan adapun acara tadi juga dibuka oleh Kapolda Jawa Tengah yang berpesan untuk menjaga suportivitas selama pertandingan berlangsung. Dan demikian saya melaporkan kembali ke studio bersama rekan Rizky, Sisil, dan Deva.
1: Baik, terima kasih Dania. Selamat bertugas kembali ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Tadi kurang satu, studio mini. Studio doang soalnya tadi.
0: Oke, dan ada juga ada studio ini, ada English Corner Pro 2 juga.
1: Iya.
0: Ada di Kapolda Jateng Esports Tournament.
1: Kebalik Pro 2 English Corner.
2: Nah, ya deh, makasih ya.
1: Terima kasih Dania. Ya, selamat kembali.
2: Iya, oke, bye bye. Oh, tadi itu dia rekan kita ya, ada Dania Rahman. Nah, sekarang bakal ada teman aku. Bakal ada teman aku tentunya ya, yang bakal juga ngobrol bareng kita nih, teman Pro 2. Nah,
3: gimana kalau sekarang ya?
2: Aku kasih kesempatan ini ke Despa aja.
3: Despa. Oh, tidak. Oke, monggo silakan. Sisil.
4: Sikat deh.
3: Oke. Ini ada siapa? Teman kita.
5: Halo.
3: Ya di sini.
5: Halo. Halo.
2: Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Wow. Thank you so much.
3: Ini dengan siapa?
2: Aku Ara.
3: Ara.
2: Iya. Aroso. Aroso. Aroso. Ara.
3: Kalau tahu enggak tahu sih.
2: Kayak gitu.
3: Dan ini kalau boleh tahu cosplay apa ini?
2: Ini cosplay si Kandika, local pride aja. Sebentar, kamu nanya ini kostum apa?
3: Ya kan,
2: masa kamu nggak lihat? Oh, gitu ya. Oh, kita kayak menggambarkan ya.
3: Iya benar, dia menggambarkan gitu.
2: Oh gitu, oke. Okay. Ke arah, halo. Wah, luar biasa. Aduh. Banget. Katanya dia ini fluent in English.
3: Wow.
2: Jadi kayak
3: keren dong.
2: Ngomong lu macam apa? Oh, beda.
3: Mandarin.
2: Lintas bahasa ya. Lintas bahasa. Oke, jadi kamu terserah. Mau pakai bahasa apa? Kalau Cina nanti aku, kalau Inggris dia, kalau ini apa?
3: Jawa.
2: Enggak. Sunda. Oke. Nah, Kak Ara ini katanya tuh suka banget bahasa Inggris ya, Kak?
5: Iya, actually ya.
2: Actually. Wah, keren banget.
3: Sama dong kayak kamu sih ya. Suka banget sama bahasa Inggris.
2: Kamu nih. Enggak, ini tuh dari jauh-jauh Wonosobo. Teman dari Wonosobo?
5: Iya, Kak.
2: Kamu kenal enggak namanya Kak ini?
3: Kak ini ya. Apalagi
2: Wonosobo tuh luas, Kak. Wonosobo tuh luas.
3: Iya, Dieng.
2: I know, it's Dieng. Dieng itu dingin-dingin, cool-cool itu, cool-cool. That's very cool.
3: That's
2: cool-cool. Ternyata si Kandi bisa ketawa juga ya.
3: Lucu juga ya.
2: Ternyata si Kandi tuh lucu juga loh. Aku baru tahu ini loh.
3: Dari kapan? Tadi sampai Solo?
5: Dari jam 6.
3: Dari jam 6 pagi. Wow. Berangkatnya dari sana dari jam berapa tuh?
5: Mungkin nanti jam 3 sore. Mungkin kita pulang gak
3: jauh. Oh, nanti pulang jam 3 sore. Tapi berangkat dari sana pagi banget.
5: Pagi, jam 5 pagi.
3: Wow.
2: Berapa jam sih? 3 jam?
5: Kalau iya 3 jam.
2: 2 jam 3 jam kan
5: 2
2: ya.
5: Jam.
3: Iya, 2 jam.
2: Tapi balik lagi nih ke Ara.
5: Iya.
2: Kita berkaitan dengan English corner kita ya kan. Kamu sendiri katanya tertarik banget dengan bahasa Inggris kan?
5: Iya, actually my project is about English also.
2: Nah, katanya kamu juga kerja di
5: Aussie.
2: Apa Aussie kan? Yeah. Jadi kayak itu apa namanya sih? Keren bahasa kerennya itu bahasa kerennya apa?
5: WFA.
2: Kali.
5: WFA.
3: Sekarang WFA.
5: From home.
2: Oh, jadi bukan anywhere.
5: Kan anywhere boleh ada
2: mana-mana. WFA. Benar kan? Iya, itu gimana awalnya banget memang kamu tertarik untuk bahasa Inggris atau gimana sih?
5: Iya, sebenarnya karena tertarik dari bahasa Inggris dulu.
2: Hmm. Jadi, awalnya?
5: Iya, sebenarnya kesadaran diri sendiri karena nowadays like every single thing is English, right? Kayak kita semua butuh bahasa Inggris buat buat menuju ke globalisasi, era globalisasi. Apalagi zaman sekarang udah everyone tuh needs banget lah for bahasa Inggris kan. Nah, iseng aja buat belajar bahasa Inggris. Lama-lama fluent, nyantol deh dapet project dari Aussie gitu.
2: Oh, okay, tapi kayak remote.
5: Exactly.
2: Oh, remote control itu bukan?
5: Iya, itu beda.
3: Tapi ya konsepnya sama kali ya.
5: Konsepnya sama.
3: Tapi gimana cara Ara ini belajar bahasa Inggris sih?
5: Yang penting yang satu ya, jangan takut salah.
2: Udah. Okay. Nah, actually ya. Sekarang gini, kalau dia bilang takut salah, kan banyak banget tuh anak-anak muda sekarang tuh yang mereka tuh sebenarnya paham, vocab-nya tuh paham. Mereka tuh paham paham dengan vocab,
3: tapi enggak pede.
2: But mereka tuh kayak iya, enggak pede dan kayak ini benar enggak ya? Karena kenapa?
5: Enggak boleh kayak gitu.
2: Tapi gini, banyak banget sesama kita tuh yang kayak judging gitu loh, Pak.
5: Nah,
2: judging
5: ya kan? Yes,
2: exactly. Iya kan? Kita kayak ih, harusnya kan enggak gitu, harusnya enggak gitu.
5: English grammar and Miss Nazi.
2: Nazi, I'm sorry.
5: Grammar Nazi. Enggak boleh ya kayak gitu loh.
2: Padahal padahal apa ya? Dari kita salah itu tuh kita jadi belajar gitu loh.
5: Iya.
2: Jadi jangan takut salah, jangan takut buat mencoba dan jangan takut buat lebih banyak praktis karena we need that gitu. Karena tanpa praktis kita nggak bisa buat meningkatkan skill kita gitu loh. Improving our skills itu mustahil gitu.
3: Tapi praktis itu kamu melancarkannya dengan cara apa?
2: Kalau aku biasanya ngomong sendiri di cermin.
3: Di cermin.
2: Ngomong sendiri ke cermin.
5: Iya, jadi
2: serius? Serius. Jadi aku nyiapin banyak topik nih, Kak. Jadi pakai pakai kertas gitu. Aku tiap hari nyiapin banyak topik, misalnya what kind of the hobby that I really want to speak like that and I speak it in front of the mirror, like aku harus ngomongin 1 menit misalnya, aku harus ngedeadline diriku sendiri 1 menit, kamu harus ngomong bahasa Inggris, gak boleh dipotong, nah kayak gitu.
3: Oh, itu jadi lama-lama lancar ya?
2: Lancar.
3: Tapi kalau menurut Ara, dari kita sering nonton film yang Inggris, dengerin lagu Inggris, itu juga berpengaruh gak?
2: Berpengaruh, tapi not that efficiency actually. Yeah, you have to practice. You need to practice. Kalau kamu pengen speakingnya fully, you have to practice. Mau gak mau, kamu harus practice.
3: Oke.
5: Berarti memang semuanya harus practice.
2: Harus.
5: Tapi memang sih, bahasa Inggris itu ya mau gak mau ya harus nyemplung aja. Jangan sengaja. Jangan malah takut-takut, karena semakin kamu takut, pernah gak sih kamu ngerasa gini, semakin gak diasah, Inggris kamu semakin kayak
3: berkurang,
5: tumpul.
2: Iya, betul sekali.
5: Merasa gak sih?
2: Exactly.
5: Iya kan?
2: Iya.
5: Karena kan memang habitnya kita nggak fluent in English juga dong. Otomatis kita juga nggak berharap mereka untuk bisa dalam bahasa Inggris juga gitu kan. Tapi gimana nih, kamu apa sih Ki? Kamu dari tadi
3: Nggak masuk.
5: Ya, Rifki mau ikut aja, ini namanya
3: Ini jago bahasa Inggris di
4: kata Pak Jonet. Bisa dicoba.
5: Masalahnya nggak masuk. Oke, nggak masuk ya. Nanti dulu ya. Kita lanjut lagi deh. Kita balik lagi. Emang ini ngedistract banget. Jadi kamu tahu kan, troublemaker. Inilah dia orangnya ya.
3: Tapi tadi, pokoknya suka praktis dulu ya. Emang Gen Z itu anak muda tuh suka yang praktis-praktis ya?
2: Iya, harus.
5: Nggak, itu praktis.
2: Kuliah aku bukan Gen Z loh, Kak.
5: Hei, itu praktis.
3: Beda.
5: Tapi sekarang gini, pada saat kamu sudah belajar bahasa Inggris, otomatis kan kayak ada ketertarikan. Walaupun awalnya memang pengen deh, karena kan memang bahasa internasional kita kan Inggris. Bener gak sih? Walaupun memang ada beberapa negara yang tidak mengharuskan mereka fluent in English, right? Nah terus, aku pengen tanya, pada saat kamu udah nyemplung, ada gak perasaan kamu kayak kayaknya orang-orang di Indonesia tuh penting deh, apalagi anak muda tuh harus penting banget deh.
2: Sebenarnya kan tuh,
5: karena
2: opportunity dari luar tuh banyak banget, Kak.
5: Serius,
2: sebanyak itu. Dan kamu kalau misalnya kamu bisa bahasa Inggris, kamu tuh bisa dapetin opportunity itu dengan gampang.
5: Jadi kayak ya golden card-nya lah, maybe. Ya nggak sih. Jadi jangan ragu-ragu. Tapi kamu pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kamu merasa minder nggak? Karena kan kamu kan remote dari luar negeri nih. Benar nggak sih? Otomatis pada saat wawancara kamu harus dengan menggunakan bahasa Inggris, benar kan? Kamu ada pernah grogi, nervous or something like that?
2: Pasti dong, kalau misal masalah nervous, masalah grogi atau apa segala macam, kerasa pasti ada. Dan apalagi lawan-lawan kita tuh, aduh, lebih jago ya. Apalagi kan dari luar negeri juga kan banyak, dari Kenya, dari Aussie juga, dari UK gitu-gitu kan lebih fluent juga kan. Tapi kita harus persiapan dulu, like we have to prepare everything and confident, be confident with yourself gitu. Jadi jangan ngerasa kamu tuh ragu sama diri kamu sendiri. Kalau kamu yakin, gaskan aja gitu.
3: Langsung terabas aja ya.
2: Terabas aja.
5: How to be confident?
2: How to be confident, you have to believe on yourself. Kamu harus percaya sama diri sendiri. Jadi kamu harus percaya dulu sama dirimu kalau kamu tuh bisa. Mau salah atau benar, yang penting kamu ngelakuin aja dulu. Nah, kamu percaya aja dulu kalau kamu tuh sanggup, kamu tuh mampu. Baru deh kamu dapat confident yang kamu mau.
5: Nah itu biar kamu dapat confidentnya teman pro 2. Jadi nggak susah kok sebenarnya ya.
3: Gampang kok ya. Gampang ya sih ya. Gampang banget.
5: Nggak keluar suara kamu. Nggak keluar.
3: Masuk sini.
5: Nggak keluar.
4: How much your vocab till now?
2: I don't know. Maybe around 5,000 maybe. I don't know.
4: Wow.
2: Like 5,000.
5: Oke.
4: Vocabnya
2: 5.000. Iya, enggak usah diartiin, Ki, kita udah ngerti. Iya, you know.
3: Penerjemah.
2: Iya, penerjemah. Iya, benar tadi ini penerjemah banget. Nah, balik lagi nih, Ki. Balik lagi ya ke kamu nih, Ara, Rasa.
5: Iya, Ara.
2: Tapi apa yang membuat kamu tertarik untuk mencari pekerjaan di luar negeri? Serius.
5: Aduh.
2: Ini siapa tahu bisa jadi pencerahan lah
5: ya, dan anak
2: muda lainnya masih juga
5: gitu
2: kan.
5: Okay. Not to be hypocrite, salary.
2: Of course.
5: Okay. Salary.
2: Yeah, the first of all is salary. The salary is really legit ya. Yeah. So legit.
5: Okay. Yeah. Aku kontrol.
3: Untung aja.
5: Awan dulu. Okay. And the second one is experience. Jadi kalau misalnya kita punya experience pernah kerja di project atau something in luar negeri tuh, kayak mau dapetin sesuatu yang lebih gede di Indonesia tuh lebih gampang.
3: Okay.
2: Gitu. Experience apa yang udah kamu benar-benar feel kayaknya okay nih gitu? Apa bermanfaat apa?
5: Apa ya? Bahasa Inggris itu tetap bahasa Inggris itu tuh ngebawa aku sampai ke project ini, Kak. Sampai ke project Australia ini tuh aku kayak ngerasa wow, this is really great for me.
2: Oke, tuh teman pro 2. Jadi kamu jangan ragu-ragu kalau misalkan punya kesempatan ya enggak apa-apa. Dan menurut aku juga belajar enggak terlambat kok.
5: Iya, betul sekali.
2: Aku melihat artis-artis yang perempuan
3: baru belajar
2: it's baru okay. Benar kan? Baru belajar. Jadi jangan ragu-ragu. Nah, mungkin apa pesan yang pengen kamu sampaikan ke teman pro 2 nih yang lagi dengerin?
5: Buat teman-teman pro 2, yang penting jalan dulu aja, coba dulu aja, belajar dulu aja, praktis dulu aja, jangan takut salah, be confident on yourself.
2: Okay, thank you. Ada Koreanya, iya, Cina ya, iya, Jepangnya ya, semuanya deh ya.
5: Okay.
2: Thank you banget ya, Tara, sampai jumpa lagi
5: ya, sampai jumpa
2: buat kamu ya. Siapa tahu kita ketemu nanti di satu job, ya kan bisa, nggak tahu. Who knows ya nggak sih?
5: Bisa.
2: Sip. Mantap. Okay. Makasih banyak.
5: Thank you,
2: Tara dari Wonosobo WSB biasanya ya. Thank you. Dengan kostumnya Srikandi.
3: Srikandi ya.
2: Iya, Srikandi itu bener Inggris banget ternyata.
1: Itu lagunya itu.
2: Apa?
1: Akulah Srikandi.
3: Ya kan aku lah Arjuna dibales.
2: Kalau masuk ya masuk. Tuh teman aku diliatin tuh, katanya udah time out katanya dia. Oh, time out.
1: Harga.
2: Oke.
1: Harga. Ada berita enggak, Mbak?
2: Tapi keren banget ya jadi seorang Srikandi ya. Contoh Srikandi Indonesia yang luar biasa sampai
3: bisa remote.
2: Bisa remote. Remote control lagi.
1: Enggak. Remote control. Ini remote-nya ke mana, TV? AC.
2: Ini remote-nya sampai ke AC, brother.
1: Oh, ini tadi. Ya benar, the real Srikandi ini mah.
3: Kerjanya dari sini. Gajinya dari
2: luar. Apalagi dolar lagi tinggi. Ups. Iya, enak juga ya tapi ya kalau dihitung-hitung ya.
1: Oke. Dolar lagi
3: arah ya. Aku pengen tutup.
2: Enggak, kita lagi enggak konser, Ki. Tolonglah, Ki. Kita lagi enggak konser. Enggak, tolong kamu diam dulu. Karena dari tadi kamu
1: mendistrak,
2: tau gak?
1: Ngeri ya.
2: Ngeri ya.
1: Kita doakan rupiah
2: memang. Ibu Peri lagi galak, Ibu Peri lagi galak.
1: Waduh, Ibu Peri.
2: Ibu Peri.
1: Ya, hati-hati ya.
3: Jangan deh, tadi perasaan galak mulu
1: ya. Oh, enggak, Ibu Peri jangan dicadel-cadelin ya.
2: Sebenarnya gara-gara tadi saya enggak kenal orang, jadi saya jadi galak loh.
1: Tuan-tuan, kamu tahu enggak teman Pro 2?
3: Waduh.
2: Ah, dia mah dicadel-cadel.
3: Jadi gini.
2: Kalian cari gara-gara ya sama aku ya?
1: Sisil itu.
2: Terus teman pro 2 ya?
1: Dipotong dong.
2: Enggak ada. Teman pro 2 gimana? Aku tuh kangen tahu buat nyapa-nyapa teman pro 2 sebenarnya. Tapi kita enggak pakai handphone.
3: In English.
2: Tapi kita enggak pakai handphone.
3: In English.
2: Kita enggak ada handphone pro 2.
3: Kita enggak bisa
1: handphone
3: in here.
1: No.
2: Suka
1: handphone the desk. Oke, kan meja.
3: Oh iya,
1: the desk. Dex.
3: Apa?
1: Des lagi apa des itu des itu des apa dong ya?
2: Aku nggak mau komentar Lex, sukanya gede ya.
1: Aku nggak mau manja.
2: Gimana kalau kita puterin lagu aja nggak sih?
3: Oke.
2: Setelah ini kita bakal ada apa lagi? Tungguin aja teman pro 2. Karena sesinya siang ini ya di English Corner Studio Mini dari di Colomadu, tentunya di event Kapolda Jateng Cup Esport
3: MLBB 2026.
2: Itu kita masih bakal balik lagi dan nemenin kamu sampai tar malam. Sampai jam berapa sih?
3: Jam 8.
2: Kita enggak kalian aja. Wah, aku mau pulang.
1: Aku juga pulang. Lagunya diputer dong.
2: Udah. Puter apa dong?
1: Aku.
2: Udah.
1: Udah saya.

0: Satu lagu dari Hindia teman Pro 2. Wah, siang ini makin panas nampaknya ya. Gimana nih? Aku udah ditemenin lagi nih teman Pro 2. Sama
1: panas banget.
0: Enggak.
1: Barusan.
0: Iya. Oh, gitu.
2: Wow. Alhamdulillah jemuran kering.
1: Langsung kering sih.
2: Iya, langsung kering.
1: Yang penting kantong tidak kering.
2: Wah.
0: Tanggal tua.
2: Hati-hati teman Pro 2.
0: Hati-hati. Tanggal tua biasanya. Iya. Oh ya, karena English Corner.
2: Iya.
0: Teman Pro 2, bagi kamu juga yang mau datang gitu ya, ketemu kita-kita terus ngobrol ya pakai bahasa Inggris, it's okay, enggak apa-apa, bisa banget. Kita undang kamu langsung aja ke The Colomadu tentunya ya. Di mana lagi? Apa tapi back ya kata ya.
1: Siapa ini?
0: Rifki nih kayaknya enggak. Karena kalau troublemaker kita ya ada Rifki.
2: Enak aja. Bukan saya.
0: Enggak.
1: Tapi kenapa Rifki kantong jangan kering? Karena kenapa? Di sini ada UMKM juga bisa buat
0: jajan. Oh iya, bisa buat jajan. Kamu bisa belajar bahasa Inggris sambil jajan-jajanan. Wih, jajan-jajanan bahasanya.
2: Market-marketan kan ya.
0: Sama game-gamean. Tahu enggak sih kenapa? Kayak enggak. Enggak usah.
2: Ya makanya dikasih tahu
1: ya. Kamu jangan gitu.
0: Ini mau peres aja sih, Karena kayak mau bahas
2: apa?
0: Kan banyak yang suka main-main di sini kan ya.
2: Ngomongin soal mengunjungi.
0: Oh iya, mengunjungi main-main.
2: Iya, positif nih orangnya.
0: Iya.
1: Saya di tengah capek sih. Saya kanan kiri gimana nih?
0: Iya, enakan aku dong nyender lagi ya.
2: Nyender siapa sih?
0: Tuh, mulai. Ini jadi gara-gara enggak? Rifki tuh ya paling suka banget nyari gara-gara sama saya.
2: Kok bisa lo?
0: Iya, enggak tahu
1: caper
0: kenapa.
1: Ya? Caper.
0: Bukan, lebih kayak membuka aib sih. Nah, nah kita masih balik lagi, ada aku Sylvia Zi.
1: Ada aku Deswa Fitra.
2: Kok ngomongnya kecontalan gitu?
1: Iya, kecontalan ya. Tadi aku
2: Rifki Minov di sini. Ya. Kenapa?
1: Kanan kiri gitu. Wah, ini pegel nih.
0: Enggak apa-apa. Kamu agak munduran aja jauh-jauh, kawan. Jadi kamu bisa melihat dengan
2: mata kepala sendiri.
0: Oh, lebar. Yeah. Jadi kan
2: view-nya.
0: POV-nya jadi lebih gede lagi gitu. Enggak apa-apa. Jadi kamu enggak nengok kanan kiri.
1: Iya juga.
0: Untung kamu enggak salah bantal. Kan sakit, salah bantal ini.
2: Aduh.
0: Ini
2: soal bantal nih,
1: pilo.
0: Kita tapi ini bukan masalah bantal kawan, tapi masalah e-sport turnamen.
2: Kenapa sih?
0: Karena di sini kita buka booth, atau bukan booth sih ya, tapi lebih
2: studio
0: ke
2: studio mini.
0: Jadi kita menghadirkan siaran langsung dari The Colomadu teman Pro 2. Ya tentunya itu English Corner.
2: Pro 2 English Corner.
0: Corner ya? Karena beda,
2: English
0: beda.
2: English apa?
0: English Cup. Beda. Kan tadi aku mau bilang English Cup, tapi beda. Ini beda. English Corner. Ini English beda corner. Kawan. Yang beda Cup dong. Itu adalah Kapolda Jateng Cup gitu.
2: Iya.
0: Kita hadir di tengah-tengah untuk menenggarai cheer. Bahasanya.
1: Pro 1.
0: Aku tuh jujur dia, karena dia tuh kan bakal di Pro 1 kan.
2: Antara
1: Purna Pro 1 dan calon.
2: Oh iya, Sisil Purna Pro 1.
0: Iya kan? Aku mau disuruh pilih lagi, enggak mau ke Pro 1. Aku udah terlalu nyaman sama teman Pro 2. Iya, karena kan aku teman terbaik kamu.
2: Iya.
0: Terus ada apa aja sih? Enggak, udah bisa enggak
1: usah bahas.
2: Banyak.
0: Gimana kalau kita bahas yang lain aja?
2: Kanal informasi dan inspirasi ya.
0: Iya. Buat pindah. Okay, tapi balik lagi. Tapi balik lagi nih, kita di English Corner. Kamu berharap apa nih dari event kita ini?
1: Eventnya bisa nanti rame sih yang daftar ya.
0: Banyak banget. Pastinya. Tadi aja udah itu buku tabungan, buku tabungan.
2: Buku bisa buku tamu.
0: Buku tabungan.
1: Ini gara-gara kantong kering tadi.
2: Emangnya Batara.
0: Iya. Krishna kali ah. Itu kereta.
1: Oke,
2: okay, Batara Krishna.
0: Buku tamu. Buku tamu aja tuh udah full loh.
2: Guys, book.
1: Guys.
2: Tamu kan guys ya.
1: Dia bercanda.
0: Iya, aku suka gimmicknya. Gimmicknya tuh masuk.
1: Masuk.
2: Okay.
0: Masuk Pak Eko.
2: What do you mean?
1: Puterin.
2: What about you? Harusnya kan how about you ya.
0: What about you? Ada lagu-lagu barat dulu, zaman dulu.
2: What about you?
0: Enggak tahu dia. Padahal dia kan mau ke Pro 1 ya.
2: Kamu tahu emang dia?
0: Kamu harus tahu itu lagu lawas.
1: Aku Pro 2.
0: Dia dari awal Pro 2. Tapi benar, apa yang dilakukan Rifki itu salah satu nilai plus kawan.
2: Kenapa?
0: So bijak.
2: Biasa aja kawan.
1: Kenapa?
0: Aku geli sendiri loh kalau aku so bijak gini.
2: Iya, saya juga geli ini sebenarnya.
1: Biasanya tidak bijak ya.
2: Dia tuh enggak bijak.
0: Anda mau saya coret enggak?
2: Apalagi penggunaan listrik dia enggak bijak banget di sini nih.
1: Kita harus hemat ya.
2: Iya, harus hemat.
0: Tapi balik lagi nih masalah tadi, masalah Facebook
2: lah.
0: Sebenarnya gini, balik lagi seperti tadi kata Kak Ara bilang ya kan, yeah. dan juga yang lain-lain bilang bahwa Areso. Itu Korea. Beda. Jadi maksudnya gini, kita tuh benar untuk kalau ngomong bahasa Inggris tuh jangan takut salah.
2: Oh iya.
0: Beda gas aja dulu.
1: Walaupun gaspol salah, enggak apa-apa ya.
0: Di gaspol dana.
2: Manu, siap tembak. Lah emang gitu liriknya.
1: Iya, emang benar juga.
2: Bener.
1: Tapi bukan di Pro 2 ya.
2: Iya.
0: Enggak, itu di Pro 4 diputernya.
2: Tapi gini, enggak apa-apa kan di Pro 2 kan? Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa, ref-nya doang.
1: Ref-nya doang aja.
2: Ya gimana tadi Ara?
0: Kata balik Ara. Lagi, maksudnya kita tuh enggak boleh apa namanya harus jangan takut,
2: jangan takut. Oh iya. Don't be scared.
0: Wah, keren banget teman kita
1: Pro 1.
0: Gokil.
1: Ini Pro 1 banget.
2: Kok saya geli ya?
0: Saya tuh sebenarnya juga geli loh kawan. Tapi saya udah karena kamu kawan aku aja.
2: You're my friend.
0: Iya.
2: Yeah. Yeah, yeah. You're my friend.
1: Ini kapan kita sudahi Inggris ini?
2: Ya kan sampai nanti malam.
1: Oh iya yeah, yeah.
2: Masih campur bahasa Inggris ini.
1: Oh, campur-campur ya.
0: Enggak.
2: Kita like kalau Boy William.
1: Indo gitu kan.
0: Enggak. Kalau tadi pagi tuh full Inggris.
1: Full Inggris. Kalau ini campur-campur.
0: Kalau ini kita campur sari kawan.
1: Campur sari.
0: Enggak, campur-campur aja. Campur-campur jadi aja, mau apa aja kita tetap bisa gitu loh. Karena enggak cuma Pro 2 yang menghadirkan lagu-lagu barat, tapi kita
2: campur sari itu bahasa Inggrisnya ada loh.
0: Apa?
2: Mix essence. Kan sari kan saripati kan essence ya.
1: Essence mix.
2: Essence mix.
1: Iya. Yeah. Bisa.
0: Enggak.
1: Masuk.
0: Ki, untung ini bukan di studio, Ki. Kalau di studio habis kau.
1: Untung di studio mini ya.
2: Iya. Kalau studio besar habis ya.
0: Dan teman Pro 2 tentunya kita masih bakal menghadirkan keseruan-keseruan, tapi sedikit aku gambarin dikit nih ya di studio mini kita kali ini karena kan udah rame banget. Nah, kalau misalnya kamu datang ke The Colomadu, kamu bisa masuk dari pintu masuknya. Ya iyalah,
1: ya, masuk pintu keluar. Pintu keluar.
2: Itu sangat informatif sekali.
1: Pintu keluar biasanya juga bisa masuk.
0: Iya lah. Aja dari pintu masuk. Terus tadi kita ada di
1: sebelah posisi sebelah
0: kiri. Kiri
1: ini,
0: dong ya.
1: Ini berarti arah mata angin mana nih? Timur.
0: Kamu bisa gak? Kamu tahu kan kelemahan aku tuh adalah melihat arah mata angin.
2: Cewek ya, cewek. Iya, cewek. Itu kalau baca maps pasti tersesat. Iya.
0: Makanya aku gampang dibohongin.
2: Oh, pantesan sendiri.
1: Ini ngarahnya kemana ya?
0: Gampang. Isu bang mulutnya. Rifki bisa gak?
1: Oke. Okay.
0: Rifki, udah ya.
1: Emang benar ya? Aku di sini sebagai penengah.
2: Iya, benar. Cocok
1: sih.
0: Jadi kamu paham dong?
1: Sebelah timur.
0: Iya, ini timur.
2: Iya, terus timur kamu sendiri.
1: Oke, ini ngarahnya kemana? Mohon maaf.
0: Oke.
2: Okay. Kan kamu ada teman-temannya, ada Desma, ya, ada aku.
0: Kita masuk terus ke sebelah kiri.
1: Sebelah timur.
0: Oke, okay, sebelah timur. Oke. Okay. Nah, terus di sebelah kanan kita itu tuh banyak banget yang lagi pada main PS.
1: Woi. Seru banget.
0: Mana pendukungnya? Gitu. Terus udah gitu ada apa lagi tuh? Ada dari Polres Boyolali, ada dari Kapolda Kap. Ya kita bacain aja dulu seragamnya.
2: Iya.
0: Ya enggak sih?
1: Ada dari RRI Surakarta.
0: Iya, tim-tim dari RRI Surakarta. Mana suaranya? Enggak. Itu terlalu
2: berisik. Tadi Mas Bayu, Mas Bayu tadi kayak ngambil wudu ya. Gini-gini tangannya.
0: Oh iya.
2: Masyaallah.
0: Gini. Ya kayak main pemain bola,
2: pemain selebrasi.
0: Celebration,
2: oke.
1: Teng neng neng neng neng neng neng neng neng neng
0: neng. Enggak loh, kemarin kalau enggak salah Mbappe kan kayak gitu.
2: Oh iya, seruling,
0: Tapi balik lagi deh, kita ke English
2: Corner. Kemana balik mulu
1: tadi? Balik yang mana tadi? Mas game sana. Ada game apa aja?
0: Iya, ada game apa aja aku enggak tahu.
1: Ada PS.
0: Aku enggak paham.
2: Ada PS, PS5 itu.
1: Oh, kamu tahu banget.
2: Iya.
1: Emang
2: PS5 itu.
1: Oke, PS5.
2: Terus
1: ada basket.
0: Sebelahnya PS4.
2: Iya. Apa? Enggak ada. PS5 doang semuanya.
1: Kayaknya enggak ada ya?
2: PS5.
1: PS5 semua ya?
2: PS5, okay. PS5.
1: Udah dicek ya?
2: Udah.
0: Udah kan dia ini IO-nya.
2: Saya state manager ya.
0: Oke, lanjut.
1: Terus ada basket di ujung sana.
2: Iya.
1: Mau bermain basket.
2: Sama boxing apa? Boxing apa sih?
1: Oh iya, juga ada.
2: Boxing.
0: Boxing kali.
2: Tadi aku tuh mau bilang boxing kick ya. Tapi disingkat, boxing.
0: Iya, boleh. Boxing. Terima kasih gimmicknya kakak, terima kasih.
2: Iya, boxing. Ya.
0: Kayaknya tuh kalau di sini enak ya, kalau ngomong tuh nggak dibatasin ya kak ya?
2: Dibatasin sebenarnya.
0: Oh, dibatasin ya?
1: Tapi kita yang ngeyel aja ya?
0: Kita ngeyel, kita lebih kayak kita ngeyel.
2: Ngeyel bahasa Inggrisnya apa sih?
0: Apa?
2: Ngeyel bahasa Inggrisnya apa sih?
1: Maybe.
2: Mungkin.
0: Aduh, untung ini bukan di studio ya, tapi di studio mini teman Pro 2. Nah, kita masih bakal balik lagi tentunya dari English Corner-nya.
1: Pro 2
0: FM Solo yang ada di The Colomadu, tepatnya di event
2: Kapolda Cup 2026 MLBB.
0: MLBB itu apa tuh?
2: Mobile Legend
1: Bang Bang.
2: Bang Bang.

0: langsung lelah ya.
1: Lelah.
2: Tapi seru sih.
1: Yeah. Lelah menjadi lilah.
0: Masya Allah.
3: Bijak
0: dia.
2: Bijak dari tadi kenapa sih, Sil?
0: Udah makan ya, Sil?
2: Udah makan?
1: Malah karena belum makan, kawan. Oh. Kalau saya sudah makan, percayalah saya akan jauh lebih diam.
0: Dan?
1: Karena mau tidur.
2: Karena kenyang.
1: Iya. Mau tidur. Karena sejatinya kalau udah kenyang tuh, dia gak akan makan. Dan dia gak akan ngambil milik orang.
0: Pro satu banget bahasanya sejatinya katanya.
2: Udahlah kalian, pro satu lah udah.
0: Dia mantan pro satu emang.
2: Iya, mantan
0: terus
2: pro
0: ke pro 2.
2: Pro satu.
0: Iya. Dan Despa nanti ke pro 4 abis itu.
1: Despa enggak, pro 3 kayaknya langsung Jakarta dia.
2: Saya abis ini pro 5 saja.
0: Pro 5.
1: Enggak, malas aku kalau ngomong itu.
0: Enggak gini Sil, tadi Anda mau ada apa dan bakal kemana abis ini?
1: Saya kayaknya abis ini bakal cari makanan. Karena saya sudah lapar dari pagi, belum makan dan saya juga kurang minum.
0: Terus tadi ada
1: drama.
0: Pas minum pas tadi diulangi.
1: Enggak mau. Saya haus, mau minum dan saya lapar mau makan.
2: Tapi udah muter-muter tadi.
1: Alhamdulillah belum.
0: Terus tadi ngapain?
1: Saya hanya mengobrol di sana, menjaga tumbler siapa ini, tumblernya Bayu kayaknya, namanya Bayu.
0: Bayu tuh kita harus jelasin siapa itu.
1: Oh iya, Bayu tuh sekretariat kita gitu.
0: Di RRI Surakarta.
1: Iya betul banget, teman Pro 2. Nah, kita masih balik lagi di
0: MLBB Esports Kapolda Jateng Cup 2026.
2: Yeay.
1: Kan kita di
2: English
0: Corner. Nah, Despa harusnya terusinnya di situ.
2: Capek banget. Emang udah lelah sih kayaknya.
1: Iya, emang udah lelah sih. Karena mungkin di luar panas kali ya. Iya. Enggak bunyi headphone aku.
2: Iya, ketarik. Iya, ketarik.
1: Iya, ketarik. Iya, kayak gaji ditarik langsung habis. Ups.
0: Ya buat belanja, buat belanja.
1: Udah. Udah, mengacil. Jangan dilepas. Lepas hilang lagi nanti suaranya.
2: Oh gitu, harus dipegang terus?
1: Enggak. Biar dia pegang mulu gitu loh.
0: Emang di situ pengennya dipegang terus. Ininya, headphone-nya. Oh,
2: kabelnya ya?
1: Tau gak kalau ini tuh sakit loh. Kalau ini tuh keras.
0: Kalau dilempar ya, sakit. Gimana kabelnya
1: ada ya? Kita balik lagi. Kita balik lagi di mana?
0: Pro 2 English Corner
2: 2026. Salah ya?
0: Pro 2 English Corner on MLBB Kapolda Kapolda 2026. Gitu harusnya.
1: Tahu
2: nggak sih kucingnya suka aku kasih? Oh iya benar, itu lucu sih.
1: Itu mencerminkan saya sebenarnya.
0: Iya, galak sih Anda.
2: Oke.
1: Iya.
2: Iya.
1: Oke. Aku mau ulang. 1, 2, 3. Cuy, 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
1: Seperti mati lampu. Iya, sayang.
0: Tapi kalau 1, 2, 3 sekarang ada lagunya lagi. Sesi potret.
1: Oh iya.
0: Satu.
2: Malah sedih deh. Ini enggak cocok banget.
1: Enggak cocok. Tolong cari lagu yang up, tolong banget.
2: Oke.
1: NPD maybe NPD?
0: Ada.
1: NPD it's okay.
0: Bisa.
2: NPD banget sih. NPD banget.
1: NPD banget. Kan lagi happening lagunya. Ya mau enggak mau dong kita ikutin dong.
0: NPD dong.
1: Kan namanya Pro 2 selalu menjadi yang terdepan loh.
2: Malu-malu juga.
1: Malu-malu tapi mau.
0: Malu.
1: Itu lagu.
0: Oh, itu NPD ya?
1: Enggak, itu NPD, Pak. Bapak enggak boleh gitu. Ya, nanti kita beda lagi.
2: Cocokologi.
1: Cocokologi deh ini memang. Agak-agak memang kawan kita ini ya.
0: Saya udah siapin Dadika Project ya.
1: Pak.
2: Kan bener NPD. NPD.
1: Oh ya, tema kita NPD. Dan penyanyinya pun NPD. Dari tadi dia nyanyi, saya udah enggak ngerti. Padahal itu English Corner.
2: Oh iya juga.
1: Iya enggak sih?
0: Singing Corner ya.
1: Bukan singing corner. Bukan singing cup. No. It's no gitu ya.
0: Jadi mau diulang enggak? Pro 2 English Corner.
1: Oh iya. 1, 2, 3.
2: Ayo. Jadi
1: dan teman Pro 2 kita balik lagi.
0: Back again with me, Rifki Nino.
2: Andy, gimana sih?
1: Ini pentingnya perencanaan ya kawan ya.
2: Pentingnya chemistry ya.
1: Planning. Oke, kalau gitu balik lagi sama Pro 2 kita di
0: Pro 2 English Corner
2: bareng Desa Fitra. Oh, iya ya.
1: Aku Silvia Zi.
0: Rifki Nino.
1: Ya, udah biarin aja, biarin daripada dia nyebut 2026 doang.
2: Oh, kita ulangin yang tadi.
1: Iya,
2: kita
1: on MLBB
2: gitu.
1: Oke, on MLBB. Enggak usah,
2: kita ulang lagi sekali lagi.
1: Durasi kita kepanjangan, Pak. Enggak bisa. Saya udah capek, Pak. Bapak tahu enggak saya ini belum cari makan, Pak?
2: Iya, saya.
1: Tolong.
2: Makan saya belum habis juga sih.
1: Saya sering makan hati, Pak.
2: Curhat ya.
0: Nih, Des. Tanda-tanda orang kalau nggak mau dikulik, nggak mau ditanya-tanya, cerita sendiri,
2: ngomong sendiri.
0: Katanya nggak suka air,
2: dia pengennya cerita sendiri aja.
0: Sendiri sekarang ya.
1: Baik lagi ya, Rifki lo, Rifki beneran nyebelin banget.
2: Iya, iya emang dia nyebelin.
1: Dia mentang-mentang di studio mini dia ngajak aku ribut. Biarin aja, ntar kita korek punya dia, biarin aja.
2: Yang pusing saya ya.
1: Pindah, pindah pro satu nih, dia kan pindah pro satu nih. Habis kita buka.
2: Oh iya,
1: okay. Kita buka kartunya. Gak bisa, gak bisa.
0: Gak bisa.
2: Oke.
1: Oke, apa lagi nih? Kamu udah, udah capek belum?
0: Enggak,
1: udah capek belum?
2: Kamu suka nge-game?
1: Udah siap belum? Jalan, itu lagi rame, itu lagi rame.
2: Oke, puterin.
1: Ada enggak? Iya, itu salah satu musisi Indonesia yang juga menggunakan lagu pakai bahasa Inggris. Benar enggak sih? Apalagi nge-rap-nya dia pakai bahasa Inggris. Nah, itu.
2: Yang ini kan Indo ya.
1: Kalau dia bahasa Jawanya, versi Jawanya.
2: Iya, maksudnya
0: Rollerblade. Ada jare Jawa.
2: Iya, Rollerblade.
0: Rollerblade.
2: Heeh. Ini lagi happening banget ya.
1: Apalagi
2: cewek. Cek kenapa sih kayak gitu? Cewek tuh udah siap belum? Udah siap belum?
0: Eh, yang harusnya kita, itu tuh namanya tuh kita loh. Kita udah mau kondangan tuh
1: sama cewek. Ntar. Ini karena 2-1 ya?
2: Oke.
1: Okay. Ini karena 2-1 nih ceritanya atau gimana? Coba
0: ya, kita sebagai cowok ingin tahu kejelasan kenapa sih cewek itu selalu ingin tahu.
1: Yang butuh kejelasan itu adalah dari perempuan, kawan. Bukan dari cowok.
2: Tuh, Rif.
1: Tuh, Rifki.
0: Kok ada yang dipojokin?
1: Enggak. Kita balik lagi. Ini kita melencengnya kemana-mana loh.
2: Balik-balik mulu ya?
1: Iya, balik terus. Ya, karena kita balik lagi selalu di Studio Mini.
2: Studio Mini, kita selalu ingat ya.
1: Itu juga teman Pro 2, bagi kamu yang mau gabung di Studio Mini kita, itu kamu bisa banget ke...
2: Bisa banget ke Detol Madu, Karanganyar ya. Kita ada di pintu timur. Pintu timur ya.
1: Tenan
2: banget iki.
0: Masa tenan.
2: Pintu sebelah timur. Iya. Yeah.
0: Coba kompasnya dikeluarin.
2: Kompasnya ya. Enggak. Ribet banget ya.
1: Itu TV lagi kan?
2: Iya.
1: Beda dong.
0: Eh, kompas koran.
1: Yuk, lanjut lagi deh. Yeah. Teman Pro 2, kita masih bakal balik lagi. Yeah, karena setelah ini ada JJ Magenta.
2: Jadi jam berapa nih?
1: Belum ya.
0: Jam 2.
2: Masih lama.
0: Masih 1 jam sih.
2: Ya.
0: Iya, kita tuh tiba seneng gitu loh.
2: Iya.
0: Keburusan
1: aku kayak merasa waktu di sini
0: aku merasa
2: kayaknya kita nggak usah lama-lama deh ya.
1: Iya. Gimana kalau misal kita putar lagu udah siap belum? Ya,
0: NPD
1: udah
0: kan.
1: Udah siap belum apa NPD?
2: NPD atau Rollerblade?
1: NPD dulu baru Rollerblade. Abis itu Rollerblade.
2: Sepatu roda.
0: Ada Rollerblade-nya.
2: Sepatu roda.
1: Ada. Kalau gitu sepatu kaca?
0: Ya udah ini aja deh yang ada nih.
1: Okay. Ya udah deh yang ada dulu aja deh.
0: Ya ini dia NPD. Bukan NPD kali.

0: Jenny.
1: Iya kan? Iya. Sebelah doang kan?
2: Kalian sebelah aku dua-duanya dong.
1: Aku juga dua-duanya. Enggak, aku dua-duanya. Yang sebelah cuma Despa. Iya.
2: Oh no.
1: Enggak gitu.
0: Wow. Kalau saya enggak usah pakai kali ya.
1: Enggak pakai telinga. Enggak pakai headphone,
2: enggak pakai. Harus setidaknya pakai.
1: Iya, benar.
2: Satu aja enggak apa-apa.
1: Satu enggak apa-apa. Nanti satunya dilengkapin sama
2: kita. Despa.
0: Ini volumenya yang mana ya, by the way ya?
2: Volumenya yang sebelah merah atas
0: ini.
2: Dua itu.
1: Iya,
0: yeah. Yes, yang mana itu.
2: Nih? No. Ini sebelah yes.
1: Ya, gedein.
2: Ya, okay.
1: Bener. Tambah gede kan?
2: Ah, itu kan okay. Kecil, Pak.
0: Ini kekencangan kalau sebelah doang.
2: Oh, gitu.
0: Oh, ini jadi satu. Sakit semua ya?
1: Jadi satu.
2: Enggak, Pak.
0: Wah, gimana?
2: Saya yang sebelah kanannya.
0: Oh, yang aman sebelah ya kanan. Berarti ya?
2: Iya, aman. Juga aman. Aman.
1: Aman. Okay,
0: baiklah.
2: Balik lagi kita di...
1: With me, Rifki Minov in here.
0: Deswa Fitra.
2: And Sylvia Z.
1: Yes, for dua hit this corner. Gak pakai hitlist ya.
2: Apa sih
1: pro 2 English corner?
2: Pro 2 hitlist beda. Pro 2 hitlist tadi jam 10 sampai jam 12. Aduh, kenapa sih kamu ini masih aja suka ngadi-ngadi ya?
0: Masih belum move on.
1: Iya, tadi kan pagi-pagi kan bahasa Inggris full English ya.
2: Enggak, kebayang gak sih nanti dia di pro 1 dia menyebutkan
0: pro 2 hitlist.
2: Mateng kau.
1: Lebih mateng tinggal diangkat dong.
2: Oh iya.
0: Eh gimana, udah makan?
2: Belum dong.
1: Kita belum makan semua.
2: Belum dong, Kak.
1: Makan siang belum semua kita.
0: Belum semua ya.
1: Kan makan pagi udah kita.
0: Ya udah sarapan.
1: Sudah sarapan.
0: Belum.
1: Sisil. Oh, iya tadi jatah sarapannya Sisil enggak dimakan.
0: Iya. Kita makan tadi.
1: Iya, buat iya. Kita.
2: Jadi paham dong ya.
0: Oke.
2: Nah, kita balik lagi di English Corner tentunya ya. Yeah. Di English Corner.
0: English Corner.
1: Tadi saya dengarnya English Corner lagi.
0: Tadi List Corner.
1: Oh, List Corner. Dengar
2: ya. Kalian dengarnya List Corner. Berarti kuping kalian yang salah.
0: Tapi emang sebelah doang.
1: Iya. Punya Despa sih.
2: Ada alasan.
0: Baik.
2: Ih, biasa kalau di studio enggak bisa nih kita bawa-bawa begini.
0: Oh, sekarang udah bisa.
2: Iya,
0: kita puas-puasin.
2: Bebas-bebasnya karena ini lagi di studio.
0: Bener.
1: Bebaskan.
2: Salah.
1: Bebas.
0: Lepas.
2: Oh, iya. Gitu.
0: Tadi udah jajan apa aja?
2: Ini komik saya lama-lama makin turun ya, Pak.
1: Kamunya yang makin
0: Mike aja udah lemes ya.
1: Iya. Mike aja menghadapi sisi lemes.
2: Iya.
1: Apalagi kita Des, benar Des. Despa ngadepin Tika aja deh.
2: Iya, Despa.
0: Udah aku balik ya.
1: Iya.
2: Oh, Jogja dong.
1: Tika kemana sih?
2: Ini kenapa mic saya kok enggak bisa diinin berdiri, Kak?
1: Sangat berdiri sekali mic-nya Sisil.
2: Wow.
1: Posisinya benar nih loh.
2: Iya.
1: Mantra dua berdiri. Serius.
2: Ini kayak karena ini yang longgar.
1: Oh, dikencengin dong.
2: Dikencengin dia.
0: Aman ya.
2: Kita lagi mau ngobrolin apa nih siang ini?
1: Banyak banget.
0: Banyak banget yang bisa diobrolin.
2: Ini
0: UMKM banyak banget tadi udah. Serius? Jajan-jajan belum?
2: Jajan-jajan. Aku tadi jajan apa?
0: Udah, iya tadi perasaan udah jajan.
1: Ya, iya, iya. Salbu dia, Des.
0: Salad.
1: Salad buah kan tadi.
2: Bukan. Es duren-duren gitu lah, duren keren. Duren.
1: Gini nih.
0: Duren. Durennya JJ.
2: Bukan.
1: Ini di sebelah mana ya?
2: Bubui bulan.
1: Iya.
2: Bubui bulan sangrai bentang. Dilanjut iya
1: tadi ya. Tahu saya itu lagunya.
2: Itu punyanya si Bubui.
0: Punya si Bubui.
1: Bubui.
0: Itu beneran tadi.
2: Iya kayaknya.
1: Tadi
2: soalnya ada duren-durennya.
1: Bubur itu.
2: Itu kan cuma satu doang atau yang duren di situ?
1: Belinya di mana?
2: Di paling depan sebelah kiri.
0: Oh, itu depan
2: sebelah kiri apa sebelah kanan?
1: Artinya ho teh. Artinya ho.
2: Sebenarnya kita tuh bahas apa sih kawan? Yeah.
0: Campur tadi dibilang campur.
2: Oh iya campur.
0: Tadi yang pagi kan udah Inggris.
2: Kalau siang suka-suka.
0: Sore
2: Inggris lagi.
1: Suka-suka.
0: Nongkrong di pinggir. Iya.
2: Tapi coba dua, kira-kira ada nggak ya yang nyari kita di studio? Aku tuh kepikiran
1: loh. Orangnya tinggi banget.
0: Kayaknya WhatsApp-nya di sana tuh udah rame sih.
2: Udah ya, udah ribuan WhatsApp lah ya.
1: Orang broadcast lagi sih, si Despa Tika mana?
2: Iya.
0: Tapi kenapa sih tadi enggak?
1: Kok Tika sih?
0: Enggak dibawa ke sini sih handphonenya ya?
2: Aku enggak tahu.
0: Enggak ada yang kepikiran
2: aku
0: ya.
2: Iya.
0: Aduh, kacau sih.
1: Aku enggak tahu juga, deh.
0: Kan juga bisa berbincang-bincang sama teman-teman.
2: Iya,
0: juga.
1: Bener.
2: Benar juga sih. Tapi sayang banget.
0: Sayang banget. Kita ulang lagi kali ya?
1: Apanya?
2: Enggak. Kalau kamu disuruh ulang, aku enggak akan mau ulang, Kak.
1: Kok kamu sukanya mengulang-ulang hal yang telah dilakukan,
2: iya. Des? Untuk apa sih mengulang sesuatu yang tidak jelas?
1: Yeah.
2: Buat apa?
0: Curhat lagi. Kita enggak ngulik ya. Kita enggak ngulik ternyata.
1: Ini sebabnya kenapa Sisil alone teman pro 2.
2: Tahu enggak kalau kita tuh lagi di English Corner?
0: Yeah. Oh iya.
2: Yeah. Ya kan?
0: Yeah.
2: Di mana tempatnya?
0: Tempatnya
1: gitu lagi. Di Colomadu.
0: Di Colomadu.
1: Kabupaten Karanganyar.
2: Oh gitu.
0: Tempatnya di mana?
1: Di stasiun Ketelan.
0: Ketelan ya.
2: Ketelan. benar.
1: Neng stasiun ke Thailand.
0: Balapan?
2: Oh, balapan. Itu balapan enggak?
1: Tapi kok pas ya?
0: Arjosari. Terminal.
1: Ini terminal. Oh iya. Neng terminal Mas Arjosari.
2: Bisa enggak enggak usah nyanyi?
0: Katanya tadi campur sari.
2: Iya. Enggak. Saya enggak bilang campur sari.
1: Oh, ini SNMX.
2: Dia yang buat. Tapi kalau misalkan kita tanya
1: sama Pro 2.
2: Kalau kita tanya Pro 2 ya, teman Pro 2 ya enggak bisa bacain WhatsApp ya.
0: Iya.
2: Ya jadi aku bingung nih mau ngomong apa.
0: Oh. Tapi ini semakin siang semakin ramai ya,
1: ternyata ya. Yang jelas teman Pro 2 bisa ke sini ke Colomadoe. Tulisannya kan gitu.
0: TJ.
2: Tahu enggak?
1: Calamadoe.
2: Fun fact-nya aku nyari D-nya tuh bukan DE tapi D THE, DN gitu. D Colomadoe kok enggak ada? Enggak ada.
0: English man.
2: English brother. Ya enggak.
1: Sekarang bisa bahasa Inggris ya.
0: Bahasa Inggris ya.
1: Oke, terus kamu search D Colomadoe.
2: Lu kenal Veronica kok?
1: Iya.
2: Bahasa Inggris kan. Nah, itu kita berkaca dari lagu itu.
0: Oh, lagu itu.
2: Jadi okay. Mama Veronica itu sukanya sama yang lelaki bahasa Inggris. Kok bisa?
0: Itu biasanya lagu itu buatan AI.
2: Iya, sampai lagu-lagunya segala instrumennya ya kalau enggak salah ya.
1: Sekarang AI itu keren. Mama Veronica tuh mamanya Veronica tuh mama-mama itu.
2: Iya, mama-mama terus
0: mama-mama ya.
1: Mama ya.
2: Iya.
0: Mamam.
2: Saya mau nge
1: apa?
2: Kick tapi enggak usah lah ya.
0: Jangan. Nanti
1: dia mau kurang kekurangan. Dia mau nge-kick tapi enggak ada Andi soalnya.
2: Beda
1: kalau itu Andy,
2: Bapak.
1: Ya.
2: Andy Bapak.
1: Iya, teman Prode bisa ke Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen Road to Kapolri Cup nasional langsung habis itu.
2: Iya, karena itu kan si apa namanya Pak Kapolda Jateng tadi ngobrol kan kalau misalkan ya,
0: siapa?
1: Pak Ribut.
2: Irjen.
1: Sisi lupa nih.
0: Siapa?
1: Bapak Ribut selamat siang.
0: Ya, Irjen Pol.
2: Irjen Pol.
0: Ribut.
2: Heeh.
0: Hari Wibowo.
2: Ya itu maksudnya.
0: Iya.
2: Kamu tahu ya, ini Pentium 4 ya.
0: Dan tadi ada juga Billy Salim.
1: Billy Salim udah paham ya sekarang ya Sisil siapa ya? Beliau ya. Tuaan saya ya kayaknya ya.
0: Siapa?
1: Billy Salim sama saya.
0: Kok Billy Salim? Ada yang berubah-ubah nama ya?
1: Ya, selamat siang Billy Salim.
0: Billy Salim
1: sama siapa? Tuaan siapa sih? Kayaknya tuaan.
0: Sama, aduh coba tanya deh.
1: Tuaan saya tuh, deh.
2: Kamu gak bisa berkomentar ya? Kawan yang untuk yang satu ini aku gak berani komentar.
1: Tapi kamu tahu kan sekarang siapa dia?
2: I know, but...
1: Siapa dia?
2: Tahu kan? Ya gimana ya? Ya maklum.
0: Tapi kan ini game MLBB ya.
1: MLBB Mobile Legends.
0: Bang bang.
2: Bang bang. Bang bang. Tananana.
1: Kenapa lemot kali kau ini?
0: Tapi kalian suka nge-game enggak sih? Guys?
2: Enggak. Tahu enggak kenapa aku enggak suka game? Kenapa enggak suka dipermainkan?
0: Curhat lagi. Oke.
1: Kamu aja serius kemarin. Juga berantakan loh. Enggak maksudnya dia serius membangun mimpi, tapi terdistraksi oleh yang hal lain gitu loh.
2: Udah nih. Ini ngerostingnya nih.
0: Enggak. Kita sebenarnya enggak pengen ngerosting ya.
1: Iya.
0: Ya,
2: kamu bilang game kan? Serius game. Karena aku enggak suka game karena di handphoneku pun enggak ada game. Karena aku tahu gimana rasanya dipermainkan.
1: Video ada dong.
2: Enggak ada.
1: Masa video? Enggak, maksudnya video pemandangan.
2: Kalau nanya video gunung banyak, tapi kalau kamu nanya video lain enggak ada.
1: Fun fact-nya teman Pro 2 Sisil tuh suka TikTok.
2: Iya, TikTok. Bukan TikTok, kalau TikTok tuh bukan bidang saya.
1: Iya,
0: itu Tika biasanya.
2: Iya, kalau Tika TikTok ini TikTok.
1: Oh, kita ngomongin Tika ini.
2: TikTok.
1: Wah, TikTok itu dalang dong.
2: TikTok.
1: Iya, teman Pro 2 Sisil tuh suka TikTok naik gunung. Jadi kalau teman Pro 2 tuh mau ngajak Sisil naik gunung boleh.
0: Bisa.
2: Bisa ya, Sisil ya? Iya, bisa banget kamu ketik rek spasi gunung mana yang mau kamu daki terus kirim ke 081327866966.
0: Mana diseriusin lagi tadi.
1: Iya, tadi mengajak bener lagi.
2: Terus pada ngajaknya bener kasih sih, ayo nancep gunung, ada nih gitu.
1: Iya.
0: Tapi seru sih.
1: Gunung apa?
0: Mulai.
2: Ini
0: positif atau negatif?
1: Positif.
2: Nah, soal positif. Rifki aku agak-agak. Lebih baik dengarkan dulu saya.
0: Oke, okay, gimana?
1: Gunung apa yang mengenyangkan?
0: Gunungan Tumpeng.
1: Bisa sih, tapi bukan itu. Bisa sih. Okay. Mengenyangkan tapi bukan itu.
0: Okay.
2: Gunung Sahari.
0: Apa?
1: Apa? Penjelasannya apa? Penjelasannya
2: nama tempat di Jakarta
1: Sari. Bukan. Despa hampir benar tapi bukan.
0: Oke. Okay. Terus
1: mau coba lagi enggak? Mau nyoba lagi enggak? Gunung apa yang bikin
0: pikir? Guntur.
1: Itu bikin rambut naik dong. Kena petir. Kena
2: gunung apa yang ngenyangin? Gunungan duit?
3: Itu
2: kan ngenyangin.
3: Itu ngenyangin.
2: Ngenyangin loh gunungan duit itu.
1: Iya,
2: tapi
1: pikiran, pikiran Nabi duit mulu ya.
2: Iya, saya memang duit dan duit. Wow. Kalau saya di SpongeBob itu saya Mr. Krab.
1: Itu tadi Patrick tadi.
0: Oh, yang mana?
1: Tadi kayak ada Anda? Tak ada lagi.
2: Tada, selamat pagi teman Pro 2.
1: Tadi dia mau bilang uang itu kan tapi Patrick suaranya gede. Nyerah.
2: Apa?
1: Gunung-gunung apa yang bikin
0: kenyang? Wah, lucu sih.
1: Belum. Gunung apa yang bikin kenyang?
2: Apa?
1: Gunung Padang.
2: Wow.
1: Nasi Padang menggunung kan?
2: Wow.
1: Kenyang.
2: Plot twist banget. Oke. Ada tebak-tebakan apa lagi, kawan?
1: Itu doang sih kalau saya.
2: Kalau saya juga pengen tebak-tebakan tapi takut enggak selesai, kawan ya. Jadi kayaknya ya udah kita selesaikan aja.
1: Kita selesaikan Pro 2 English Corner.
2: Sekarang? Belum dong.
1: Oh, belum.
2: Belum.
1: Nah, karena kalau belum sampai jam berapa? Lah, itu dia harus dijelasin tuh.
2: Jadi teman Pro 2, English Corner ini ada di The Colomadu, tepatnya di event Kapolda Jateng Cup Esports Tournament. Itu sampai dengan nanti malam jam 9. Pokoknya selesai acara kita juga baru selesai. Gitu ya.
0: Jam 9 ya?
2: Heeh, tapi pemain intinya berbeda-beda.
3: Iya, ganti.
1: Dia ngomong gitu ya. Dia ngomong gitu ya, tapi habis ini aku baliklah. Aku habis ini baliklah.
2: Iya.
0: Dalam hati.
2: Iya, karena habis ini udah waktunya pulang ya, kakak ya. Jadi saya harus pulang.
1: Iya, ganti ya, nanti sama teman-teman.
2: Biarkan nanti Jeje dan Bubu yang di sini. Bubu mempromosikan.
0: Bubu itu siapa? Siapa
2: sih Bubu? Nina.
3: Oh, Nina.
2: Fast. Fast.
1: Fast apa fish ya bacanya ya?
3: Fish.
2: Enggak fast.
1: Gini aja lah, cari tengahnya. Fast.
2: Iya, iya. Itu lebih bagus.
1: Cari tengahnya aja fast. Ya udah, Nina disiapin lagunya, Bro.
0: Anda jangan cari gara-gara ya.
2: Jadi sini lagunya enggak banyak ya?
0: Iya, ini terbatas.
2: Cari aja.
0: Semuanya ada
2: sebenarnya. Mending tadi saya mau cari lagu. Loh kok ini lagi kawan gitu. Jadi saya kayak bingung sendiri. Wow.
0: Ulang lagi dari atas ya.
2: Iya. Akhirnya ya udah ulang aja deh, Bro.
0: Oke. Jadi ada NPD ya, selalu tentang kamu.
2: Udah dong.
1: Tadi udah
0: NPD-nya
1: ya. Ya tadi selalu tentang kamu udah di kapan udah aku puter.
0: Udah juga.
1: Udah.
0: Ulang dari atas ya tadi.
2: Iya.
1: Makanya jangan scroll dong.
2: Gimana kalau dari bawah aja gantian?
1: Kok dari jujur banget jadi penyiar ya?
0: Oke. Mau lagu apa ya?
2: Jujur ya, terlalu jujur jadi penyiar.
1: Gak bisa bohongin aja ya? Gak bisa bohongin Tika sedikit aja berarti ya?
0: Eish, jangan boba. Ini ya, ini
1: dari bohongin aja.
0: Bikin semangat.
1: Apa?
2: Enggak.
1: Apa dulu?
0: Enggak lagi. Ini minggu, walaupun belum minggu ya.
2: Minggu, Sabtu, aku.
1: Oh, Sabtu Minggu kan Esther.
0: Wait Chorus.
1: Wet Chorus.
0: Iya, langsung puterin ya.
2: Sunday.
1: Sunday. Iya, Sunday Wet Chorus. Iya. Sama Zulfahmi.

0: Back again, look mirip Mino. Ya, suara Grinda bener.
1: Mic satu kayaknya.
2: Nah, enggak.
0: Oh, bukan suara Grinda enggak, tadi.
2: Itu suara Grinda.
0: Suara Grinda tadi bener, suara Grinda. Bener.
2: Iya. Hati-hati, jangan kepleset tadi
0: ya.
2: Jadi partai.
0: Grindar. Grindar.
2: Ya. Ya sembarangan ya,
0: nanti jadi beda-beda.
2: Grindar.
0: Iya.
2: Karak.
0: Itu Sunkara.
2: Karak.
0: Karak.
2: Karak,
0: woi.
2: Karak.
0: Karak.
2: Ah, karak dia mah. Tahu enggak apa? Ngarang.
0: Jauh banget, Sisil.
2: Jauh bingit dong.
0: Makanya kalau ngobrol sama pasangan itu nyambung. Pasangan siaran, maksudnya partner siaran, yeah, gitu.
2: Enggak sih, enggak denger. Aku enggak denger pakai headphone.
0: TTB ya?
2: Iya.
0: Tiba-tiba budek.
2: Iya, tiba-tiba budek aku. Kita balik lagi, ada aku, Silvi Aji.
0: Gitu lagi aja.
2: Ada aku, Silvi Aji.
0: Silvi Minov.
3: Deswa Pitra.
2: Deswa Pitra. Kuru banget ya?
3: Tadi. Ji tadi, Silvi Aji.
2: Iya, Silvi Aji. Harusnya Ripki.
3: Ripki.
2: Kan Ripki. Ripki.
0: Oh iya, Ripki Minop.
2: Ripki Minop. Terus?
3: Despa Pitra.
2: Despa Pitra. Kita
3: susah amat deh.
2: Kayaknya sekalian pamit gak sih?
0: Eh, kok kita langsung pamit
3: ada apa sih? Pamit.
0: Oh,
3: langsung pamit.
0: Ada apa sih?
3: Langsung pamit.
2: Buru-buru. To the point lah. Gak usah liak-liuk. Hah, gak pakai itu.
0: Itu to the point, poinnya poin apa teh?
3: Poin.
2: Tahu enggak kalau misalkan menang ya?
3: Point.
2: Tadi
3: proses menang.
2: Ayam kan kaget.
3: Chicken.
0: Titik. Oh iya, English partner.
2: Gini. Indonesianya, Inggrisnya,
0: Jawanya,
2: Japanesnya.
0: Ya ulang.
3: Ya udah enggak
2: lucu sih. Enggak lucu. Kalau di lama enggak lucu. Enggak ada ngapain lihat mixer itu, mixer enggak akan berubah, Pak. Lagunya pun enggak berubah
3: ini. Aku kangen sih sama mixer ini. Ini mixer mana sih sebenarnya?
0: Ini kapan ya?
2: Kita kasih Tika, kapan? Dia lebih kangen sama mixer daripada Tika.
0: Iya, Tika dilupain se. Enak jidat.
3: Kenapa sih? Sebenarnya udah lemas itu ya.
0: Siapa?
3: Ini maksudnya Mike.
2: Lelah, bukan si lemas, Mike. Kakak lelah.
0: Lelah.
2: Lelah.
0: Jangan salah ngomong deh kalau lemas.
2: Enggak boleh.
0: Kalau lemas kenapa?
3: Bedanya apa? Lemas sama lelah.
0: Lemas itu yang enggak bisa turun dari kasur, harus rebahan. Kalau lelah masih bisa berjalan.
2: Aku enggak ngerti, aku masih TK. Jadi aku enggak ngikutin.
0: Ini yang TK anak Anda. Ponakan Anda.
2: Ponakan, oh, saudara. Semuanya ya, pokoknya ya.
3: Oke.
2: Apa ini kita?
3: Terus apa? Enggak, ini kan masih lanjut acaranya sampai nanti jam 9 ya.
0: Tanya kita dong, Sil. Kita nanya siapa coba?
2: Kita nanya siapa? orang biasa cuma sampai jam pagi, jam 10, terus aku sampai 10 sampai jam 3.
3: Orang tahu libur. Aku libur.
0: Jadi cuma pro 2. Anyway, by the way, BST.
2: Yeah. By Busway.
0: Kan di Solo adanya BST.
2: Oh iya, BST ya.
0: Jakarta
2: Busway ya. Oh iya, yeah. Bener. Ulang.
0: Anyway, by the way.
2: BST. Battle Song Today.
0: Iya,
2: kita akan mengadu lomba. Mengadu dua lagu.
0: Jangan sisil. Jadi kalau tadi pagi itu ada Mbak Dinar dan aku sama Cindy di Good Vibe, bener.
2: Okay.
0: Terus siangnya sebenarnya sisil sendiri. Tapi dia tadi calling Despa.
2: Aku terus calling.
0: Maksa aku juga masuk lagi enggak?
3: Kalau enggak, kalau enggak ngambek.
0: Nah, gitu. Masuk, ayo. Kalau enggak aku ngambek.
2: Terus pertanyaanku, kenapa kalian mau?
0: Hah?
2: Pertanyaanku kenapa kalian mau?
0: Tadi Anda narik-narik kita ya?
3: Iya.
2: Ih, pengen banget ditarik, pengen banget ditarik.
3: Saya digeret.
0: Iya, digeret bahasa Indonesia
2: nya, bahasa Jawa nya. Kamu percaya sama siapa sama produser? Sedangkan mereka aja duduk di mixer, aku yang tamu gitu loh. Jadi sebenarnya
0: salah. Ingat, perempuan adalah
2: perempuan selalu benar, ingat
0: itu kawan-kawan ya. Perempuan adalah orang yang selalu benar.
2: Iya, jadi enggak. Jadi sebenarnya saya enggak menarik mereka, mereka menyerahkan diri sebenarnya. Tapi saya bilang jangan, udah enggak usah, aku aja sendiri. Enggak gitu deh.
0: Enggak gitu Sisil. Tapi akhirnya kan hikmahnya tahu Willy Salim siapa kan.
3: Balik lagi.
2: Malahnya berat banget sih. Enggak, intinya apa? Kamu mau bilang apa kalau aku enggak tahu Willy Salim? Iya,
0: I know. Kenal maksudnya kenal kan sekarang.
2: Iya, aku enggak kenal.
0: Tahu, kalau tahu sih tahu.
2: Kenal, ya aku sebelumnya mohon maaf ya buat Bambang Willy Salim.
0: Emang saya
3: lanjut.
0: Emang kita kenal. Emang kita kenal Willy Salim enggak juga?
3: Enggak sih. Kita
0: tahu dia. Kalau kenal mah teman sendiri pinjam duit.
2: Makanya masalahnya di situ karena aku enggak tahu.
0: Iya.
2: Ya cuma ya apapun itu ya udahlah ya gitu.
0: Kan yang penting apapun yang
2: penting jangan dikontenin aja Bang Willy.
0: Siapa tahu nanti diam-diam DM Sisil loh.
3: Oh, bisa jadi.
0: Bisa jadi.
2: Kepo.
0: Kreatifnya.
2: IG aku aja enggak aktif.
3: Kepo. Tadi penyiarnya siapa sih?
0: Iya,
3: belum kenalan gitu kan.
0: Belum kenalan. bisa jadi.
2: Ngaco lu pada.
0: Eh, kok lu?
2: Panjenengan, panjenengan.
0: Sampean kali. Oh, iya. Panjenengan.
2: You. Karena kita di English Corner. Okay, gitu.
0: Next. Kita mau ngapain? Kita ada Indonesia Top 20 ya.
3: Woi, seperti biasanya ya.
2: Tapi kali ini
3: oh, kalian lanjut. Wow.
0: Hey.
3: Wow, luar biasa. Dia
2: jijik banget ya.
3: Luar biasa banget.
0: Dia kalau excited itu begitu dia. Kayak orang kesurupan.
2: Iya, aku kayak ih geli banget.
0: Wow.
2: Macan gitu kan. Aung.
3: Aung
0: macan.
3: Jadi kalian abis ini lanjut ya?
2: Enggak.
0: Dia lanjut tapi rekaman.
3: Oh.
0: Di Indonesia Top 20, iya dijelasin aja.
2: Iya.
0: Saya pro satu sekarang orangnya menjelaskan.
2: Ih, pro satu banget loh, ngeri banget gitu. Pak, kita kan lagi di pro 2 English Corner, Pak.
0: Bulan depan iya, insya Allah.
2: Ya semoga lancar langgeng ya. Terus kita di
3: mana?
2: Indonesia Top 20 nanti jam 2 tentunya ya, ngobrol 2 terus dilanjut lagi sama International Top 20.
0: Nanti yang handle ada teman kita ya yang lanjut.
2: Siapa? Tika. Tika lagi sibuk.
0: Insya Allah jadi majen.
2: Oh, katanya Tika aja, Ci dititip ya itu sebelahnya gitu. Enggak saya titip.
0: Ini kan?
2: Itu si Desa.
0: Yang itu pro satu banget vibe-nya kan?
2: Oh iya.
3: Bukan, bukan saya.
2: Terus dari saya bilang, enggak Tika saya jual.
0: Iya, tukar tambah Tika.
2: Saya loakin di sini.
3: Ya. Jahat ya kalian ya?
0: Iya. Tapi enggak ada yang mau ya.
3: Biarkan saya yang menjualkan diri saja.
0: Tidak, boleh dong.
2: Despa mengajarkan yang baik ya? Oh, tidak baik maksudnya.
0: Despa, dulu kan ada kan PPL ya, guru ya. Digugulan ditiru ya. Ternyata aslinya Anda tuh kayak gini ya.
3: Bukan, ini cuma gimmick saja.
2: Iya, sebenarnya ini gimmick ya.
3: Gimmick aja,
2: ya. Tapi ya udahlah, aku udah turut senang banget ya teman produk udah bisa nemenin kamu di siang hari English Corner.
0: Ini kalau kita ngobrol lebih panjang lagi,
2: nanti,
0: pribadi masing-masing terkuliti ya.
2: Kita buka-buka aib jadinya ini ya.
0: Terkupas ya.
2: Sebenarnya bukan studio mini, studio
0: kejujuran. Honestly studio.
2: Aku gemas.
0: Cubit dong.
2: Cubit. Tahu nggak apa? Dicubit lak-lakannya. Lak-lakannya dicubit.
3: Lak-lakan tuh apa?
0: Ini apa? Kolom menjing. Neong coba bilang kolom menjing.
2: Ya itulah pokoknya lah ya.
0: Lak-lakan.
2: Oke deh kalau begitu bentar lagi kamu bakal ngikutin Indonesia Top 20 sama Rizky Binov aja.
0: Eh kamu juga bagi tugas waktu itu. Skrip.
2: Oh iya aku skripnya.
3: Ini sebenarnya ini rekamannya nanti siapa aja?
0: Yang rekaman aku. Iya, yang bikin skrip dia.
3: Oh.
0: Music director Rido Wicaksono.
3: Oke. Okay.
0: Nah, aku jelasin semua kok nanti di rekamannya kok. Yang bikin skrip dia.
3: Klarifikasi ya?
0: Saya tuh orangnya detail.
2: Ini harus klarifikasi banget apa?
3: Pro satu.
2: Oh iya.
3: Oke, jelasin.
2: Kalau gitu.
3: Kita lanjut ya.
2: Teman Pro 2 menghibur. Makasih banget tuh udah kamu gabung-gabung sama kita ya di sini keseruan. Dan keseruan ini tenang aja masih bakal panjang karena bakal sampai malam jam 9 malam
0: nanti. Bener, sampai jam 9 malam nanti 21.00 WIB. Bahasa Inggrisin WIB dong.
2: WIB.
0: Time
3: WIB.
0: Iya bener sih.
2: Aku tuh mau jawab MIB tau gak? Sumpah, aku mau jawab MIB. Biar kayak film. Jadi, makasih teman Pro 2. Selamat menikmati.
0: Rizky masih di Korea.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2 yang lagi nyantai di siang hari ini ya. Semoga weekend kamu atau Sabtu kamu benar-benar bisa bikin kamu nyantai dan maksimalin untuk healing ya, biar dapetin ambience nyantai kamu. Tapi healing gak selalu keluar dari kediaman kamu, teman Pro 2. Tetap aja di kediaman kamu, tapi sambil rebahan itu mungkin jadi bagian dari healing ya, versi kamu, teman Pro 2. Tapi ada juga teman Pro 2 yang healingnya harus holiday version ya, versi healingnya tuh harus berlibur gitu kan ya, atau plesiran kemana. Nah, di siang ini teman Pro 2, healing kamu di weekend ya bakal ditemenin sama Indonesia Top 20. 20 tanggal lagu Indonesia dari Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta pastinya.

Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama harus keluar dari chart Indonesia Top 20 pekan ini setelah 20 pekan lamanya nangkring, teman Pro 2. Oke, say goodbye untuk Semusim dari Tohpati featuring Nadif Basalama dan welcome to Lomba Sihir with Melompat Lebih Tinggi yang nangkring di posisi 20 Indonesia Top 20 pekan ini.

Lomba sihir melompat lebih tinggi ada di posisi 20, teman pro 2. Kita naik lagi ke posisi 19, ada Makin Aku Cinta dari Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rian.

Teman Pro 2, Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto dengan single Makin Aku Cinta yang nangkring di posisi 19 Indonesia Top 20 ini ternyata udah 20 minggu atau 20 pekan lamanya nangkring di Indonesia Top 20. Lanjut dari posisi 19, kita ke posisi 18, Teman Pro 2 ada For Revenge with Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya.

Revenge with Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. Ini mirip-mirip sama Makin Aku Cinta dari Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto yang tadi di posisi 19. Posisi 18 ini for Revenge Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya juga betah di Indonesia Top 20 karena udah 19 pekan lamanya di Indonesia Top 20. Tapi kita sekarang switch lagi ke posisi atasnya for Revenge. Ada Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda dengan Kau di posisi 17.

Memang dari posisi 19 sampai posisi 17 ya, berurutan 19, 18, 17 ya kan. Kayaknya ini musisi atau bandnya udah sama-sama betah di Indonesia Top 20 ya. 19 ada Makin Aku Cinta dari Brisia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto, 20 pekan lamanya di Indonesia Top 20. Terus posisi 18 ada For Event, Saat Ku Benci Dunia dan Sisinya, udah 19 pekan lamanya. Sekarang Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda dengan Kau udah 18 pekan lamanya dan nangkring di posisi 17 teman Pro 2. Nah sekarang naik lagi ke posisi 16. Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari. Ini juga udah betah di Indonesia Top 20, 17 minggu nangkring.

Posisi 16 ada Marion Jola featuring Rayi Putra dengan Kawin Lari Teman Pro 2. Dan mereka udah nangkring di Indonesia Top 20 selama 17 pekan ini. Lantas, di posisi 15 ada siapa? Teman Pro 2 di 15. Nih, yang nangkring ada Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Lagu ini kemarin atau di minggu sebelumnya ya, ada di posisi 20, sekarang udah posisi 15 aja. Gurun Hujan dari Juicy Luisi baru nangkring 2 minggu di Indonesia Top 20.

Gurun hujan dari Juicy Luisi ada di posisi 15 ya. Wah, kalau di gurun hujan Oscar Oasis seneng banget ya teman Pro 2 sumringah. Akhirnya enggak panas-panas banget ya. Tapi beranjak dari posisi 15 ke posisi 14 ada Elsa Japasal dengan lagunya Buku Karangan.

Buku karangan dari Elsa Japasal di posisi 14 teman Pro 2. Kita naik lagi ke posisi 13, ada Bang Ivan Seventeen dengan JPR, Jangan Paksa Rindu. Yuk kita dengerin bareng-bareng lagunya.

13 Ivan Seventeen dengan lagunya Jangan Paksa Rindu Teman Pro 2. Di posisi 12 ada Bernadia dengan KBM. Kita buat menyenangkan.

KBM kita buat menyenangkan dari Bernadia, ada di posisi 12 Indonesia Top 20 pekan ini. Dan lamanya di Indonesia Top 20 udah 14 minggu atau 14 pekan, teman Pro 2. Kemarin di posisi 11, sekarang posisi 12, turun satu peringkat ya. Ya lumayan lama lah, 14 pekan, nangkring nih lagu.

Semoga hariku dan harimu mulai hari ini dan kedepannya terus menyenangkan ya teman Pro 2, dan selalu kita buat menyenangkan kedepannya. Lanjut kita ke posisi 11. Ada Batas Senja dengan Rumah dan Baju Barumu teman Pro 2. Ini lagu di posisi 11 Indonesia pekan ini setelah kemarin di posisi 9. Turunnya lumayan ya, turun 2 peringkat.

Lewat lagu ini teman Pro 2 dari Bata Senja dengan Rumah dan Baju Barumu. Semoga harapanku dan harapanmu ya punya rumah baru, baju baru segera tercapai. Amin, Allahumma amin. Dari posisi 11 dengan lagunya Bata Senja, Rumah dan Baju Barumu, kita ke posisi 10. Ada lagunya Sila on 7 dengan Sederhana. Tapi ini bukan soal rumah makan Padang ya.

Relate ya, teman Pro 2. Relate kalau dari posisi 11 ada batas senja, rumah dan baju barumu. Terus sekarang di posisi 10 ada Sila on 7 dengan sederhana ini. Kelak kalau kita udah punya rumah baru, baju baru, ya kan? Kita tetap sederhana, teman Pro 2.

Sederhana tapi tetap bahagia, dan bahagia memang tidak melulu kaya. Dengan sederhana kita tetap bisa bahagia kok teman Pro 2. Dari posisi 10 yang nangkring sila on 7 dengan sederhana. Ya kita move ya. Dari sila on 7 dengan sederhana di posisi 10, kita move ke posisi 9. Ada Sal Priyadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Lagu ini udah 12 pekan di Indonesia Top 20.

Ada titik-titik di ujung doa di posisi 9. Ini lagu dari Sal Priadi, teman Pro 2. Dan Rifki Minov di Indonesia Top 20 ini akan terus mengajak kamu untuk satu persatu kita tahu siapa yang nangkring sampai nanti di posisi 1 di chart Indonesia Top 20. Dari posisi 9 sekarang kita ke posisi 8, ada Gea Indrawari yang nangkring dengan lagunya 1000 kali.

Seribu kali dari Ghea Indrawari di posisi 8, teman Pro 2. Lagu yang menerangkan sebuah kebahagiaan dengan pasangan ya. Lagi anget-angetnya. Semoga tetap anget ya hubungan dengan pasangan. Kalau anyep, diangetin lagi. Sekarang di posisi 7, teman Pro 2, kita ada Sabrina Leanor dengan Haha. Sabrina Leanor dengan Haha ini di posisi 7 setelah kemarin di posisi 6. Turun satu peringkat sebenarnya ya. Tapi gak apa-apa, masih aman di posisi 7. Sabrina Leanor with Haha. Ini jadi ingat kalau partner aku, Sylvia Zia atau Sisil, bilangnya H-A-H-A. Ada-ada aja. Tapi sekarang dia tugasnya lagi udah bikin skrip. Makasih ya, partner aku, Sylvia Zia atau Sisil.

Haha, dari Sabrina Leonor di posisi 7 ya teman Pro 2. Itu artinya aku mau ajak kamu untuk naik lagi ke posisi 6 di Indonesia Top 20. Aku ajak kamu simak di posisi 6 di Indonesia Top 20 siapa yang ngisi? Gantian, ada solois cowok Indonesia kelahiran Solo atau Surakarta. Dia bernama Nuka dengan lagunya Masa Ini Indah. Masa ini nanti, masa ini. Ini lagunya soalnya panjang banget. Kalau mau nginget-nginget harus hati-hati. Masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Yang bener ini. Emang bisa nih Nuka kalau bikin lagu ya. Panjang-panjang kayak gini, tapi ngena. Di posisi 6, Nuka with masa ini, nanti, dan masa indah lainnya.

Nuka, masa ini, nanti, dan masa indah lainnya. Anyway, Rifki Minov bangga nih. Ada Nuka, solois cowok Indonesia asal Solo atau Surakarta. Dengan lagunya Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya, nangkring di posisi 6 on Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Saya sebagai orang Solo juga mendukung Nuka nih untuk terus terang dalam karir bermusiknya. Go ahead Nuka. Lanjut sekarang kita ke posisi 5 teman Pro 2. Ada solois cewek Indonesia, Liodra dengan Pura-Pura lagunya. Ini kemarin atau di minggu yang lalu, Liodra dengan Pura-Pura di posisi 10. Sekarang udah di posisi 5 aja. Padahal baru 4 pekan di Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta.

Pura-pura dari Liodra di posisi 5 Indonesia Top 20. Dan sekarang Rifki Minov ajak kamu untuk simak di posisi 4 Ada Yang Nangkring with Sempurnanya Aku. NPD tuh. Yes, NPD Sempurnanya Aku di posisi 4 Indonesia Top 20. Pro 2 FM ada di Solo atau Surakarta.

Sempurnanya aku dari NPD, teman Pro 2. Ini kalau di bahasa Inggrisin perfect to me dong. Kok kayak Mbak Ariana ya? Tapi beda lagunya, ini from NPD Indonesia, Sempurnanya Aku, yang nangkring di posisi 4 Indonesia Top 20 Pro 2 FM RRI Solo atau Surakarta. Lanjut ke Top 3 on Indonesia Top 20, sekarang di posisi 3 teman Pro 2 ya. Di posisi 3 yang nangkring ada Enau featuring Ari Lesmana with Sesi Potret.

And now with Adi Lesmana. Dan lagunya Sesi Potret Teman Pro 2 ya, di posisi 2 ditambah 1, posisi 3 dong ya. Dan mungkin ini suatu saat akan jadi posisi 2 beneran ya. Tinggal kamu Teman Pro 2 akan terus request lagu Sesi Potret atau tidak nih, bisa berpengaruh untuk menaikkan posisi. Jadi suatu saat kalau Sesi Potret dari Enau dan Ari Lesmana di posisi 2, wah nih gara-gara kamu Teman Pro 2 yang banyak request lagu itu gitu. Nah sekarang lagu ini tak akan terulang, dari Vanessa dan Roni Parulian, ada di posisi 2 beneran, alias runner up on Indonesia Top 20 on the week.

Posisi 2 atau runner up ada Vanessa Ziwit Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Itu artinya teman Pro 2 tinggal satu posisi lagi alias jawaranya di Indonesia Top 20 pekan ini siapa? Tapi sebelum itu aku mau recap ya. Rifki Minov mau recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Baru setelah itu kita akan tahu siapa jawaranya. Jadi jangan ditutup dulu, tetap aja di 105,5 FM.

Jadi terima kasih sebelumnya teman Pro 2, kamu yang belum menutup atau mengganti frekuensi 105,5 FM dan masih di sini dengerin Indonesia Top 20 bareng Rifki Minov, dan tidak menutup RRI Digital maupun rri.co.id bagi teman Pro 2 yang mendengarkan lewat RRI Digital maupun rri.co.id. Rifki Minov mau recap dari posisi 20 on Indonesian Top 20 on the week. Kita mulai dari posisi 20 pastinya. 20, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. 19, Bricia Jody featuring Glenn Samuel dan Andi Rianto Makin Aku Cinta. 18, For Revenge Saat Ku Benci Dunia dan Seisinya. 17, Bilal Indrajaya dan Maudy Ayunda Kau. 16, Marion Jola featuring Rai Putra dengan Kawin Lari. Posisi 15, Juicy Luisi dengan Gurun Hujan. Posisi 14, Elsa Japasal, Buku Karangan. 13, Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 12, Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 11, Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu. Posisi 10, Sheila on Seven, Sederhana. Posisi 9, Sal Priyadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Gea Indrawari dengan Seribu Kali. Posisi 7, Sabrina Leonor dengan Haha. Posisi 6, Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Posisi 5, ada Liodra dengan Pura-Pura. Posisi 4, ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Posisi 3, ada Enau dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 2, Vanessa Z featuring Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Dan akhirnya aku udah recap. Kita udah bersamaan atau barengan dari jam 14.00 WIB tadi atau jam 2 siang tadi teman Pro 2. Di penghujung acara ini, sebelum kita tahu bareng-bareng siapa jawaranya, tentu aku mau remind untuk teman Pro 2 bisa terus request lagu jagoan kamu biar masuk di Indonesia Top 20 dan posisinya bagus ya, dengan cara WhatsApp ke 081-327-866-966. Tidak lupa, terima kasih juga untuk Music Director Rido Wicaksono, partner aku yang udah buat skrip atau naskahnya juga, Sylvia Z alias Sisil, dan pastinya kamu teman Pro 2 yang terus dengerin Pro 2 FM dari Solo atau Surakarta. Here we go. Ini dia pemenangnya atau jawaranya on Indonesia Top 20. Selamat posisi 1. Yang nangkring ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Rabun Jauh with Bernadia. Kembali, Bernadia with Rabun Jauh ada di posisi 1 atau jawaranya on Indonesia Top 20 minggu ini setelah lamanya di chart 6 minggu atau 6 pekan. Oke, karena kita sudah tahu siapa jawaranya dan bakal kita dengarkan lagunya, Rifki Minov sekalian pamit undur diri ya. Insya Allah ketemu di Sabtu depan. Dan insya Allah aku juga sama Sisil udah barengan lagi ya. Kalau gitu selamat siang, abis ini kamu dengerin International Top 20 bareng JJ dan Atika. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa Hits International.
1: Hai teman Produa.
2: Halo, selamat sore, hari Sabtu lagi, gak kerasa seminggu sudah berlalu.
1: Benar banget teman Produa, dan udah hari Sabtu ya Ce ya.
2: Yoi.
1: Yang berarti kita udah mau bacain International Top 20 versi Produa Solo.
2: Ada 20 lagu mancanegara terhits di minggu ini teman Produa ya, selama 1 jam ke depan ya, sampai nanti jam 4 sore lah.
1: Langsung aja teman Produa, karena udah pasti aja ya, harus ada yang keluar dari chart kita teman Produa. Dan kali ini yang keluar ada Ted McRae, Say Goodbye dengan lagunya Nobody's Girl.

0: board, know why?
1: You're nobody's girl.
2: Habis say bye-bye sama Ted McRae, teman Pro 2, kita sambut pengganti di International Top 20, Ariana Grande, Head That I Made You Look Love Me. Panjang banget judulnya, pusing badannya.
3: Malah typo lagi.
2: Gue tadi, Head That I Made You Love Me. Oh oke. HTIMYLM teman berdua ya.
3: Deh, kalau mau diinisial aja tetap panjang banget.
2: Tetap panjang ya. Tetap susah itu loh ya. Di posisi 20 new entry minggu ini.

0: Internasional. Lanjut lagi teman Pro 2, kali ini di 19 besar ada Westlife lagunya Chariot teman Pro 2. Dia udah 20 pekan di chart kita ya, siap-siap keluar dari Pro 2 Hitlist. Pro 2 Hitlist.
1: Iya.
0: Dari International Top 20 teman Pro 2. Tapi kita kasih dulu lagunya.

0: Lanjut teman Pro 2 di posisi 17. Kali ini ada Cat's Eye, lagunya Internet Girl teman Pro 2. Gimana, kamu udah pernah dengerin belum sih? Cat's Eye lumayan banyak yang request sih teman Pro 2. Haven't you heard I'm the internet girl?
1: I'm getting out of here.

0: internasional.
1: Raindance dari Dev Anthems sama Pro 2 ada di posisi ke-14. Ternyata sudah 16 minggu. Udah lama juga ya, berarti udah berapa bulan nih? Berarti 16 bulan 4 minggu, 4 bulan. Masa selama itu sih?
0: Enggak dong.
1: 4 kali 4 gitu.
0: Iya, iya sih, hampir 4
1: bulan.
0: 4 bulan
1: lah ya. Wah, ternyata 4 bulan sudah lama ada di International Top 20 teman Pro 2. Friends, the lovers need a part to start like, wait, babe, let me ask your pardon.

0: Kamu masih dengerin International Top 20 barengan sama Jaja Magenta
1: dan Atika Raharja juga.
0: Di sore hari ini, Sabtu ini, teman bro dua ya. Di posisi ke-12 ada Somber dengan Home Wrecker.

Abis Gracie Abrams teman Pro 2, top 9 diduduki sama Alex Warren ya. Lagunya seperti yang sering Jiji mention ya teman Pro 2 ya, mimpi demam. Dan kali ini di posisi 9.

Habis Alex Warren ada Bruno Mars lagi di posisi ke-8. Sekarang lagunya Risk It All yang sudah 11 minggu ada di International Top 20.

0: dapat tiket BTS teman
1: Prodi. Oh iya, kemarin luar ya, habis luar ya.
0: Benar, selamat temenmu, ya. Dapet, ya. Temanku.
1: Siapa tuh Dewa?
0: Dewa. Dewa.
1: Siapa? Bagus.
0: Oh bagus, oh, Dewantoro.
1: Oh Dewantoro.
0: Nah kalau temanku itu gak tahu, cuman ada satu temanku yang kemarin berhasil, tapi gak tahu ya dapet tiket atau enggak, cuman berhasil masuk ke antrian J.
1: Oh oke, okay. Yeah.
0: Cuman gak tahu sih ya, tapi semoga banyak teman Pro 2 yang mau nonton BTS beneran dapet tiketnya ya. Karena kadang calo-calo tuh suka agak curang ya J.
1: Oh iya dimahalin, cuman mahal banget.
0: Iya mahal banget.
1: Dan hati-hati betul. Penipuan teman Pro 2 ya.
0: Yes, bener banget. Kali ini kasih dulu lagunya sebelum konsernya BTS teman Pro 2, walaupun masih lama ya. Ada Swim dari BTS.

Sebelum ke top 5 minggu ini, di posisi ke 6 ada Shayna Spiro lagi. The yes. Visitor teman bro 2 minggu lalu di posisi ke 4, sayang banget turun 2 peringkat. Minggu ini di peringkat ke

International. Udah masuk di top 5 teman Pro 2, Madonna dan Sabrina Carpenter sekarang menduduki peringkatnya. Dengan lagunya Bring Your Love udah 4 pekan di chart kita.

0: masuk ke tiga besar di top 3 teman Pro 2 ada Tame Impala featuring sama Jenny dan dengan lagunya Dracula versi Jenny remix ya
1: Jenny. Yoi.

Runner up minggu ini teman Pro 2 kita berikan ke Noah Kahan dengan lagunya yang berjudul Doors. 5 minggu sudah di International Top 20, naik lumayanlah 3 peringkat minggu lalu di peringkat kelima.

0: Oke teman Pro 2, sebelum kita umumin jawabannya ya, Jay.
1: Kita recap dulu dari posisi 20.
0: Aha.
1: Runner up minggu ini.
0: Gas.
2: Pro 2 Hits International.
1: Di posisi 20, Ariana Grande, Head That I Made You Love Me.
0: Posisi 19, Westlife Chariot.
1: Chanel, Tyla di posisi ke-18.
0: Cat's Eye Internet Girl di posisi 17.
1: 16, Bruno Mars, I Just Might.
0: Material Lover, Sienna Spiro di posisi 15.
1: 14, Dev Anthems, Rain Dance.
0: 13, Harry Styles, Aperture.
1: Homebreaker Coming From Somewhere at number 12.
0: Number 11, Pink Panthers and Zella Larson, Stateside.
1: Di posisi 10, Gracie Abrams, Hit the Wall.
0: Fever Dream Coming From Alex Warren di posisi 9.
1: 8, Bruno Mars, Risk It All.
0: BTS, Swim di posisi 7.
1: Posisi ke-6, Sienna Spiro, The Visitor.
0: Top 5, Madonna dan Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Di posisi 4, minggu ini, Harry Styles, American Girls.
0: Tame Impala, Jenny, Dracula di posisi 3.
1: Noah Kahan, runner up, Doors.
0: Dan teman Pro 2, the winner of the week di International Top 20 ada Olivia Rodrigo, lagunya
1: Drop Dead.
0: Yuh, congrats.
1: Selamat. Oke, sudah 20 lagu di minggu ini teman Pro 2 ya. Internasional 20 lagu mancanegara minggu ini.
0: Yo.
1: Dan jawarnya kita kasih ke Olivia Rodrigo, Drop Dead.
0: Betul, nah. Tapi lagunya emang lagi viral ya.
1: Lagi viral.
0: Gimana lagunya?
1: When I was running bad.
0: Seru ya aja lagunya.
1: Lagunya seru banget teman Pro 2. Kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Boleh banget ke WhatsApp-nya Pro 2 seperti biasa ya. Kita mau malam mingguan nih.
0: Yay, happy Sub Night teman Pro 2.
1: Yoi. Sebelum pamit kita mau terima kasih dulu tik ke siapa.
0: Yoi. Ke Prerido pastinya dong, as a music director dan juga

0: pemainnya.
1: Semangatnya, semangatnya,
0: semangatnya besar. Ya, kita saksikan Bung Polresta Surakarta melawan Polres Sukoharjo.
2: Nah, sendiri anu ngaku-ngaku orang Solo, bagaimana orang Sukoharjo,
0: Raya. Raya. Solo Raya.
2: Solo Raya, bos, yo.
0: Aku Solo, Solo Madu.
2: Solo Madu.
0: Kau mana, bro? Aku Solo.
2: Solo. Solo
0: Limo.
2: Karena kenteng juga ya kalau terus. Kita tahu. Itu ada mana kesini semua deh. Ada.
0: Siaran studio mini di The Colomadu ya, Ci.
2: Langsung teman berdua ya.
0: English Corner ya. Iya. English Corner tempatnya di The Colomadu karena barengan sama event Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen.
2: Yes. 26.
0: Ya, betul.
2: Betul. Buat kamu teman berdua yang pengen gabung boleh ya langsung aja ke sini ya. Kita masuk dulu ya. Jam berapa nih?
0: Jam 9.
2: Jam 9. Jam 9 malam teman berdua ini
0: sama. Enggak ya.
2: Bukan
0: ya.
2: Ramah nanti.
0: Yang nungguin ramah ya.
2: Iya, ini boleh request lagi, Mas.
0: Boleh kalau mau kesini request lagu aja nggak
2: apa-apa. Iya, khusus hari ini teman berdua kami mau request lagu langsung.
0: Tapi yang ada aja di sini.
2: yang ada aja di sini
0: lagunya.
2: Karena ini tidak ada jaringan internet teman berdua di sini ya. Jadi buat kamu langsung aja yang mau request langsung ke Colomadu teman berdua sampai nanti jam 9 malam ya. Jadi buat kamu nanti pertandingan Mobile Legends nih ya di sini ya. Juga banyak banget ini ya talent-talent pemain e-sport tadi ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Jadi bersaing,
0: pemain e-sport. Oh, dia pemain e-sport ya?
2: Dia pemain ini.
0: Pemain bola
2: kan? Jadi mau ngomong apa?
0: Enggak.
2: Jadi mana sih milih saya mana? Ada Bang Willy mana milih saya?
3: Tadi udah.
2: Di sini,
0: tadi
2: sini ya?
0: Tadi di sini.
2: Oh, tadi di sini.
0: Tadi sih ada yang, wah milih saya bukan, ternyata Willy Dozan.
2: Bukan itu aktor lada itu, aktor lada itu.
0: Tadi benar milih Salim kok.
2: Pada milih Salim cuma berdua di sini ya. Jadi Bang langsung aja kamu ke The Colomadu cuma berdua ada MLBB ya. Event Kapolda Cup Jawa Tengah.
0: Betul. Ada Mas Bayu juga dari LBU. Ada RI Jakarta. Kalau tahu di spill aja. Ada Tante Ita.
2: Ada Tante Nur. Ada Kakak Nur juga.
0: Iya. Kakak Ita kok sama kamu mirip ya, Ci?
2: Emang ini dulu tuh suntik kemiripan. Ini dengar banyak orang yang malu saya.
0: Ngasal banget ya.
2: Ngasal deh. Oke deh, kita lagu lagu dulu teman berdua ya. Kamu mau request lagu apa? Syaratnya langsung aja ke sini ya. Kita udah beli Edis dulu teman berdua dengan Birds of Feather.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Ayo, hati-hati, Bray.
1: Hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh gitu, wah pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak, boleh.
5: Don't move, stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok ya naik motor sambil ngerokok tuh.
1: Aduh, mataku, aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Bagi teman-teman masih langsung dari Betulamadu Karanganyar di event Kapolda Jateng Cup e-sport turnamen Road to Kapolri Cup teman-teman berdua. Sekarang sudah terhubung dengan rekan Arga Diraksa yang sudah stay di tempat juga teman berdua. Selamat sore rekan Arga, silahkan laporannya. Oke, kita masih coba menghubungkan teman berdua ya dengan rekan Arga Diraksa yang ada di sebelah gedung sebenarnya ya. Halo, rekan Arga Diraksa.

Thank you.

0: Ya, baik teman Pro 2 dan juga pendengar RRI dari Colomadu Karanganyar dapat kami sampaikan bahwa event kompetisi F1 turnamen Kapol Jakarta Cup saat ini masih berlangsung dan masih cukup ramai dari pantauan kami, yang dimana memang sudah dibuka sejak pagi tadi oleh Kapolda dan juga jajaran kepolisian. Dan saat ini pantauan kami berbagai stand masih cukup ramai dikunjungi oleh para pengunjung, baik dari masyarakat dari seluruh raya maupun anggota kami. Dan karena memang tentunya event akbar sport kali pertama yang ada di seluruh raya ini, memang banyak menyedot antusias masyarakat, terutama para anak muda. Karena selain event turnamen, memang banyak sekali sport-sport game yang disediakan panitia untuk menghibur para peserta yang tengah menunggu kompetisi, maupun juga para pengunjung yang dan juga supporter yang ada di para tim KDT. Dan sport-sport yang disediakan mungkin seperti mulai dari game e-sport PS5 yang disediakan di stasiun Gilingan, ada juga game bola basket, kemudian lempar bola kaleng, tangkap tongkat, maupun game sport lainnya yang memang cukup menghibur para peserta untuk menunggu event ini berlangsung. Dan saat ini mendengar, saya sudah bersama salah satu vendor atau penyedia tim permainan, dan kita akan sedikit berbincang bagaimana melihat antusias dari para peserta atau pengunjung yang ada di event Colomadu ini. Kita akan berbincang dengan sejenak. Selamat sore, dengan Mas siapa ini?
1: Mas Sugis.
0: Mas Sugis, Mas bisa disampaikan bagaimana antusiasnya para teman-teman atau peserta yang ada di sini yang menikmati game-game yang ada di akan melakukan?
1: Untuk persiapan kemungkinan sudah 2 hari yang lalu ya, dan untuk role vendor game-nya kita dari yang apa sehari lalu itu. Nah, untuk sekiranya pengunjung antusiasnya ini sangat ramai dari pagi sampai siang ini, alhamdulillah ramai terus.
0: Mas, ini apa aja sih yang disediakan dari vendor Mas ini?
1: Nah, kalau untuk dari vendor itu ada shoot target, ada ring toss, ada cepet boneka, ada lempar kaleng, sama cat stick.
0: Yang paling ramai, ini apa ini?
1: Yang paling ramai sih dari tadi cepet boneka ya. Cepet boneka itu lumayan ramai karena kan dia ada hadiahnya itu kan. Hadiahnya itu biasanya snack-snack untuk jajanan, lumayan lah.
0: Terakhir Mas, mungkin untuk nanti harapan pergantian tentunya apa?
1: Harapannya selalu dilaksanakan setiap tahunnya, karena antusiasnya juga dilihat juga lumayan ramai, buat segala anak-anak sekolah juga ibadah mengantisipasinya terjadi sesuatu yang tidak terjadi di jalanan.
0: Ya, terima kasih Mas Iki, selamat bertemu lagi. Ya, itu tadi pendengar salah satu vendor yang menyediakan permainan yang ada di sini, dimana memang disampaikan antusias para pengunjung yang terdiri dari anak-anak muda ini cukup ramai ya. Dan saat ini juga saya sampaikan bahwa untuk turnamen yang sport Kapolda Jateng Cup saat ini masih berlangsung dan masih dalam masa babak penyisian yang diikuti oleh berbagai tim e-sport perwakilan dari seluruh daerah di Jawa Tengah. Dan rencananya memang final kompetisi akan berlangsung pada malam nanti sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ya, itu tadi laporan kamu dari kawasan Colomadu Karanganyar, Arga Diraksa melaporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Arga Diraksa dan selamat bertugas kembali teman berdua kami ya dari Polda Surakarta. Ini masih ada di event Kapolda Jateng Cup Esports Turnamen Road to Kapolri Cup 2026 teman berdua di Colomadu Karanganyar. Buat kamu yang mau join, mau gabung ya di Polda English Corner, langsung saja teman berdua ditunggu ya. Mau ketemu sama penyertanya Polda juga boleh.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Maaf ya Yuk, aku gak bisa bantu. Yang sebelumnya aja belum mau balikin loh, ini malah mau pinjam lagi.
1: Ya, iya, nanti pasti tak bayar. Yowes, suun ya. Abis ini telepon siapa lagi ya? Kurang dikit lagi bisa kebeli handphone baru nih. Yuk, bisa yuk.
2: Wah, Yoga, wis sukses sekarang.
3: Biasa aja, Bule.
2: Biasa gimana toh? Iki handphone aja warnanya oranye-oranye gitu toh. Mesti harganya puluhan juta toh.
3: Lumayan, Bule, hasil kerja merantau.
4: Oh my god.
5: Atas nama silaturahmi, menyusahkan diri sendiri. Makan tuh gengsi.

0: Mbak, Mas,
1: pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
0: Nggih, Mas, ditunggu ya.
2: Piala Dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
1: Ya apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Ya ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho, duwe bang dodo.
1: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Ah, ya ora lah. Tetep timku sing menang.
0: Pilihanku kuwi. Eh, alah, Mas, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng, toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
1: Iya, Mbak. Tapi...
0: Tapi apa?
1: Anu, Mbak. Tapi
0: apa? Kok sukanya ngeyo ya dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong, Mbak.
0: Iya, maaf, Mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane weh, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih. Bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
2: Oh, banyak banget toh, Pak. Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kalau kita masih di Suruh Ceria bareng sama JJ Majenta yang sekarang live studio ya di Colomadu, teman berdua di event Kapolda Jateng Cup e-sport, turnamen Road to Kapolri Cup, teman berdua mau honor berapa?
1: Boleh.
0: Ada Bray Sam juga, teman berdua.
1: Oke.
0: Oke, masih di sini ya Bray, gimana Bray? Tadi kita datangnya barengan ya Bray?
1: Wah, barengan. Kita jam berapa tadi? Jam 1 ya?
0: Jam 1-an lah.
1: Tapi by the way, dirimu mengikuti Mobile Legend ya? Mobile Legend.
0: Jujur sih, dulu sangat mengikuti ya, dulu sangat tergila-gila sama Mobile Legend, teman Pro 2 sampai mengorbankan device ya, karena itu you know what I mean lah, teman Pro 2
1: iya,
0: gitu-gitu, tapi turnamen ngikutin sih dulu.
1: Pernah ikut turnamen?
0: Pernah, tapi turnamen ini aja bray, turnamen di sekolah pernah ikut, di kampus pernah ikut gitu. Kamu?
1: Aku jujur nggak terlalu ngikutin sih. Sempet main itu, tapi kesel karena kalau main random, maksudnya kita rank tapi random itu loh, yes. Temennya nggak sebal temen
0: publik dapat publik.
1: Menguji kesabaran.
0: Itu dia. Buat publik di luar sana tolong ya. Kalau lagi nggak waktu luang janganlah main teman berdua. Ya.
1: Betul sekali.
0: Itu kan apa boy?
1: Tapi kita lihat kondisi semakin sore semakin rame ya?
0: Semakin rame di sini teman Pro 2 ya. Ini pasti juga banyak banget publik-publik yang kita maksud tadi di sini.
1: Di sini. Waduh.
0: Iya, itu teman Pro 2 ya. Makanya sorry banget ya, kita lagi enggak bisa buka WhatsApp karena kita lagi sedang di luar.
1: Yes,
0: jadi langsung aja datang ke sini ya, Bro ya.
1: Kalau mau request datang ke sini langsung. Tapi kita jabanin lagunya. Oke.
0: Boleh. Ini juga lagi berlangsung ya nih
1: pertandingan. Mana lawan mana nih?
0: Polres Sukoharjo melawan Polresta Surakarta. Bisa langsung ke berita kami langsung kesini aja. Kita ada acara apa sih bro? Langsung ke Bicara Madu. Kita masih sampai jam berapa?
1: 21.
0: Sampai 21. Kita berdua langsung aja ya. Kesini. Ditunggu.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Tuh, kok sama ayam?
0: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam. Ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

0: Masih dari Betul Lama di Karanganyar teman berdua ya. Sekarang sudah ada Alben Ambassador nih, ada fotonya di situ, ada videonya di situ.
1: Oh iya benar juga ya.
0: Ada siapa di sini?
1: Ada detik, ada detik. Harusnya kan ini detik ya? Oh enggak ya.
0: Oh, seru, harusnya seru detik ya.
1: Sabtu ya.
0: Oh iya deh, ini Sabtu. Gimana Shirley kabarnya?
1: Wow, Shirley Angeli Sipirili nemenin kamu lagi.
0: Apa itu?
1: Jadi aku ada nama tambahan.
0: Apa itu?
1: Serius? Sipirili.
0: Apa itu?
1: Sipirili pokoknya. Sipirili itu Mas Isan boleh gak aku di videoin? Bareng itu baik banget. Best.
0: Apa,
1: Isan
0: Ramadhan
1: itu best banget sih.
0: Apa? Sipirili apa?
1: Jadi Sipirili itu adalah, minta tolong ya Mas Isan. Best. Best banget.
0: Emang itu gak?
1: Apa?
0: Gak jadi.
1: Jadi Sipirili itu adalah apa namanya, anak kecil, ada telenovela, pernah nonton telenovela?
0: Iya, tidak? Enggak, tapi tahu.
1: Tapi tahu, nah itu ada ceritanya, judulnya Carita the Angel, Angel apa-apa gitu. Nah terus ada pemeran utamanya tuh anak kecil.
0: Okay.
1: Nah dia tuh suka ngomong, Sipirili, jadi ketika yuk kita makan, Sipirili. Jadi itu lebih ke apa ya, ungkapan ya, dan setuju dan senang gitu loh.
0: Oh oke, okay. Ya, kayak gas gitu kali ya sih?
1: Oke.
0: Oh, jadi nanti kalau on air berarti Shirley Angeli.
1: Boleh.
0: Shirley yang kamu
1: bilang. Shirley Ning di.
0: Shirley Ning
1: loh. Kamu lebih Shirley Sipirili atau Shirley Angeli Shirley Sipirili kali ya? Kalau Shirley Angeli Sipirili kayaknya terlalu kepanjangan.
0: Boleh, tapi paling ntar ini aja. Ini kok panjang banget sih namanya gitu. Yang dia cuma Li-nya doang.
1: Bisa Shirley, bisa Angeli, bisa Sipirili. Wah, gila sih, keren banget.
0: Tapi gak apa sih, berarti kamu harus mengorbankan sama Shirley. Angeli Sipirili aja, udah.
1: Angeli Sipirili.
0: Shirley-nya gak usah pakai.
1: Ya, coba deh menurut teman berdua gimana? Gak ada ya? Aku tadi waktu di jalan, di waktu saya tadi kepikiran, harusnya handphone Pro 2 itu dibawa. Jadi kan ada.
0: Ini gak dibawa ya. Padahal sebenarnya gak ngapa-ngapain juga ya, gak dipakai ya.
1: Iya sih, bener juga ya.
0: Jangan teman berdua, pokoknya buat kamu yang mau request lagu boleh. Tapi kesini langsung.
1: Oh, bener. Udah ada yang kesini, belum sih teman Pro 2?
0: Ada tadi ada teman berdua Nur Cahya, ada teman. Bikin video tadi.
1: Oh, bikin video.
0: Iya. Yeah.
1: Come on, man.
0: Come on.
1: Aku ke sana loh.
0: Sama kok. Ya kita udah di berdua English Corner kita mau berdua ya.
1: Yes.
0: Di Colo Madu, jadi buat kamu yang mau ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris bisa di sini.
1: Bisa banget, Jojo siap kok. Kan sastra Inggris kan?
0: Sastra Inggris aja.
1: Sastra aja. Wow. Tapi vibesnya sore hari ini kita update aja sama teman Pro 2. Yeah. Masih ramai juga. Di luar juga masih ramai, masih banyak yang apa itu namanya, nunggu kayak ini loh, yang berhasil nak juara atau gimana gitu di yang di sebelah sana.
0: Tadi udah keliling Shirley ya berarti ya.
1: Udah kelilingnya tuh karena enggak nemu booth-nya Pro 2 aja, saya bingung ya.
0: Tapi jadi emang sinyalnya juga enggak selesai di sini share.
1: Sinyalnya?
0: Iya, jadi tadi kamu telepon tuh enggak masuk gitu loh.
1: Oh,
0: masuk sih cuma kayak enggak denger aja gitu.
1: Tapi kayaknya Jojo Majendo tuh emang sukanya di ambient.
0: Oh iya.
1: Nggak distrap kan?
0: Tapi
1: itu cara gue gimana sih? Biar orang nggak bisa ngapain.
0: Pengen.
1: Pengen tahu.
0: Saya bener-bener sih.
1: Iya makanya.
0: Ada kok gampang sekali, nanti saya ajarkan. Bisa dipilih juga siapa yang mau gitu gitu. Jadi kadang orang-orang yang mungkin udah kenal itu pasti telponnya dua kali. Jadi kamu telepon aja aku dua kali pasti masuk.
1: Oh gitu.
0: Jadi kalau pertama itu pasti ke BND, yang kedua baru nanti baru masuk ke punya gitu.
1: Oh gitu. Baru.
0: Itu tetap bisa masuk. Cuma untuk orang-orang yang belum tahu, bang lagi sibuk nih, nggak ada sinyal gitu.
1: Oh iya oke.
0: Sangat menyenangkan, hidup aman seperti itu.
1: Iya.
0: Oke, dan waktu itu masih di Colo Madu, jadi buat kamu silahkan langsung saja. Boleh,
1: silahkan aja langsung merapat ke sini sampai insya Allah sampai nanti jam 9 malam ya.
0: Betul sekali teman berdua, di sini jangan kemana-mana, yang mau request lagu pokoknya nggak boleh ada WhatsApp, WhatsAppnya lagi tutup, langsung aja ke sini.

0: Sherly.
1: Sherly.
0: Ternyata ini suaranya cukup kencang loh, Ben.
1: Kencang banget.
0: Suara kita tuh terdengar di situ, ternyata terlihat sekali.
1: Oh iya ya.
0: Coba aja, halo.
1: Masa sih? Oh iya.
0: Tidak malu. Ternyata kita tuh benar-benar kalau ada yang nonton tuh justru kayak ini beda gitu ya, jadi.
1: Bedanya gimana menurut?
0: Maksudnya kayak jadi vibes-nya tuh beda, jadi bingung gitu ya, fokusnya kencang gitu lah.
1: Iya benar sih. Iya. Kadang pun juga kalau lagi banyak pikiran atau apa gitu, fokus juga jadi terganggu juga.
0: Kenapa sih?
1: Ya apa gitu, kenapa, misal kenapa apa gitu. Ini oh, iya, orang iya. Ya, apalagi saya tuh orangnya pemikir gitu.
0: Oh, oke, okay. Sama sih juga mikir sih.
1: Kalau nggak mikir kita nggak jadi penyiar kayaknya.
0: Oh iya, udah nggak selalu mikir ya teman berdua ya. Jadi karena ini kita ada di event Mobile Legends ya.
1: Iya.
0: Kamu Kapolda. Main Mobile Legends nggak?
1: Oh sempat. Oh,
0: ini dia.
1: Sempat. Main juga ya? Kan?
0: Dulu ya,
1: sama berarti.
0: Oh, dulu main juga sih. Sering nggak? Berapa lama kamu main?
1: Gak lama sih, jadi kadang main terus habis itu oh main lagi gitu. Tapi udah lama ini nggak main sih.
0: Habis ini ya, kamu download terus langsung kamu hapus ya.
1: Itu kalau sosial media deh perasaannya. Iya kan?
0: Saya nggak nyetir situ. Oh iya juga ya.

0: dengerin tuh hari Sabtu atau Minggunya gitu. Kok suara kok enak ya, ternyata ya ini mic-nya sih yang emang enak yang di RG. Ini sama ini. Ini kayaknya mic-nya itu loh. Celine Dion ya. Dia kayak gini kan?
1: Sure. Sure ya. Siapa? Oh, iya kan? Oh iya iya. Tapi ini,
0: iya ini sure.
1: Ini sama yang ini nggak sih? Sama yang dipakai sama narasumber nggak sih? Sama ya? Beda ya?
0: Beda. Itu AKG. Lah aku, oh ya apa banget ya?
1: Oh, serius? Oh, beda ya?
0: Beda.
1: Oh, beda. Ya? Emang berdua ya? Oh, oke. Okay. Nanti kita sambil melihat mic di studio yang ada di video yang share ini.
0: Oh iya sih, nggak kelihatan.
1: Jadi iya sih, bentuknya sih beda sama berdua ya. Kayaknya bukan sure ya, kayaknya bukan ya?
0: Bukan, itu tapi mic penyiar sih kalau itu sih emang sih.
1: Oh serius? Oh emang dikhususkan mic penyiar. Ini buat nyanyi gitu-gitu ya sure ya? Atau mungkin beda ya dulu ya outputnya atau gimana ya?
0: Iya, ininya emang biasanya mic itu punya karakternya dia sendiri sih. Dan ini menurut aku cocok sama karakter suaraku sih. Jadi nggak yang low banget gitu loh.
1: Iya juga ya, aku cuma satu itu lah
0: pas kamu bilang aja.
1: Iya kadang-kadang ngomong gak kalau di studio tuh aku harus kayak kayak lebih berpower gitu loh.
0: Oh.
1: Kalau di studio malahan ya. Kalau di studio kayak gimana tuh buat aku denger gitu.
0: Oh iya sih benar.
1: Jadi pun kalau lebih santai gitu loh sih.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Tapi emang kurang peka.
1: Ini ya.
0: Iya kan. Kalau jauh banget nggak, emang harus agak dekat.
1: Oh, iya. Iya enak ini, enak sama berdua ya. Nah, yes. Kamu yang main Mobile Legends sama berdua masih ada waktu nih, kita tungguin ya. Sorry yang WhatsApp ke berdua loh. Jujur, anjir bener gak kita bawa?
0: DM bisa gak? DM?
1: Bisa juga.
0: Bisa ya?
1: Bisa juga. Bisa langsung datang ke sini sama berdua ya. Tapi nanti tenang aja, nanti habis dashboard ya. Nanti Rama nemenin kamu di studio lagi sama berdua ya. Gak sampai malam banget kok. Jadi kamu nanti ada jazz music atau jangka malam juga masih barengan sama Rama Gemci di studio. Seri, apa kabar?
0: Alhamdulillah. Selalu ya. Emang sih kita kecemari ya.
1: Ini kita sekarang sore ya, Sher? Kita sekarang sore loh ini.
0: Iya sih,
1: sore ini ya. Iya, kita
0: ya, sudah direbut sama detik itu ya.
1: Iya, biar mereka aja lah.
0: Iya sih.
1: Tapi sekarang sore enak gak, Sher? Buat kamu, buat kamu.
0: Enak-enak aja sih. Kalau berdua gitu tuh sebenarnya emang enak ya.
1: Iya, ya inilah ya, plus-minus ya. Cuma plusnya siaran sore, menurut kamu apa, Sher? Dulu ya, maksudnya dulu kan kita tetap dulu kan. Berdua kan.
0: Ini harus banget ya?
1: Harus banget, biar biar gak itu ya.
0: Enaknya ya nggak usah lah. Ame banget ekspresinya Cici. Kalau pengen tua perlu pengen lihat ekspresinya Cici kayak gimana, mending datang sekarang juga di Colomadu Capcus ya.
1: Boleh banget bang, berdua langsung ya kita tunggu ini langsung aja kamu ke ini di stasiun mana ya? Oh stasiun Gilingan.
0: Di stasiun Gilingan ya.
1: Jadi
0: tadi mungkin kalau berdua kalau ini akan bingung juga butnya ada di sebelah mana karena tadi cari juga ke Blasuk ya. Jadi dari pintu yang timur ini ya, yang tirainya tirai hitam ini. Nah,
1: kamu
0: mau pilih mau pilih tirai hitam atau tirai merah atau pilih itu?
1: Aku lagi.
0: Aku tadi lewat sini.
1: Kamu, oh jadi kamu ini lagi tadi sih. Lewat sini lah.
0: Kira lewat kono.
1: Iya. Lewat sana berarti.
0: Iya, pintu yang coklat itu ya.
1: Oke.
0: Menghadap ke utara.
1: Oh, tapi jujur sih, waktu kamu tadi pertama kali kesini ya, datang kesini tuh jujur ya, kamu pun bilang kita mau bawang.
0: Gue mana? Halo, kami dari Pro 2 FM. Halo Pak Tito, ketemu lagi, masya Allah. Ngomong tau, dalam? Luar biasa Pak Tito, ini dedikasinya luar biasa untuk RRI.
1: Iya.
0: Mau pensiun lo, luar biasa.
1: Emang iya?
0: Iya, gak pernah ikut acara ya. Iya.
1: Apa?
0: Lucu banget. Lucu banget sumpah.
1: Aku tadi mau ngomong apa? Oh ini, nah teman berdua buat kalian mau datang ya ke venue. Soalnya ini benar tadi gak ketutupan.
0: Bener.
1: Aku
0: gak
1: tau.
0: Sama kan.
1: Bagaimana waktu survei? Lihat sini.
0: Survei lumpuh.
1: Salah tiga lagi tuh. Ada yang ngomong ini? Apa yang satis? Kedengeran tau.
0: Iya di sini kayak ini banget ya.
1: Iya. Aku udah pengen berdua, kita kasih lagu dulu buat kamu ya.
0: Ini dikasih tahu dulu lah pintunya di mana. Kok dari tadi
1: gak? Saya gak sarangan, itu susah sih.
0: Oh gak makasih ya.
1: Sarangannya di hidung soalnya, jadi susah buat ngomong.
0: Pakai obat gom. Biasanya kamu obatin gak?
1: Enggak. Obat gom itu apa?
0: Obat gom itu dia

0: nanti tetes mata gitu. Nah, kok rasanya maksudnya?
1: Serius?
0: Iya. Catur juga anu, catur juga tak kasih rekomendasi itu langsung beli dan mandi kok.
1: Gom.
0: Gom. Apotek gitu aja. Kita tesin juga air gitu.
1: Beda sama ini ya. Si brand yang berbeda ada dia. Yang sakit banget kalau dipakai itu, tapi aku langsung beli loh.
0: Tunggu. Yang mana?
1: Sebutin
0: dong. Sebutin dong. Sebutin dong.
1: Udah kita mati?
0: Enggak, bukan.
1: Tapi kan dulu ya?
0: Oh, oke. Kok lupa yang itu juga ya?
1: Oke.
0: Jadi pokoknya teman berdua kalau mau kesini boleh banget segera aja. Karena masih ada waktu, ini jam 6 lewat. Nanti insya Allah kita di sini sekitar sampai jam 8, jam 9 mungkin insya Allah nanti. Makanya kamu update terus aja, segera kesini aja. Karena kamu bisa dari pintu yang sebelah menghadap ke timur yang ada tirai hitamnya langsung masuk, nanti langsung kelihatan di situ ada RRI Prabowo Surakarta. Atau kalau mau lewat di pintu yang menghadap ke utara yang warnanya coklat itu juga bisa. Kamu masuk habis itu langsung belok kiri ya, jangan ke kanan, karena kalau ke kanan nanti nggak ketemu kayak aku tadi masuk ya. Ditelepon nggak bisa, gimana sih temennya?
1: Belum aku ajarin DM ya, biasanya kalau DM ya. Untuk menunjang ketenangan hidup manusia, DM sangat amat diperlukan ya.
0: Mau request lagu kaget?
1: Mau request?
0: Jangan
1: ya.
0: Mau request lagu Roll Good ada nggak di sini?
1: Ada sih, tapi nyari dulu. Angkat aja dulu, Sher. Angkat dulu.
0: Ibu saya.
1: Oke, karena Sher sudah di telepon. Teman berdua ya.
0: Iya. Pokoknya apa? Makasih Gigi, Sheri Anjali harus turun dong. Sheri super really turun dong udara.
1: Belum dong. Kamu sampai nanti Sheri.
0: Ya kan aku doang.
1: Apanya?
0: Aku yang harus cabut dulu.
1: Belum, emang kamu kemana? Oh, kamu pulang di sini ya?
0: Iya.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dari jam 5 pagi di sini soalnya.
1: Di sini banget ya.
0: Kan?
1: Oh iya benar.
2: Not on my cheeks. Do what I want.

0: Menurut kompetisi e-sport turnamen Kapolda Jateng Cup di Pecalon Madu berlangsung semakin kompetitif teman berdua ya. Dan sekarang sudah terhubung dengan rekan Arga Diraksa. Bagaimana pantauannya? Kita sudah bersama Arga Diraksa
1: Pro 2 dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada dari kawasan The Colomadu Karanganyar, sempat kami laporkan update terkait kompetisi e-sport turnamen Kapolda Jawa Tengah Cup yang memang mana saat ini tahap penyisian masih berlangsung ketat dan sangat kompetitif, di mana para peserta yang mewakili Polres di seluruh Jawa Tengah yang terdapat sekitar 76 tim masih bersaing ketat untuk mengamankan posisi juara. Dan tentu kompetisi ini menarik banyak minat masyarakat muda dalam menyalurkan bakatnya dalam bidang e-sport. Dan selain menjadi wadah penyaluran bakat, kompetisi ini memang menjadi tempat untuk mengantisipasi para generasi muda terjerumus dalam hal-hal negatif. Dan saat ini memang para tim sudah bersiap dan ada yang bersiap untuk bertanding dan juga ada juga yang sudah melanjutkan atau pertandingan selanjutnya begitu ke tahap berikutnya. Dan untuk mengetahui bagaimana kompetisi ini atau para official ini atau para tim ini bertanding, saat ini saya sudah bersama salah satu official peserta kompetisi e-sport turnamen Kapolda Jateng Cup asal Kabupaten Karanganyar, yang mana memang bisa disebut sebagai juga tim dari tuan rumah, dan kita akan berbincang dengan official Mas Faisal. Selamat malam Mas Faisal.
2: Selamat malam Mas.
1: Ya, Mas Faisal, sebagai salah satu official yang ikut dalam kompetisi ini, melihat persaingan dan mungkin bisa performa-performa dari tim-tim yang ikut ini seperti apa di e-sport?
2: Jadi untuk Kapolda Cup tahun 2026 ini sangat menarik ya Mas, karena kami dari SI tingkat kabupaten ini diberi kekuasaan penuh untuk menyiapkan atlet. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu. Jadi Kapolda Cup ini ada beberapa kabupaten yang memiliki atlet-atlet nasional, kemudian ada kabupaten-kabupaten yang mengikuti Porprov di sini juga dipertandingkan. Artinya tensi pertandingan teman-teman ini persaingan cukup ketat, apalagi Kapolda Jawa Tengah ini Kapolda yang pertama melaksanakan kompetisi dibandingkan Kapolda-Kapolda yang lain. Tentu eksistensi dari kawan-kawan yang ada di sini sangat luar biasa, didukung lagi supporter-supporter yang terus memberikan semangat kepada teman-teman.
1: Begitu. Mas, kalau melihat tim Karanganyar ini seperti apa nih potensinya atau peluangnya di kompetisi ini?
2: Kami kira Karanganyar juga siap untuk bersaing dengan kabupaten-kabupaten yang lain, mengingat setiap kabupaten sudah melaksanakan pertandingan mulai dari Polsek hingga Polres, bahkan ada yang sampai 3-4 kali sudah melaksanakan Kapolres Cup. Karanganyar juga berusaha untuk melakukan hal seperti itu, dan kami yakin pada kompetisi hari ini kami mampu bersaing dengan kawan-kawan. Walaupun memang dari kabupaten lain ada atlet nasional, ada atlet yang sudah bertanding di beberapa event-event kejuaraan yang lain, Karanganyar siap untuk memberikan yang terbaik kepada kabupaten ini.
1: Mas, mungkin terakhir Mas, harapannya dengan e-sport seperti ini yang mungkin di daerah ya, ini se-daerah, se-provinsi juga, dan jadi provinsi yang pertama, seperti apa Mas harapannya ke depan untuk e-sport sendiri?
2: Saat ini karena e-sport ini kan organisasi olahraga di bawah PONI, artinya kami cabur prestasi, kami berharap mendapatkan perhatian lebih, tidak hanya dari kepolisian tentunya, juga lembaga-lembaga negara yang lain. Ayo bersama dengan e-sport kita ciptakan masyarakat anak-anak muda yang berprestasi, yang bisa memberikan, menyumbangkan nama baik, mengharumkan nama kabupatennya masing-masing. Dan kami berharap event-event tidak hanya bersama Polri, kami mungkin juga bersama lembaga pemerintahan yang lain seperti kabupaten ataupun Kodim dan sebagainya, lihat menjadi sinergisitas bersama, karena potensi anak muda di e-sport ini rata-rata pemain itu maksimal 25 tahun, 30 tahun, artinya murni itu lingkaran anak-anak muda. Ini sangat-sangat bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak untuk sosialisasi, untuk memberikan himbauan-himbauan terhadap kami anak-anak muda ini agar tidak salah arah. Jadi bisa menjadi ruang komunikasi yang baik antara stakeholder, pemerintah dengan anak-anak muda menjadi wadah baru. Karena saat ini tentu olahraga fisik juga sudah bergeser ke olahraga digital. Dan sekali lagi karena e-sport juga sudah masuk cabur prestasi, ini akan menjadi catatan yang baik untuk teman-teman lembaga-lembaga yang lain untuk melaksanakan kegiatan yang serupa.
1: Ya, terima kasih Mas Faisal untuk waktunya. Selamat bertanding kembali. Ya, itu tadi perbincangan kami dengan salah satu peserta dari Karanganyar sebagai tuan rumah yang memang di Indonesia bahkan peserta kali ini ada peserta peserta pilihan yang sudah disaring di tingkat kabupaten. Tentu mereka punya bakat yang besar untuk melanjutkan ke jenjang-jenjang berikutnya, di mana kompetisi e-sport ini sudah menjadi kompetisi yang diakui begitu ya. Dan tentu kita akan masih menunggu siapa yang akan menjadi juara dalam event e-sport tingkat provinsi ini. Dan nantinya kita akan update lagi terkait event besar e-sport di Jawa Tengah ini. Dengan dari kawasan Jawa Madu Karanganyar, Raga Diraksa melaporkan.
0: Baik, rekan Raga Diraksa, terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
3: Ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

0: dengerin RR Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan? Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Betul betul masih di sudut cerita berkan sama di Jemaah Jenta masih di bicara madu dengan berdua ya. Buat kamu yang pengen join langsung aja masih ditunggu nih sampai jam ya 9 malam nanti. Jam 18:54 ya teman berdua buat kamu jangan kemana-mana di sini aja. Abis ini kita ke Music Live Chat Weekend dulu teman berdua. Jadi jangan dibenang frekuensinya. Di sini aja tetap di 105 teman berdua Solo teman terbaik kamu. Masih ditunggu di Pecalang Madu ya. Let's go.

0: Kennedy, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: 105,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat teman Pro 2. Wah, belum diajakin itu udah bersuara dulu nih. Eh, gimana kabarnya di malam minggu ini teman Pro 2? Faris Magriza di malam ini akan nemenin kamu. Tentunya kalau suaraku udah muncul di jam segini, tandanya apa? Yes, welcome to Music Live Chat Weekend. And mau sapa-sapa juga buat teman Pro 2 yang dengerin bukan cuma di 95,3 FM Pro 2 Semarang, tapi juga di 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto, di aplikasi RRI Digital dan rri.co.id. Di malam minggu ini aku udah kehadiran 3 mas-mas yang ini mereka punya satu buah band yang ternyata ini udah cukup panjang juga perjalanan mereka di dunia musik Indonesia, dan mereka ini baru aja di bulan April kemarin ngeluarin satu buah single yang ini kayaknya lagu yang sangat relate untuk aku dan mungkin kamu yang malam minggu ini lagi berusaha untuk jadi sosokan romantis padahal enggak, susah orangnya mah ya. Langsung aja aku perisain, di malam ini ada Asmara.
1: Halo.
2: Hai Pro 2.
0: Kenalin dulu satu-satu ini siapa yang ngobrol sama aku, terus di Asmara megang apa? Let's go, dari siapa dulu nih?
2: Oke, aku Ibrai dari Asmara, pegang di vokalis.
0: Oke.
3: Vokalis dipegang.
0: Pegangnya mic ya, kalau gitu ya, bukan vokalisnya ini pegang ya. Lanjut, siapa lagi nih?
4: Ya, aku Iam, aku
0: di gitar ya?
4: Iya, aku gitar.
0: Satu lagi, siapa?
5: Oke, halo, saya Dimas Ferdian, saya di drum.
0: Alright, ada Ibrai, ada Iam, ada Dimas, mereka dari Asmara, dan kita akan ajakin ngobrol banyak banget yang mau kita obrolin, tapi pengen tahu dulu nih, sibuknya ngapain nih selain sekarang lagi promoin si Belajar Romantis, ini sibuk ngapain aja nih berarti?
5: Oke, jadi ya kita masih...

0: Oke.
1: 2017.
0: Iya. Terakhir kita hiatus.
1: 9 ya? 9 tahun.
2: 9 tahun lah.
1: Gitu 9 tahun. Ngeri. Tapi kita flashback dulu ke awal-awalnya Asmara ini mulai, karena dulu namanya bukan Asmara ya, setahu aku ya.
0: Yes.
1: Oke, okay, ceritain dulu akhirnya kalian bisa ngumpul jadi band tuh gara-gara apa sebenarnya nih?
0: Jadi awal tuh aku tuh kita itu band yang dipersatukan oleh sosok yang paling berjasa banget buat kita tuh adik Govinda sama Jeji. Ya, jadi awal band inti utama tuh aku sama Pai berdua, kita dari Jakarta gitu. Terus singkat cerita kita ada berobrolan, kita ketemu lah maksudnya suatu apa ya?
3: Kita ketemu adik Govinda terus ngobrol-ngobrol. Dia oke nih gitu. Terus kita kebetulan kita dikenalin sama Bima, sama Dep, karena dia dari Jogja. Jadi awal mulanya sih itu sih. Jadilah dibentuklah band ini gitu.
1: Oke, okay, akhirnya terbentuklah si band ini yang namanya dulu apa nih?
0: Malka.
1: Oke. Okay. Yeah. Akhirnya beberapa tahun jalan akhirnya jadi Asmara. Kenapa namanya Asmara sih?
0: Kebetulan karena itu kan ada proses perdibahan dari ya jujur ya, untuk tulisan utamanya itu dulu kita masih sama Mbak Luna Maya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, tulisan utama pertama kali itu sama Luna Maya. Terus karena perpindahan kita label dan ke main music, kebetulan Pak Will memberikan nama kita itu Asmara. Dan mungkin yang lebih relate sama jenis musiknya, terus lebih relate sama Asmara kayak udah diinget kayak ya. Sampai semua orang tuh punya Asmara ya, walaupun kadang ketuker sama asrama sih.
1: Ada yang pernah nyebut kayak gitu?
0: Iya, sering banget gitu. Jadi,
2: sering
0: banget. Jadi kita kalau ada yang buat jokesnya orang-orang gitu, jadi bilangnya itu asrama. Itu oke lah.
1: Aku kayaknya pas dipanggil di perisannya, iya ini dia asrama. Mana ini asrama? Band sebelah mana nih? Asmara mas, di sini mas, Asmara. Tapi akhirnya yang bikin kalian oke nih untuk running as a band, karena tadi kan katanya Iam sama Iprey ketemunya sama Mas Ade dulu nih ceritanya.
0: Iya betul.
1: Dia ketemu sama si Dimas ini gimana caranya?
0: Langsung dikenali. Kebetulan Ade ini adenya dari Dimas.
1: Ah,
0: gitu. Ini aku ada drummer keren banget ya, oke gitu. Iya.
1: Oke, okay. Anak band yang nggak pernah, mungkin kalau biasanya kan anak band kan teman setongkrongan atau mungkin teman sekolahan bareng terus lama-lama akhirnya jalan. Kalian temuin chemistry-nya gimana caranya waktu itu, men?
0: Ya, gimana deh? Tiba-tiba kita kayak cocok
4: aja gitu. Mungkin memang awal-awal memang masih ini ya, butuh adaptasi. Cuman memang setelah ketemu bareng, kita sering coaching lagu bareng, ya ternyata saling cocok sih mas, itu aja. Iya. Udah dapetin tuh kliknya sama Pry, sama Iam, sama Ilham, saya manggilnya Iam, Ilham. Jadi secara musik yang mau kita bawa di Asmara ini ya cocok aja gitu. Jadi akhirnya semuanya ngeblend dengan baik gitu aja.
1: Akhirnya cocok aja dan akhirnya planning as a band bareng sama Asmara sampai sekarang, dan sebenarnya lama juga ya berarti jalannya ya kalian tuh ya.
0: Kita mulai itu, aku lupa persisnya bulan apa ya, tapi pertama kali banget kita ketemu itu 2009.
1: 2009?
0: Betul. Iya.
1: Aku ya waktu itu 2009 ya.
0: Iya, betul. Itu awal banget itu. Terus kita proses-proses, terus rilis lagu Cinta itu 2015 deh. Lagu Cinta 2015, terus setelah itu Pacar Rahasia 2017.
1: Oke, okay, jadi prosesnya kalau sebenarnya cukup panjang, 2009 berarti ya udah lebih dari hampir 20 tahunan ya, berarti ya 15.
0: Iya,
4: betul. 15 tahun.
1: Begitu 15 tahun akhirnya masih berkarya bareng. Kalau ditanya referensinya apa nih kalau Asmara nih?
0: Kebetulan background-nya kita beda-beda sih ya. Maksudnya ada ya kalau dari secara background musiknya apa, ke aku apa. Kalau aku sih lebih kayak ke alternatif sih. Maksudnya yang ya pada umumnya orang dengar, cuma mungkin ya jadi kita komposisi di Asmara tuh jadi lebih kompleks dan lebih ke apa variatif. Mungkin bisa di masing-masing Pray atau Dave bisa sebutin untuk referensinya mungkin.
1: Oke, boleh. Ipray dulu deh,
5: Kalau aku sih

0: Alguien regresó a la
1: presentación. Ah, sí.
2: Dame el pro.
0: Ya, hampir semua film ya aku coba. Apa ya, ya coba belajar semua sih maksudnya. Aku iya, coba dengerin semua dari referensi apapun itu.
1: Tapi dia diajar semuanya bisa nih, Praya.
0: Mudah-mudahan bisa.
1: Oke, kalau Dimas apa nih referensinya?
3: Sama sih, hampir semua saya dengerin, cuman memang lebih banyak ngedengerin musik-musik British ya, Oasis, Beatles pastinya, pasti ya. Kalau Indonesia,
1: Stars.
3: Ya, so itu baik dah.
1: Lagi terakhir contohnya. Ya British sih sebenarnya, tapi kalau aku dengerin emang jadi kayak flashback ke zaman band-band di 2000-an, 2009, 2010 yang kayak gitu tuh. Kelas dengerin, terutama dengerin si Belajar Romantis ini ya. Jadi kayak flashback ke zaman-zaman segitu yang band-band Indonesia lagi banyak banget yang oke-oke.
3: Oke
1: sih, agak refresh dikit sih jadinya ya. Oke, kita lanjut lagi abis ini, kita break sebentar ya.
3: Oke, siap.
1: Oke. Okay. Oh, teman produk keep on stay tune, karena kita masih lanjut ngobrol malam ini cuma di Music Live Chat.
4: Begah banget, udah ah, kenyang.
5: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
4: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
5: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
4: Hah? Kok bisa?
5: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air. Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
4: Waduh.
5: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
4: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
5: Gitu

0: Balik lagi di Music Live Chat Weekend dan aku malam ini masih ngobrol barengan sama Asmara.
1: Halo.
0: Yang kalau aku hitung-hitung berarti mereka pertama kali ketemu 2009, aku masih SD, guys.
1: Oh, ini kita jadi kayak bersatua banget ya? Enggak sih.
2: Om.
0: Eh, berarti manggilnya Om harusnya.
1: Om.
2: Bener,
1: Om.
2: Itu Om Pre itu. Itu Pak De Yam.
1: Kok Pak De?
0: Kok Pak De sih?
2: Jauh banget ya.
0: Yes. Mereka baru aja belum lama ini ngerilis satu single yang judulnya adalah Belajar Romantis. Tapi sebelum masih lanjut ngobrolin soal Asmara, karena ini weekend, malam minggu, pengen tahu nih malam mingguannya anak-anak Asmara nih ngapain nih? Dimas deh, malam minggu biasanya ngapain nih? Kalau di luar musik ya, di luar aktivitas musik ya. Malam minggu ya, ngapain nih?
2: Malam minggu ya. Malam minggu sih apa ya? Karena bukan di genre usia yang sekarang banyak di luar ya, mungkin di rumah ya, lebih banyak di rumah sih.
0: Alright. Biasanya ngapain, Bro?
2: Main game. Kebetulan juga hobi melihara beberapa hewan, mungkin main sama beberapa hewan juga sih.
0: Melihara apa aja nih di rumah? Adanya?
2: Aduh, ya standar burung. Saya punya monyet juga kebetulan jadi.
0: Serius?
2: Iya.
0: Umur berapa itu monyet?
2: Udah gede sekarang, udah sekitar 6 tahun, 7 tahunan. Udah dari kecil dulu melihara. Kebetulan di ini juga sih dulu nyelamatin, ada teman punya nggak diurus gitu, kasihan gitu aja. Jadi saya urus gitu ya.
0: Menyelamatkan hewan-hewan yang tidak terurus gitu ya. Itu nggak sama burung itu ya?
2: Iya.
0: Karena kan beda spesies, takutnya berantem di rumah gitu kan ya tuh.
2: Oh, beda-beda tempat mas.
0: Tempatnya. Kita dijadiin satu, kan repot juga kayak gitu mas. Iya, apa nih? Kalau malam itu?
1: Kalau aku sebetulnya masak sih mas.
0: Eh, serius?
1: Masak ya? Jadi aku
2: maksudnya yang itu chef loh, itu chef.
1: jadi kebetulan aku eksekutif chef di salah satu restoran Jakarta. Jadi ini agak kebalik sih antara masak dan musik.
0: Oke. Masak dan musik ya agak beda huruf aja ya tapi ya.
1: Iya betul, tapi artis sama sih. Ya kebetulan aku incas di dapur. Jadi kalau kayak weekend begini atau apa tuh aku lebih banyak di dapur sih. Karena aku long shower. Setelah 10 PM dari pagi jam 10 biasa sampai jam 10 malam.
0: Bro, kerja di dapur tuh emang kayak yang di film-film gitu yang sebenarnya itu yang sepanas itu, ceritain dikit deh. Boleh.
1: Izin lu bener. Jadi kita tuh kayak Mas Asmara, saya mohon maaf kalau saya agak sedikit keras karena mungkin saya kalau cara saya dalam menyampaikan sesuatu atau kita discuss tuh memang agak, karena betul ya, bener banget tuh itu di situ tuh kita pressure-nya tuh banget. Jadi pertama ada pressure dari customer, terus pressure di dapur. Bahkan tuh kalau misalkan tiket banyak kita ngejam satu itu akan pengaruh ke belakang. Isnin tuh kalau misalkan kita kayak suara teriak atau apa tuh udah jadi kayak sehari-hari gitu. Jadi mungkin kebawa jadi kayak kehidupan sehari-hari sih. Bener, itu bener banget tuh.
0: Oh, jadi emang ya kadang itu kebawa, tapi ya emang secara di habitnya di kitchen emang kayak begitu ya.
1: Iya betul, jadi maksudnya untuk kita bukan untuk gue ya, mungkin bukannya kita culture gitu begitu, karena memang kebutuhannya ya atau apa ya. Ya begitu, di dapur panas juga kan.
0: Iya, di dapur udah panas ya, emosi juga ikutan panas ya.
1: Iya, terus udah gitu.
0: Apalagi malam minggu.
1: Nah, gitu. Benar, udah, ya gitu.
0: Jadi malam minggu kan udah ini ya, full, apa, reserve-nya?
1: Reservation, iya betul banget.
0: Oke, Iprai, malam minggu ngapain Iprai?
3: Wah, lebih, apa ya? Biasa habis kerja, paling ngopi lah, ngopi paling. Cuma ingat aja.
0: Anaknya nongkrong gak nih tapi?
3: Hah?
0: Nongkrong apa di rumah aja nih ngopinya?
3: Nongkrong di luar. Kita ngopi buat, refresh otak aja lah.
1: Pokoknya gue tuh anak,
0: daerah mana men?
1: Anak Jaksel banget nih.
0: Oh Jaksel, oke. Daerah mana nih? Kebetulan kalau ke Jakarta mainnya ke Jaksel juga soalnya.
1: Iya.
3: Lebak bulus.
0: Jaksel. Itu mah deket. Aku soalnya kalau biasanya ke sana stay-nya biasanya di ini, di Tangsel, di Pamulang soalnya.
3: Oh, di Pamulang. Oh, tahu dong.
0: Deket.
3: Tempat ngopi pasti tahu nih, tempat ngopi. Aduh, di situ.
0: Belum, kayak tahun ini kayaknya mau eksplor ya.
3: Oh, iya benar.
1: Ajak bro.
0: Wah, boleh tuh. Alright, kita cukupkan ngomongin malam minggunya karena tentunya juga ya malam minggu pasti macam-macam kegiatannya, dan tadi ada yang nongkrong, ada yang kerja ternyata malam minggu ya. Jadi setelahnya ini kerja lagi juga. Alright, kita ngobrolin soal Asmara lagi karena ini ternyata adalah satu single yang jaraknya jauh banget. Sebenarnya kenapa nih kok dari Pacar Rahasia kan 2017 tuh sampai akhirnya ke yang baru ini lumayan panjang juga. Ini kenapa men? Ceritanya kenapa?
1: Mungkin karena dari pacar rahasia jadi terlalu jadi rahasia ya untuk bisa kronologis kejauhan.
0: Jadi rahasia jadinya dong. Iya, kenapa nih kok it takes time yang cukup panjang karena kan hampir 10 tahun ya berarti ya dari lagu single terakhir ya.
1: Jadi kita sedikit cerita ya, kita sebenarnya tuh ada sedikit kendala ya. Jadi sebenarnya tuh kita tuh sudah prepare banget tuh album dari pas awal-awal kita mau rilis gitu. Jadi kita ada sesuatu lah gitu. Jadi akhirnya sampai butuh waktu 2017 terakhir sampai kita rilis lagi bisa sekarang sih gitu.
0: Oke, okay, text time yang cukup panjang juga dan
1: betul. Aku
0: juga dengerin yang pacar rahasia juga dengerin, tadi yang baru ini juga dengerin. Ya emang it takes time yang cukup panjang, tapi akhirnya mutusin untuk oke nih kayaknya kita harus balik lagi nih karena kita kayaknya udah kelamaan gak ngeluarin something. Itu siapa triggernya?
3: Ayo. Sebenarnya kita kangen semua sih kan.
1: Kita kangen
3: Ilham, Dimas. Mungkin kita dari situ kita menyatukan energi yang udah lama. Yang harus dimunculin lah energinya. Jadi kita coba lebih intens lagi, komunikasi lagi lebih ini, dan akhirnya ya energi itu dapat buat kita bertiga.
0: Ya. Jadi emang butuh waktu juga untuk kembaliin energinya supaya ya bisa grup lagi gitu ya.
1: Iya. Mungkin kalau orang pacaran bahasa gini, yuk kita balikan yuk.
0: Aduh. Tapi balikannya nggak pernah putus masalahnya nih ya.
1: Jangan.
2: Ya, dan rasa juga lebih dewasa sekarang ya karena ya. Faktor perjalanan itu mempengaruhi cara kita komunikasi akhirnya lebih matang, lebih baik gitu.
0: Oke.
2: Ya memang waktunya sekarang sih.
0: Emang momennya pas aja ya sebenarnya ya.
2: Iya.
0: Oke, ya. Di grupnya kalian siapa yang pertama kali bilang, "Yuk kita balik lagi yuk." Siapa tuh?
1: Ini siapa ya? Ini siapa?
0: Siapa yang punya kita ngeband lagi yuk?
1: Semua sih kayaknya.
2: Ya semua ya, karena memang semua masih punya rasa yang sama. Kita punya materi yang bagus-bagus. Dan kita masih yakin gitu kalau materi-materi ini masih bisa diterima dengan baik. Jadi rasanya tidak ada yang salah, kita coba lagi kan.
1: Iya.
0: Alright. Nah tadi nyambung dari yang Dimas tadi bilang, kalau jadi ada something yang berbeda karena jaraknya lumayan jauh juga. Hampir 10 tahun kalian dari single yang terakhir sampai ke apa namanya yang baru ini, yang Belajar Romantis. Apa yang berubah selain lebih dewasa?
2: Dari mana nih? Dari musik kah? Atau dari...
0: Anything, pokoknya. Asmara apa yang terasa berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?
2: Ya kalau dari saya pribadi ya, dari cara kita diskusi itu lebih enak sekarang sih. Kita tidak seperti dulu, kalau dulu masih banyak meledak-ledak ya argumentasinya gitu. Kalau sekarang ya kita harus ngasih ruang satu sama lain bahwa kita ini memang harus bertiga itu jadi satu kan gitu.
0: Karena ya emang tiga kepala ya menyatukannya emang harus lebih enak lagi ya, umur juga ya sebenarnya, dewasa juga ya.
2: Betul, proses okay. Mas, proses perjalanan.
0: Ya mungkin Ipa yang mau nambahin apa nih yang mungkin berbeda dibandingkan dengan sebelumnya?
3: Nah, udah cukup kok tadi.
2: Walah bro, awas lu.
1: Kalau aku lebih kepada cara saling mengertinya ya. Itu kalau dulu mungkin bukan salah paham sih, mungkin dulu kita beda point of view. Jadinya kalau sekarang tuh kita jauh lebih kayak lebih ngerti aja. Oh kenapa begini gitu. Gitu sih.
0: Oh, jadi kayak lebih, oh ternyata begini nih yang lebih enak nih, oh ternyata lebih.
1: Seberapa
0: pentingnya di sebuah bentuk komunikasi kalau menurut kalian?
1: Oh banget ya, penting banget.
2: Ya. Nomor satu ya pasti. Nomor satu komunikasi.
1: Penting banget ya. Makanya please kita ngobrol. Jangan hilang-hilang please.
2: Ini sih apa karena itu ya, ya seperti sahabatan ya, sahabat itu kalau sahabat yang awet pasti ketika kita ketemu itu rasanya masih sama. Nah itu aja yang saya rasain. Jadi perjalanan panjang itu walaupun cukup lama ketemu Ian, ketemu Pray lagi, masih semenarik ketika kita pertama ketemu juga, gitu aja sih. Makanya ayolah, masih ada yang support juga, adik saya juga support, dari My Music support gitu. Jadi kenapa nggak kita coba, atau ini satu kesempatan yang mungkin nggak datang dua kali ya. Dan kayak gitu sih. Di tengah sekarang ini susahnya nyari mayor label ya, atau label yang support kita ya.
0: Karena persaingan juga makin gila-gilaan nih ya di Mas ya.
2: Betul sekali ya.
0: Oke. Okay. Nah, Ade sama Jeje tahu kalian balikan lagi, itu responnya mereka gimana tuh?
2: Sebenarnya memang seneng banget, memang Ade terutama yang sering banget telepon saya ngasih tahu, ayo ayo Ded, kan manggil saya Dedi ya, sorry saya dipanggil di rumah Dedi, ayo dijalanin lagi asmaranya karena materi kalian bagus-bagus. Dan apa ya, memang di tengah musik sekarang ini nyari genre musik atau band yang seperti sekarang ini memang agak susah mas. Maksudnya sekarang ini musik gitu ya, hampir sama semua tuh. Keluarnya juga cool gitu ya. Jadi sekali dengerin dua kali enak, tiga kali enak, tapi mungkin gak gampang bosen ya gitu. Tapi kalau musik-musik yang kayak Asmara atau beberapa band yang mungkin sekarang bangkit lagi itu kayak relate gitu mas, kayak nyoba, oh iya ya, kayak ada yang apa ya, menarik gitu.
0: Oh iya.
2: Kayak ada ciri khas gitu. Bener. Terutama sih kalau di Asmara itu saya memang apa ya, vokalis ya terutama. Prey itu kuat banget karakternya. Dengerin Prey itu udah gak perlu lihat orangnya, ini Asmara gitu. Ya ini itu satu kebanggaan bagi saya juga sih.
0: Karena ya, ya udah bisa dibilang ya. biasanya kalau ngeliatin tren musik ya ketika yang rame apa pada bermunculan gitu ya. Biasanya kalau sekarang ya, lebih mostly lebih banyak yang solo dan akhirnya ya band-bandnya jadi agak kurang muncul. Nah ini salah satunya yang muncul lagi ya, Asmara.
2: Iya betul, dan kita juga ngeliat progres dari pendengar digitalnya setelah cukup lama gak keluar itu bagus banget. Kita salah satu band yang mungkin lama gak keluar single tapi pendengar Spotify-nya bagus, masih naik gitu. Dari YouTube juga nanti mas bisa cek juga gitu. Itu salah satu apa ya, ya kabar baik juga kan gitu.
0: Iya. Yeah. Karena responnya juga masih oke, dan akhirnya ya kalau tadi bilangnya Dimas adalah ya momennya tepat aja, emang pas aja ya, waktunya 2026 balik lagi gitu ya.
2: Betul. Bismillah.
0: Alright, so kita abis ini bakal ngobrolin soal Belajar Romantis karena ini singlenya unik, dan aku mau ngambil sedikit kata-katanya Mas Ade di YouTube-nya kalian, kalau ini lagu sumpah catchy banget sih.
2: Ya, yeah. Betul.
0: Catchy parah. Abis ini, kita stay tune di Musical.

0: ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sherlista!
0: Kenapa kamu, Cut? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Back again on Music Live Chat Weekend dan masih ngobrol barengan sama Asmara. Asmara yang akhirnya comeback istilahnya ya, hampir 10 tahun dan akhirnya mereka ngerilis single yang judulnya adalah Belajar Romantis. Ini yang nulis adalah Ilham, bener?
1: Yes.
0: Oke. Pertama sebelum ngobrolin lebih detail, ini single baru diciptain atau sebenarnya ini dari masa 10 tahun kurang itu sebenarnya udah ada ini lagi?
1: Udah ada sih. Aku bikin ini tahun 2009.
0: Sebelum itu?
1: Iya, jadi maksudnya aku tuh maksudnya sebelum kita Malka itu terbentuk, aku udah bikin itu untuk kayak materi-materinya. Terus kita mulai recording itu 2012, berapa itu aku lupa. Terus barulah kita mulai rilis lagu Cinta 2015. Jadi sebenarnya itu tuh materi kita yang sekarang itu sudah kita siapin. Dan kabar baiknya adalah kita akan rilis full album.
0: Ah.
1: Iya, jadi stay tune ya, tungguin ya.
0: Oke. Okay. Berarti emang sebenarnya kalian ini prepare materinya juga udah lumayan banyak ya sebelumnya ya?
1: Oh sudah, kita sudah sangat-sangat well prepared.
0: Asik. Berarti 10 tahunnya tidak sia-sia lah istilahnya ya. Karena ya nabungannya, bahkan dari sebelum itu juga udah nabungnya.
1: Iya. Betul.
0: Tapi ini kan bisa dibilang satu dari, one kind of dari materi yang kalian punya kan sebenarnya kan ini ya. Akhirnya memilih untuk si Belajar Romantis ini dikeluarkan, itu tuh gara-gara apa nih sebenarnya? Apakah yang bikin, oh ini kayaknya cocok nih buat kita keluarin sekarang nih, buat kita, tandanya kita comeback nih, atau gimana sebenarnya?
1: Sebenarnya mungkin dari sisi pertimbangan dari main musik juga ya, karena kan dari beberapa materi kita tuh supaya bisa lebih beragam kayak gitu. Pas awal lagu Cinta kan sedih banget, terus yes, pas pacara hasil nah ini, terus mungkin strategi market juga ya, karena Belajar Romantis ini tuh lumayan banget beda sama di era-era genre yang sekarang sih, jadi orang denger tuh langsung ah kesini kesini menarik sih.
0: Benar, gitu. Makanya tadi aku tuh selalu bilang kalau ini tuh jadi kayak kayak apa ya, flashback dengerin band-band di zaman 2010-an. Itu
1: tuh betul.
0: Soundnya tuh emang kayak gitu, yang emang genrenya tuh mainnya rata-rata kayak gitu, yang agak sedikit Melayu gitu, ada ininya juga. Jadi apa ya, benar sih kalau katanya Iyam ya, berarti sebenarnya kayak balik lagi ke zaman-zaman dulu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir ya.
1: Kita tuh mau ngerinan Gen Z ya.
0: Masih yang dibangin lagi ya?
1: Oh gitu, iya. Jadi maksudnya kita tuh kayak mau nge-remind anak-anak Gen Z bahwa hello, kita masih ada gitu. Jadi kita akan lebih ngasih jenis apa yang musik yang lebih variatif sih. Jadi seenggaknya mereka tuh kan mungkin kalau sekarang mereka baru SD atau baru lahir pas di era segitu kan. Jadi ternyata menarik juga nih gitu.
0: Pokoknya buat yang Gen Z yang setelahnya aku, itu kan mungkin tidak merasakan ya di zaman-zaman itu ya.
1: Betul.
0: Zaman-zaman dulu 2010-an, 2009-2010-an ya kesana, sebelum era-era boyband itu melanda, bandnya tuh kayak gini rata-rata.
1: Iya betul. Bandnya
0: kayak gini, jadi baliklah lagi ke zaman itu kan seru-seru, bagus-bagus lagi zaman segitu soalnya. Tapi penasaran, gimana yang?
1: Tapi soalnya pas aku lihat di statistik di apa statistik di Spotify itu rata-rata tuh udah muslim. 47% tuh pendengar tuh dari usia orang dari 14 sampai 35. Banget. Iya, jadi maksudnya kita lumayan ada dapat tempat di seusia mereka sih.
0: Alright. Akhirnya ya mereka juga mendengarkan lagu yang seperti ini, genre yang seperti ini gitu ya.
1: Iya, betul banget.
0: Iya, tapi penasaran, ini lagu ini tercipta itu gara-gara apa, Iam sebenarnya? Apakah ada satu momen yang kayak terjadi waktu itu? Gimana?
1: Apa ya? Aduh, aku sebenarnya tuh ketika orang yang beli selam itu spontan sih. Jadi misalnya, iya bener.
2: Itu cerita pribadi, Iam.
1: Oh, wow, gak berani. Aku
2: Sama yang mana?
1: Sama yang mana
2: itu bang? Sama yang mana?
1: Di sampingku ada istriku deh.
2: Bu, bercanda ya bu.
1: Nanti dia nanya, ini pantesan kamu suka sama lagu ini gitu ntar deh.
2: Bang, yang penting buat jalan baik kok.
1: Iya, amin. Enggak, jadi aku tuh kayak apa spontan ya. Misalnya tiba-tiba aku tulis, kayak menarik nih bahwa seorang pria itu gak harus nurutin egonya untuk menjadi, ya aku tuh begini orangnya gitu. Tapi santan tuh sewaktu-waktu tuh diperlukan juga sih untuk kita menjadi romantis gitu. Aku pikir, belajar deh, belajar romantis.
0: try to be romantic ya, walaupun sebenarnya mungkin aduh ini bukan aku banget nih kayak
1: gitu. Iya, ya, ya ini, betul banget.
0: Kalau istilahnya kalau orang sana bilangnya ini enggak gue banget nih kayak gini.
1: Nah, iya betul.
0: Itu tapi penasaran, seberapa apakah anak-anak Asmara ini adalah orang yang sama kayak nama bandnya? Asmara banget, romantis banget. Dimas deh.
1: Lalu
0: lu termasuk yang romantis atau enggak sebenarnya orangnya?
3: Jujur sebenarnya enggak ya, pada bilang enggak banget karena kaku dan lain-lain gitu sih. Cuman memang pesan dari lagu ini tuh bagus, jadi sebenarnya positif sekali. Kita lakukan hal yang kecil tapi itu berkesan tuh jadinya sesuatu yang luar biasa di dalam hubungan gitu ya.
0: Karena kadang yang enggak romantis tapi kayak kecil gitu aja yang
3: iya,
0: betul. Orangnya udah berasa gitu
3: ya.
0: Pray dulu deh. Seberapa romantisnya?
3: Prime yang banyak koleksinya nih. Ayo Prime.
2: Enggak, sebenarnya aku juga sama, enggak begitu romantis jadi orang juga.
0: Ay, benar.
2: Cuman akhirnya karena Ilham nyiptain lagu itu kan aku resap dulu nih. Lagu intinya apa sih lagu ini ya kan? Oh, disuruh belajar romantis walau enggak romantis nih kan gitu. Ya udah, aku coba. Ya coba romantis lah, aku coba gombal-gombalin aja.
3: Tapi bukan rokok makan gratis kan?
0: Waduh. Kok begitu?
3: Romantis.
2: Rokok makan gratis. Jadi lebih banyak lah kalau komunikasi tuh sama yang dekat nih, pasangan. Ya aku coba, inilah. Aku gombalin dikit-dikit lah, belajar romantis lah akhirnya.
3: Legend.
0: Vokalis mah emang di ini ya, di resapi ya kayaknya. Tapi kayaknya dikatakan lagi tahu. Ini doang deh kayaknya nih.
2: Kan harus tahu dulu kan, isi lagunya tuh apa yang harus kita, ini apa nih.
3: Di resapi ya?
0: Kalau kata anak muda zaman sekarang, sepakat.
2: Sepakat.
0: Iam. Seberapa romantisnya Ian?
1: Aduh, aku sih enggak sih ya. cuma karena tapi sebagian orang bilang katanya aku sih merasa enggak ya. Cuma mungkin dari tipikal apa like yang aku lakuin tuh aku terkadang suka masakin buat istri.
0: Asik.
1: Iya gini. Ya, mungkin kata istri sebenarnya kamu tuh romantis loh. Cuma tapi aku enggak merasa sih. Gitu. Iya, itu mungkin sebagian orang-orang bilang aja sih.
0: Oke, karena kalau menurut yang dibilang sama Iam, romantis itu bukan karena kita yang ngaku, tapi orang lain yang ngerasa.
1: Iya, betul.
0: Bener sih. Yang seru dari ngerjain si belajar romantis ini, apa nih yang boleh di-share?
1: Serunya itu adalah karena kita ini dulu kendala sama jarak. Jadi aku berdua sama Trai Jakarta, sisanya itu Jogja sama Solo. Gitu, jadi kita tuh ngobrolnya itu hanya kayak istilahnya ya ngobrol-ngobrol yang gini-gini terus jadi gitu. Itu benar-benar pengalaman banget yang saya ini banget sih, bisa kayak gift banget sih, ketemu Beth gitu, ketemu yang lain itu benar-benar enak banget. Itu sih maksudnya benar-benar experience ya. Bayangin ya, kita nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu salaman aja kita ngeband ini isinya begini, itu jarang banget sih.
0: Gitu. Ini makan waktu berapa lama nih? Karena tadi kan sempat bilang kalau lagu ini kan sebenarnya udah ada dari 2009, terus sempat di 2012. Nah, proses yang dekat-dekat ini apakah ini dirombak lagi sama kalian atau gimana ceritanya?
1: Enggak, gitu. Jadi maksudnya ini memang materi-materi yang sudah siap banget dari dulu, karena kan ini udah memang udah bener jadi banget gitu. Udah mixing mastering, udah apa, udah tinggal kita publish aja.
0: Oke, dan akhirnya ya menemukan waktu yang tepat adalah di 2026 ini.
1: Iya, betul.
0: Dan mudah-mudahan juga menyusul materi-materi lainnya juga yang kayaknya tambahan ini berarti ya?
1: Iya,
3: udah siap semua.
1: Iya, mantap.
0: Oke. Kita lanjut lagi abis ini ngobrolnya karena masih banyak yang mau kutanyain juga ke teman-teman Asmara atau teman Pro 2. Keep on stay tune karena masih lanjut lagi di Music Live Chat.

0: Mbak, ya Mas. Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Ya Mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Ya apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe Baldo.
0: Ala belum tentu timku nanti yang menang.
2: Ya ora lah, tetep timku sing menang.
1: Pilihanku kuwi. Ya ala Mas, Mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh ajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi
1: apa?
0: Anu Mbak, tapi
1: apa kok sukanya ngeyel ya dibilangin?
0: Iku roti bakarnya gosong Mbak.
1: Iya, maaf Mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Well, back again on Music Live Chat Weekend. Dan masih lanjut ngobrol barengan sama yang lagi belajar romantis. Ada Asmara.
1: Halo.
0: Kata kasih challenge sedikit, satu aja deh nih. Challenge-nya simple aja. Jadi biar teman Pro 2 ini playlist-nya makin banyak, makin oke. Okay. Kasih satu lagu yang menurut kalian harus didengerin sama teman Pro 2, tapi nggak boleh lagu sendiri, nggak boleh lagunya Asmara. Karena kalau lagunya Asmara ini hukumnya adalah fardu ain, harus didengerin sebenarnya. Wajib pakai banget nih. Jadi mungkin juga relate sama referensi kalian juga sih, nggak apa-apa.
1: Ya.
0: Oke, okay. Dimas dulu deh.
2: Waduh.
1: Dimas.
2: Yam dulu.
1: Yam, ayo. Jujur loh, jujur aku lagi dengerin lagunya Ade. Terbelajar di dua.
0: Waduh, lagu.
1: Ade.
0: Itu sebenarnya Mas Ade itu sempat bilang kalau ini fun fact-nya adalah Mas Ade itu sempat cerita di sini karena aku pernah interview Mas Ade juga.
1: Okay.
0: Dia pernah bilang kalau waktu itu aku tanyain kalau penyanyi Indonesia yang pengen diajakin collab siapa, dan dia bilang Gloria Jessica. Jadi udah spoilerin dulu tuh sama dia tuh waktu itu.
1: Udah
0: spoilerin dulu.
1: Iya.
0: Dan
1: itu
0: gimana?
1: Aku tuh lihat lu tuh lagi dengerin itu terus.
0: Lagi dengerin yang itu. Kenapa?
1: Iya. Nah, kayaknya gimana itu? Jadi mungkin salah satu kan aku juga adore juga ya, maksudnya salah satu sosok yang emang aku wah keren nih gitu. Mas Ade ya, betul aku tahu banget perjalanan dia dari awal sampai bisa hari ini, konsistennya dia gimana, terus oke lah keren, maksudnya ya nggak banyak musisi yang bisa sekonsisten itu sih sampai hari ini gitu. Jadi
0: benar,
1: setiap dia ada ngeluarin single baru tuh aku tuh selalu dengerin banget gitu, maksudnya oke. Aku lagi dengerin itu banget.
0: Dan emang
1: terbelajar dua.
0: Hasilnya emang gokil sih.
1: Keren.
0: Bener, parah itu, gokil parah itu. Siapa nih? Ibra apa Dimas dulu nih?
2: Ibra.
0: Ayo, Pray, sikat Pray.
2: Aku lagi seneng dengerin itu sih. Sama sih lagunya Mas Ade juga yang dibawain oleh siapa sih? Padli.
0: Tanpa batas waktu.
2: Aku merindu.
0: Asik.
2: Tanpa batas waktu. Ya itulah. Aku lagi senang dengerin lagu itu sih.
0: Oke. Okay. Relate apa gimana nih?
2: Relate. Ya.
3: Kok dalam banget ya iya
0: iya. Iya. Tadi kan volume kan iya itu. Iya. Oke, Dimas. Apa nih?
3: Ya. Sama, kalau saya juga masih dengerin lagu karyanya Ade. Kebetulan kalau saya lebih ke lagunya yang terpukau ya. Lagu terpukau yang dinyanyiin Astrid. Itu lagu, enggak tahu itu lagu romantis banget sih.
0: Kacau.
3: Itu lagu bagus sih itu. Bagus banget.
0: Bagus banget itu.
3: Ya
0: itu...
3: secara kakak saya mengagumi karya-karya Ade saya sendiri dan saya bangga. Dan itu salah satu lagu karya Ade yang bagus.
0: Itu juga jadi satu lagu yang lagi sering aku dengerin juga sendiri soalnya.
3: Ya betul, itu naikin mood booster ya kalau kita punya pasangan, kita punya hubungan yang baik gitu. Buat keluarga pun bisa ya, semuanya bisa
0: ya. Tapi tingkat halunya jadi tinggi ya sebenarnya
3: ya.
0: Gitu ya.
3: Keren lah, pokoknya keren. Asmara ngikutin ntar lagi.
0: Amin. Tapi sebenarnya kalau dari kalian sendiri, menurut kalian orang itu perlu nggak belajar buat romantis atau ya udah jadi diri sendiri aja deh atau gimana nih? Kalau dalam terusnya dalam hubungan ya, menurut kalian gimana?
1: Sebenarnya romantis itu kan salah satu hal yang baik ya. Maksudnya siapa sih orang yang gak mau diperlakukan dengan baik dan sweet gitu kan? Pasti orang mau kan?
0: Yes.
1: Ya iya pasti kan, maksudnya kita di situ nggak memaksakan seseorang untuk menjadi apa gitu. Tapi maksudnya belajar romantis itu ya perlu juga sih gitu. Dengan cara dan style masing-masing.
0: Belajar romantis itu perlu, tapi kalau dalam hubungan harus romantis atau enggak kalau menurut kalian?
1: Tergantung, karena ada orang yang suka gak suka digombalin. Kalau tiap hari kita digombalin capek juga sih. Kamu lucu banget deh, kayak tiap hari juga bersendu gak sih?
0: Mana gombalnya gitu-gitu doang lagi ya?
1: Ulangnya
0: kalau ke satu orang gak apa-apa, kalau diulangnya ke beda orang gitu ya.
1: Nah, itu.
0: Kena lagi aja itu sih.
2: Gue lagi udah pokoknya.
0: Tapi sebenarnya dari lagu ini, kalau menurut kalian mungkin masing-masing deh, apa yang menurut kalian orang tuh bisa belajar dari lagu ini? Tadi sebenarnya Dimas udah sempat bilang sih, tapi gak apa-apa kalau mau disampaikan lagi boleh gitu. Apa sih mungkin kalian pengen kasih tahu ke orang dari lagu ini?
3: Ayo, siapa? Siapa?
1: Monggo Dek, silakan Dek. Ayo,
3: ya mungkin masih sama oleh saya, ya pesan lagu ini ya kita harus nunjukin hal-hal yang mungkin sederhana tapi itu akan berkesan ya. Ya kita harus coba, memang enggak mudah, jadi merubah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, tapi itu kalau dilakukan ada hasil yang baik, pasti energinya kena baik buat orang lain gitu.
0: Ah, benar. Energinya pasti kena baik juga. Dari yang bikin ya. Lagu mungkin
1: iya sih benar, karena segala sesuatu itu kan semoga aja orang tuh nggak berpikir cinta itu harus selalu romantis gitu. Tapi sebenarnya tuh ada point of view yang beda sih. Maksudnya menurut aku nggak romantis, tapi menurut dia romantis yang bisa. Tapi itu kan semuanya hal-hal yang baik ya. Misalkan bagaimana cara kita berkata-kata gitu, bagaimana cara kita sampaikan rasa kita ke pasangan gitu sih.
0: Nah, karena cinta itu nggak melulu yang romantis-romantis.
1: Betul. Iya. Kan nggak harus selalu kita kasih bunga atau kita payungin pas hujan.
3: Iya.
0: Payungin mulu pas hujan ngapain? Anda ojek payung.
1: Iya,
0: itu ojek payung. Dikasih bunga mulu, emang situ tukang bunga kasih bunga.
3: Mungkin dibayarin cicilan.
1: Nah, itu sebenarnya tuh yang paling bener-bener romantis tuh itu.
0: Dibayarin cicilan padahal situnya juga nyicil juga. Ya dibayar punya kamu dulu, jangan punya dia dulu.
3: Nah, betul.
0: Dari yang berpengalaman Iprain Din.
2: Nah, Iprain ya, langsung. Apa ya, romantis itu ya menurut aku ya, mungkin tiap orang pasti beda-beda cara romantisnya seperti apa. Gak, ya itu gak harus kasih bunga, gak harus apa tadi, segala sesuatu yang dikomal atau apa lah ya, mungkin beda-beda kalau cara romantisnya. Ya menurut aku sih gitu.
0: Karena setiap orang juga beda-beda treatmentnya juga ya.
2: Pasti ya, benar. Romantisnya itu kan nggak harus yang ya itu tadi kasih bunga atau ini itu. Ya, itu beda-beda tiap orang.
0: Itu dia. Next nih ke depannya, karena katanya Iam tadi adalah kalian udah nyiapin bahkan sampai album ya sebenarnya ya.
1: Is itu doakan
0: keluar kira-kira.
1: Ah, itu dia. Jadi kita lebih ke partial kali ya. Jadi tuan bawah satu-satu. Terus sebetulnya kita juga udah, kabar baiknya kita sudah syuting untuk full album. Jadi kita udah syuting 8 kemarin. Jadi kita udah punya materi cukup banyak, baik itu lagunya, baik itu untuk visualnya. Jadi harapan kita tuh tinggal nunggu momen dimana saat Asmara tuh memang benar-benar bisa keluar. Sebenarnya lancar.
0: Iya, makanya prepare nih soalnya ini benar-benar udah siap, tinggal dikeluarin aja senjatanya. Ya,
1: betul.
0: Alright. Berarti udah berapa persen nih? Berarti kurang lebih kalau boleh tahu.
1: Sebenarnya sih kalau untuk materi sih udah ya. Kayak video klip kita juga udah siap kemarin, karena kita sudah syuting 8. Terus album juga udah tinggal parsial keluarnya aja sih. Kayak sekarang kita udah lagu ketiga Belajar Romantis. Sebenarnya kita masih punya 5 lagi untuk keluar.
0: Okay. Jadi di albumnya akan ada sekitar 8 berarti ya?
1: 8,
0: track,
1: betul,
0: ya?
1: Betul 8 track.
0: Okay. Kita doain mudah-mudahan tahun ini keluar ya?
3: Amin.
0: Lebih cepat lebih baik juga ya sebenarnya.
3: Iya,
0: lebih
3: betul.
0: Banyak yang bisa. Tapi secara 8 lagu itu sama semua kah? Atau ada yang something different? Karena kan tadi kalau bilang di 3 single sebelumnya sama yang ini ya? Lagu kita beda, terus juga Pacar Rahasia juga agak beda. Ini juga beda nih si Belajar Romantis.
1: Nah,
0: beda-beda gak nih? Atau gimana?
1: Salah satunya yang Mas Faris bilang beda, itu juga ada judulnya beda.
0: Maksudnya tuh secara judulnya atau secara aransemennya beda-beda, ternyata ada judulnya, beneran?
1: Iya, enggak, jujur ya. Asmara itu kalau nanti sampai yang kita dengerin full album semua, itu musiknya lebih variatif. Ada yang kayak model-model rock jadul tahun 70 gitu, terus ada yang kayak bener-bener balance-nya ada. Kita masih punya single-single lumayan, menurut aku sih oke-oke banget.
0: Alright, Palu Gede ya, Palu Mau gak ada ya?
3: Iya.
0: Boleh-boleh. Harapannya next ke depan buat Asmara apa nih? Kira-kira kalau kalian pengen liatnya Asmara nanti ke depannya kayak gimana nih?
1: Mas Bray?
2: Ya pastinya harus lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Semoga diterima oleh pendengar-pendengar di seluruh Indonesia dan semua negara.
0: Amin. Amin. Harapannya. Dan lagunya emang se-catchy itu, karena bahkan sampai Mas Ade di YouTube-nya kan, di music videonya bilang lagunya sumpah se-catchy itu. Jadi apa namanya kalau didengerin apa namanya liriknya tuh bener-bener yang gampang orang buat nangkep juga, jadi harus banget dengerin. Caranya gimana kalau mau dengerin lagunya, bisa kemana aja, dan kalau mau kepo-kepoin soal asmara bisa kemana nih, silakan kasih tahu. Di Semarang, di Jogja, di Solo, di Purwokerto, kasih tahu.
3: Bisa ke channel YouTube My Music Record, di situ ada video klip kita Belajar Romantis. Iya, lanjutkan.
1: Bisa ke digital musik, ada Spotify, ada iTunes dan banyak juga. Terus yang pasti kalau misalnya kalian mau lihat keseharian kita, bisa di official Instagram Asmara. Semua ada di situ.
0: Official Instagramnya apa, Bro?
1: Asmara Band.
0: Asmara Band, langsung ke situ aja. Betul. Dan jangan lupa buat dengerin karena lagunya emang sekece itu, terutama buat kamu yang lagi berusaha untuk romantis ya. Walaupun kamu merasa bahwa kayaknya aku nggak pantas buat ini, tapi gak apa-apa, harus banget dengerin lagu ini karena emang lagu ini sebagus itu, sekeren itu. Mudah-mudahan juga makin banyak menemukan pendengarnya dimanapun itu juga ya.
3: Amin. Terima kasih.
2: Amin.
0: Kayaknya thank you banget Dimas, Iam, Iprai, thank you banget udah
1: ngobrol
0: sama aku. Semoga
3: makin
0: sukses buat kedepannya. Semoga kita bisa ngobrol lagi dan bahkan mungkin bisa kesini ya, ke Semarang ya.
3: Oh, benar. Segera kita mampir ke sana ya, Mas.
0: Alright.
3: Juga yang cover Belajar Romantis, silakan cover sebanyak-banyaknya. Bisa tag kita di Instagram Asmara Band.
0: Bisa juga tuh yang mau cover, karena ada karaoke videonya juga ya.
3: Iya, betul.
0: Oh, ada. Bisa tuh ya.
3: Betul sekali.
0: Saya sukanya main musik adalah ada karaoke videonya.
3: Itu penting. Musik.
0: Dan ini tadi Tompro udah habis ngobrol bareng sama teman-teman dari Asmara. Thank you banget sekali lagi. Dan kira-kira dan kira-kira next bakal ngobrol sama musisi keren mana lagi? Pokoknya pantengin aja terus di Music Live Chat. Dan sekarang kita balik lagi ke penyiar kece di kota kamu. Saya thanks buat teman-teman Pro 2 yang sudah dengerin di 95,3 FM Pro 2 Semarang, 102,5 FM Pro 2 Yogyakarta, 105,5 FM Pro 2 Surakarta, 99 FM Pro 2 Purwokerto di aplikasi RRI Digital dan RRI.co.id. Faris Magdi pamit. Thanks for listening and base out.

Gaspol, ngobrol gaul asik seputar peran otomotif. Bareng Rades Ramadesva.

0: Jaspot bareng Rama Desva.
1: Halo teman Pradua, di Ngobrol Gaspot kita balik lagi.
0: Kita jumpa lagi teman Pradua.
1: Jadi kita ketemu di Sabtu sama Minggu.
0: Yes. Semoga tidak bosan ya.
1: Betul.
0: Oke, kita bakal bahas apa kali ini, Ram?
1: Bakal ngebahas anti karat. Nah, mobil kamu pakai anti karat enggak, Bray?
0: Anti karat enggak sih.
1: Enggak. Aku juga kayaknya.
0: Emang pentingnya anti karat tuh apa sih?
1: Masih bawaan pabrik juga sih anti karat.
0: Bawaan pabrik aja kan. Tapi emang penting ya.
1: Kayaknya sih penting sih.
0: Tapi anti karat terutama di mobil tuh apa fungsinya, Ram?
1: Nah, ada manfaat anti karat di mobil loh, Bray. Jadi logam itu kan punya bahan yang kuat. Dan gak heran kalau sering dipakai sebagai dasar pembuatan berbagai barang, Bray.
0: Yes.
1: Nah, termasuk mobil juga nih. Tapi gak bisa dipungkiri juga kalau logam itu punya kelemahan, yaitu mudah berkarat apabila nggak dirawat dengan baik. Nah, ketika nggak dirawat dengan baik, kekuatan logam itu akan menurun dan terjadi crack di situ, teman Pro 2. Dan kalau nggak ada pelapisnya, ya lebih cepat jebol.
0: Jadi ini lapisan anti karat ya, biar mobil kita lebih awet dari karat ya.
1: Betul.
0: Mungkin kalau untuk perawatan biar mobil kita awet dari karat ya, walaupun tidak dikasih anti karat, misalkan setelah kehujanan mobil kita mungkin cuci, harus ya? Langsung ya at least dilap lah
1: ya,
0: dikeringin,
1: betul,
0: langsung dilap pakai kanebo, pakai bisa dicuci juga. Tapi kalau malas teman Bro 2 kadang kan kita sebagai manusia
1: capek juga kan,
0: capek,

0: yang karatan. Itu sinyal kalau memang bagian-bagian lain tuh pastinya juga udah ikut terdampak dengan karat ini. Nah, jadi karat di satu bagian ini akan langsung menyebar dengan cepat sehingga akhirnya seluruh komponen dalam mesin mobil kamu bisa ikut berkarat. Kalau udah begini, maka performa mobil kamu bisa menurun dan sangat membahayakan siapa aja yang ada di dalamnya, teman Pro 2.
1: Nah, ada juga bisa memperpanjang usia pemakaian mobil. Nah, kan di bahan logam itu digunakan untuk membuat mobil nih, tentunya harus pakai kualitas yang paling bagus. Nah, ketahanannya pasti udah diperhitungin sama sama apa insinyurnya ya? Biar keamanan dan keselamatannya terjamin. Dan nggak mungkin juga kan mobil yang dijual di pasaran itu nggak bisa digunain dalam jangka waktu yang panjang. Yang jadi pertanyaan nih, jika mobil tanpa lapisan anti karat aja bisa bertahan lama, bagaimana nih kalau mobil diaplikasikan dengan anti karat? Pastinya bakal lebih kuat tuh mobil.
0: Jauh lebih kuat ya. Mobil pabrikan yang tanpa anti karat aja udah bisa bertahan lama sebenarnya. Tapi kalau kamu kasih anti karat, lapisan anti karat ini, itu pastinya jauh lebih bagus lagi, jauh bertahan lebih lama lagi, teman Pro 2. Yang selanjutnya, teman Pro 2, manfaat dari anti karat di mobil kamu yaitu bisa menjaga nilai jual mobil kamu. Jadi lapisan anti karat yang bisa mencegah kerusakan akibat korosi tentunya ikut menjaga nilai jual mobil itu sendiri, teman Pro 2. Dan hal ini bisa terjadi karena bodi mobil yang masih mulus tanpa karat. Ini juga masuk ke penilaian ya. Jadi bisa dinilai lebih tinggi dari mobil yang berkarat ya, teman Pro 2.
1: Mulus kayak apa tuh?
0: Semulus apa ya? Semulus ya itulah. Semulus kehidupan kita.
1: Amin. Nah, ternyata ada lagi nih maintenance. Soal maintenance. UUD. Ujung-ujungnya duit.
0: Ujung-ujungnya duit lagi.
1: Bisa mengurangi biaya perawatan karat. Nah, mobil yang udah dilapisin anti karat itu bisa mempermudah pemilik mobil dalam menjaga dan merawat kendaraannya. Jadi gak perlu lagi buat pusing-pusing memikirin karat yang ada di bagian-bagian komponen mobil.
0: Jadi kita udah santai ya, udah maksudnya udah tenang gitu.
1: Betul.
0: Dan yang terakhir, teman Pro 2, manfaat dari anti karat ini bisa membuat tampilan mobil tetap baik ya, dalam kondisi apapun dan dalam jangka waktu tertentu ya. Jadi lapisan anti karat ini bisa mencegah korosi pada logam yang akhirnya membuat mobil kamu menjadi lebih bersih lagi, teman Pro 2. Jadi kalau kena hujan ya masih kinclong lah kali ya.

0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: di Ngobrol Gaspot teman Pro 2 kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
1: Bentar lagi dong.
0: Yo, iya.
1: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
0: Betul. Ya. Jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang teman Pro 2.
1: Agak jauh ya.
0: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok teman Pro 2.
1: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
0: Betul, betul, betul.
1: Ke sana kurang lebih kalau naik kereta
0: 1,2. Hah? 1,2 PP.
1: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya?
0: Iya, lumayan.
1: Waduh. Waduh, oke lah. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih rame lagi. Wih, ya.
0: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
1: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
0: Wow.
1: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
0: Ya, okay.
1: Mulai mobil penumpang, mobil komersial,
0: okay,
1: sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
0: Nah juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
1: Cakep.
0: Nah berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
1: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
0: Okay.
1: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
0: Betul, bertumbuh.
1: Tumbuh.
0: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2 sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
1: Eh, banyak banget tuh.
0: Iya, naik sekitar 10,4%.
1: Oke.
0: Nah, lalu ada ekspor Completely Knocked Down atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
1: Oke. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
0: Aduh, tergantung sih.
1: Aku CBU sih.
0: Ya, CBU.
1: Lebih,
0: ya lebih lengkap
1: versi
0: ya
1: kompletnya itu.
0: Betul, lebih keren mobilnya.
1: Lebih keren juga.
0: Nah.
1: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya teman Pro 2, jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
0: Wih, keren banget ya.
1: Lalu sampai Mei 2026 kemarin tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
0: Wow.
1: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2. Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi teman Pro 2.
0: Ternyata banyak juga ya brand-brand yang masuk di Indonesia.
1: Benar. Jadi nanti catat tanggalnya. Jadi tanggal berapa Rama?
0: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026 teman Pro 2.

0: Kita lanjut lagi teman pro 2.
1: Yo,
0: kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya teman pro 2.
1: Penting
0: ya.
1: Karena kita tiap hari kan di jalan raya teman pro 2.
0: Jalan raya tuh ngeri banget loh Ram.
1: Kenapa tuh
0: banyaknya yang menggunakan ya, bukan hanya kita aja. Jadi misal kita sudah berhati-hati Ram, tapi kadang orang lain yang semena-mena.
1: Yes, itu terjadi sama aku semalam. Mobil
0: semalam.
1: Aku tubruk.
0: Hah?
1: Tubruk sumpah.
0: Sumpah.
1: Untungnya kena spion.
0: Itu aku yang nubruk sih. Gak. Gimana? Untungnya kena spion.
1: Untungnya kena spion. Jadi aku ambil banting kiri sedikit.
0: Banting kiri.
1: Mobilnya senang udah mepet banget tuh.
0: Oh. Ini deket-deket udah mic no.
1: Udah mepet banget tuh Bray.
0: Terus?
1: Wah udah. Ah ini kena ini aku. Ternyata kena spion doang.
0: Ditabrak apa?
1: Mobil.
0: Oh mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
1: Spionnya ke depan sih.
0: Ke depan. Tapi aman ya?
1: Aman.
0: Oke, baiklah. Itu. Nah, itu teman pro 2 yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
1: Tapi orang lain gak berhati-hati.
0: Itu. That's it.
1: Itu dia.
0: Oke, kita bakal bahas teman pro 2. Disiplin berlalu lintas.
1: Yes.
0: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya teman pro 2.
1: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah, jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
0: Banyak.
1: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman-teman.
0: Jadi keselamatan di jalan raya ya teman berdua ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara semuanya.
1: Betul.
0: Tiap kita masing-masing ya.
1: Yes.
0: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
1: Betul.
0: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak teman berdua.
1: Kayak Rama tadi
0: itu merugikan aku sih.
1: Kenapa tuh?
0: Karena aku
1: apa?
0: Kayak
1: sebagai pengusaha body repair.
0: Gak ya. Oke, teman pro 2. Yang pertama yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemana pun, berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
1: Setuju.
0: Ya kemana pun ya.
1: Berangkat nganterin pacar.
0: Pacar orang.
1: Enggak. Pacar sendiri
0: pacar
1: dong.
0: Sendiri ya.
1: Sahabat. Jangan sama selingkuhan.
0: Jangan.
1: Tapi ya.
0: Ya, oke.
1: Okay. Lanjut lagi.
0: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman pro 2, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Kan biasanya kamu apa ya, manasi dulu.
1: Iya.
0: Manasi apa ya bahasanya tuh gimana ya?
1: Manasi mesin. Sambil dicek-dicek.
0: Sambil cek-cek gitu.
1: Remnya aman. Lampu aman dan lain-lain.
0: Benar. Terus yang kedua,
1: nah pakai perlengkapan keselamatan.
0: Oke.
1: Kalau pengendara sepeda motor wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
0: Betul.
1: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah kalau mobil harus pakai sabuk pengaman teman pro 2.
0: Benar teman pro 2. Terus yang ketiga, patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya teman pro 2.
1: Oke, dan
0: yang keempat.
1: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
0: Sering banget nih. Sering banget ya. Entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, enggak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel suka mainin handphone di saat berkendara.
1: Nah, itu bahaya banget teman pro 2.
0: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan. Jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan teman pro 2. Terus yang keenam,
1: jaga jarak aman.
0: Nah,
1: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan teman pro 2. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
0: Iya, kalau misalkan amit-amit ya depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem teman bro 2. Ya karena kalau rem tuh nggak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
1: Kereta
0: gitu.
1: Aja nggak bisa.
0: Mobil apalagi aja. Kereta.
1: Apalagi kereta.
0: Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
1: Betul.
0: Ke tempat terdekat tempat istirahat biasanya SPBU terdekat ya, untuk tidur sejenak ya kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu teman Bro 2.
1: Nah, yang terakhir nih teman Bro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu jadi terbatas teman Bro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman Bro 2 kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
0: Iya, yeah, tapi
1: ya,
0: enggak
1: lampu belakangnya itu ya. Hah? Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
0: Iya, iya, benar-benar.
1: Ada lampu kucingnya ya.
0: Lampu ya. Kucing dan
1: terus ada yang nyala lagi fog lamp atau apa itu?
0: Fog lamp. Iya kan? Kalau iya gitu. Biasanya tapi enggak semua mobil itu ada fog lamp ya. Mm-hmm. Dan bagusnya fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut warna kuning.
1: Kuning.
0: Kuning nembus. Karena bisa nembus.
1: Betul.
0: Benar, bisa nembus
1: kalau
0: hujan.
1: Warna merah.
0: Warna merah stop.
1: Oh, stop.
0: Warna ya, kuning ya. Hati-hati.
1: Hati-hati.
0: Warna hijau
1: boleh jalan.
0: Nah itu tadi beberapa yang harus kita perhatikan ya. Betul. Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya teman Bro 2.
1: Betul.

0: jalurkan di frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Dashcam teman Pro 2.
2: Dashcam.
1: Di sini siapa nih yang udah pakai dashcam di mobil kalian teman Pro 2?
2: Nah, ini penting banget ya ternyata ya.
1: Betul. Dashcam
2: ini adalah suatu CCTV lah. Kita bisa bilang CCTV tapi adanya di kendaraan mobil. Kita di mobil.
1: Yoi. Kalau di tempat aku udah ada sih, Bray, dashcam.
2: Pamer banget nih.
1: Wah, iya dong. Pamer wajib lah.
2: Oh, gitu.
1: Aduh, aman. Tapi bukan aman juga. Tapi pesan ya. Tapi ada buktinya kalau ada kenapa-napa yang enggak kepingin kita terjadi di jalan.
2: Nah, gitu. Kita perlu tahu ya manfaat apa yang bisa kita dapat kalau kita masang dashcam di mobil kita. Nah, kita bakal bahas 5 manfaat dalam menggunakan dashcam di mobil untuk perlindungan teman Pro 2.
1: Iya,
2: sebelumnya dashcam atau kamera dashboard ini semakin populer di kalangan pengendara ya, dan kini dianggap sebagai perlengkapan wajib di banyak mobil meski seringkali dianggap sepele ya. Dan penggunaan dashcam ini punya peran yang sangat penting teman Pro 2, terutama dalam memberikan perlindungan bagi pengendara dengan kemampuan merekam kejadian di jalan secara real time. Bener kan kayak CCTV gitu teman Pro 2?
1: Iya, real time banget. Jadi di dashcam itu kan langsung record ya, Bray.
2: Yes.
1: Mobil nyala langsung record. Jadi gitu. Jadi dashcam itu bermanfaatnya banyak banget, Bray.
2: Oke.
1: Ada bisa jadi bukti kuat dalam kecelakaan.
2: Oke, amit-amit kalau kita kecelakaan.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, amit-amit itu kita ada buktinya, Bray. Gitu.
2: Bukti valid ya.
1: Betul.
2: Karena zaman sekarang ya, teman Pro 2 pasti tahu banget ya. Apa-apa perlu bukti.
1: Betul.
2: Nah, ini mungkin sangat penting bagi kita pengendara, terutama bagi kamu yang sering berkendara teman Pro 2, pasang dashcam deh, ini jadi hal wajib gitu loh. Nah, selain itu ya teman Pro 2, manfaat dashcam selanjutnya bisa untuk mencegah tuntutan palsu. Nah, manfaat menggunakan dashcam ini bisa memiliki berbagai keuntungan juga, terutama dalam hal mencegah tuntutan palsu. Salah satu keunggulan utama dari dashcam adalah kemampuannya untuk melindungi reputasi kamu sebagai pengemudi. Jadi dalam situasi di mana kamu dituduh nih ya, misalkan kamu dituduh melakukan pelanggaran lalu lintas atau suatu kecelakaan dan dianggap sebagai penyebab kecelakaan juga bisa. Rekaman dashcam ini bisa menjadi bukti yang kuat untuk membantah tuduhan itu.
1: Juga ada ningkatin keselamatan berkendara. Jadi kehadiran dashcam itu punya banyak manfaat, Bray.
2: Yes.
1: Bisa membantu meningkatkan kesadaran berkendara kita. Salah satunya adalah kemampuan buat evaluasi gaya mengemudi kita. Dengan melihat kembali rekaman-rekaman dari dashcam kita, kita jadi tahu nih style mengemudi kita tuh kayak gimana gitu.
2: Okay. Jadi kita nggak semena-mena, nggak ugal-ugalan gitu ya.
1: Betul.
2: Oke, oke. Nah, manfaat yang selanjutnya bisa untuk keamanan tambahan. Jadi dalam menggunakan dashcam di mobil, terutama dalam hal keamanan tambahan ini bisa kita miliki teman Pro 2. Salah satu keuntungannya adalah kemampuannya untuk melakukan pengawasan kendaraan baik di saat kita parkir. Nah, jika mobil kamu diparkir di tempat yang kurang aman misalkan ya, atau rentan terhadap tindakan kriminal, rekaman dari dashcam ini bisa menjadi alat yang sangat berguna loh teman Pro 2. Ketika ada aktivitas mencurigakan di sekitar mobil, dashcam akan merekam dan ngasih bukti konkret ya tentang apa yang terjadi. Karena emang banyak kasus di Indonesia, banyak barang yang dicuri dari mobil, bahkan barang yang udah di dalam mobil rapat gitu masih bisa dicuri teman Pro 2.
1: Nah, jadi itu dia,
2: bisa sebagai bukti juga ya dengan kamu memasang dashcam itu.
1: Betul. Yang terakhir nih, Bray. Merekam momen menarik.
2: Oke.
1: Jadi manfaatnya tuh ada banyak juga.
2: Buat sebenarnya nge-vlog ya.
1: Buat nge-vlog juga bisa. Gitu-gitu. Aku udah buktiin sendiri, Bray. Waktu perjalanan ke luar kota itu ke gunung-gunung, direcord langsung lewat dashcam itu.
2: Oke, dan emang sekarang ya banyak YouTuber terutama terkait otomotif ya.
1: Iya, pakai dashcam,
2: shooting dashcam untuk nge-shoot perjalanan mereka, road trip dan lain sebagainya gitu.
1: Betul.
2: Banyak manfaat yang bisa kita milikin teman Pro 2 dengan kita memasang dashcam. Ternyata emang dashcam itu sepenting itu ya.
1: Iya, betul, sepenting itu. Jadi teman Pro 2, siapa nih yang belum pasang dashcam di mobil teman Pro 2?

Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966. RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. Terus dengerin Ngobrol Gaspot tiap Sabtu dan Minggu. Rama Desval pamit undur diri.

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2, nemenin malam minggu kalian nih Teman Pro 2. Kita seru-seruan bareng nih, yang mau request lagu atau mau curhat lagi ngapain di jalan atau mau update-update kegiatan di luar, langsung aja ya, WhatsApp di 081327866966 Teman Pro 2. Aku mau puterin lagunya Kasih Putih, Glenn Fredly. Ini cocok banget buat Teman Pro 2 yang lagi ngapel di jalan, Teman Pro 2. Langsung aja aku puterin lagunya. Ada Kasih Putih, Glenn Fredly, buat teman-teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan di jalan, Teman Pro 2 sama pacarnya.

Emang berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial radio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih dijaga malam bareng sama aku Ramagi MC Teman Pro 2. Makin malam makin banyak yang dengerin nih. Wah, dari teman-teman aku nih pada dengerin juga nih. Aku dengerin kamu siaran loh ini dari luar. Wih, katanya dengerinnya lewat RRI Digital. Nah, kalau Teman Pro 2 biasanya dengerinnya pakai apa nih Teman Pro 2? Pakai RRI Digital atau pakai langsung lewat radio kalian? Boleh ya sharing-sharing ke aku Teman Pro 2. Kalian dengerinnya pakai RRI Digital atau pakai radio biasa Teman Pro 2? Ada juga yang udah masuk nih dari temen aku. Aku dengerin nih dari Jakarta Teman Pro 2. Wih, jauh banget tuh dari Jakarta. Nah, kalau kota-kota kalian di mana nih Teman Pro 2 yang lagi dengerin? Di Solo, Jakarta atau mana? Boleh ya sharing ke aku di WhatsApp di 081327866966. Aku bakal puterin lagunya See You in Jakarta buat temen aku yang lagi di Jakarta yang dengerin RRI Pro 2 Solo. Wah, emang dia langsung dengerinnya Pro 2 Solo, Teman Pro 2. Katanya kangen Solo, katanya, woi, balik dong, main ke Solo lagi dong, kita jalan-jalan. Lagi Teman Pro 2, ada lagunya See You in Jakarta buat temen aku di sana. Let's go.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Soul Summer Shop. Kedua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial.

Lagunya aku persembahin buat teman-teman Produa yang tadi baru wisuda teman Produa. Tadi betul ada wisuda teman Produa di kampus UMS teman Produa. Dan aku mau ngucapin selamat buat wisuda buat teman-teman aku dan semua teman Produa yang wisuda hari ini. Ada lagu Mimpi Menjadi Sarjana. Let's go.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh rakyat. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam

Requestan dari teman aku, dari Kak Hill, mau lagu Hanya Memuji Teman Berdua. Dan ada lagi dari Kak Doni, mau request lagu Maroon 5 Heroin. Let's go teman berdua, udah aku siapin semua.

0: pagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966. RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi jam 8 sampai sekarang mau jam 11, teman Pro 2. Udah jam 22.52 nih, teman Pro 2. Kita harus geser ke jazz music, teman Pro 2. Karena di sini nanti bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo yang bakal nemenin teman Pro 2 di malam minggu kalian, teman Pro 2. Dan sekalian aja, aku Rama Gamzy harus pamit undur diri dan pamit mengundara dari jaga malam di malam minggu ini. Dan sampai ketemu lagi besok sore ceria bareng sama aku Rama Gamzy di hari Minggu, teman Pro 2. Dan sekali lagi Rama Gamzy mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucapan, teman Pro 2. Dan Rama Gamzy harus pamit undur diri dan out, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi besok, ada lagunya Naif, Piknik, yang relate banget di weekend ini, teman Pro 2. Buat nemenin teman Pro 2 di jaga malam minggu ini. Let's go.

dengerin lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini. Atau yang ini. Bisa banget, di Pro 2 Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, gak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 20 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Minggu tanggal 21 Juni 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, teman Produa yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga pada saat ini kita dipertemukan kembali dalam program Suplemen Hati bersama dengan saya, Pendeta Agias Isa Kalumbara dari Gereja Kristen Jawa Melar, Boyolali. Firman Tuhan yang akan kita terima dan kita nikmati akan menjadi berkat dan kekuatan iman dalam kehidupan kita. Segenap teman Produa yang terkasih, firman Tuhan hari ini akan kita terima dari Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-8. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dalam segala keadaan apapun yang kita hadapi pada saat ini, marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Ia baik. Kita tetap berterima kasih atas segala berkat yang kita terima, baik itu besar maupun kecil. Kita tetap mendekatkan hidup dan hati kita kepada Tuhan karena Ialah sumber pertolongan yang sejati, sumber keselamatan, dan segala yang terbaik ada pada Tuhan kita. Segenap teman Produa yang terkasih, kita tentu pernah mendengar istilah semboyan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semboyan itu mengajak kita untuk hidup tolong-menolong dengan sesama kita. Beberapa waktu lalu, kita mendengar berita mengenai sepasang suami istri yang viral karena perjuangan hidup mereka berdua. Sang suami adalah seorang yang buta, ia tidak dapat melihat. Sementara itu, sang istri tidak dapat berjalan, sehingga boleh dikatakan ia adalah seorang yang lumpuh. Tetapi mereka tidak menyerah dengan keadaan. Mereka melakukan yang terbaik untuk menyambung hidup mereka agar keluarga mereka tetap bertahan. Mereka kemudian memiliki suatu tekad untuk bisa berjualan. Mereka membeli sebuah sepeda, kemudian mereka bekerja sama berjualan dengan menggunakan sepeda itu. Hanya makanan-makanan kecil yang dijajakan di sekeliling tempat tinggal mereka. Bagaimana caranya sang suami yang buta bertugas untuk memegangi sepeda tersebut dan mengarahkannya sesuai dengan arahan sang istri yang duduk di kursi sepeda itu. Dan kemudian perjuangan ini menyentuh hati banyak orang karena melihat bahwa keterbatasan tidak menjadi penghalang untuk mereka bisa terus melanjutkan hidup. Saudara dan saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang cerdik dan bijaksana. Kita tahu hari-hari ini keadaan semakin sulit, semakin berat, tantangan-tantangan tidak semakin mudah, maka kita harus hidup dalam kecerdikan dan kebijaksanaan sebagaimana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, kecerdikan dan kebijaksanaan adalah pemberian dari Tuhan. Tanpa kebijaksanaan dari Tuhan, tentu kita akan sulit untuk memahami apa
maksud dari semua peristiwa-peristiwa yang ada di dalam dunia ini.

untuk dapat menjalin kerjasama. Kita dapat mengubah pemikiran kita yang tertutup menjadi terbuka. Kesulitan-kesulitan yang kita alami, barangkali orang lain dapat menolong. Demikian pula kesulitan-kesulitan yang dialami orang-orang lain, barangkali kita juga dapat menolong mereka. Dengan semangat yang sedemikian, maka setiap kehidupan pasti akan menemukan jalan keluarnya. Kesulitan-kesulitan tidak akan membuat kita lemah, tidak akan membuat kita patah semangat, tetapi justru akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, agar dapat merasakan kesedihan dan kesusahan yang dialami oleh orang lain. Barangkali ada yang bertanya juga, loh bagaimana dengan hidup saya? Hidup saya sendiri sudah susah, sudah sedemikian berat, semuanya sudah seolah-olah di luar kemampuan saya, tapi saya masih disuruh untuk memperhatikan orang lain. Bagaimana? Nah ini saudaraku, ketika kita membuka hati, paling tidak untuk peduli dengan keadaan orang lain, dengan contoh yang sederhana mendoakan mereka, maka disitulah Tuhan akan mengetahui bahwa kita bukan orang yang egois. Tuhan akan mengetahui bahwa kita adalah orang yang peduli kepada sesama. Maka kepada orang yang sebaik itu, masakan Tuhan akan menahan-nahan berkatnya? Tentu saja tidak. Dengan hikmat, dengan kecerdikan yang Tuhan berikan, maka kita akan dimampukan untuk melihat segala kesulitan bukan sebagai alasan untuk menyerah, tetapi untuk tetap berjuang, berusaha, berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, segenap teman Pro2 yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia, ada bersama-sama dengan orang lain, agar bisa saling menolong. Dalam hal apa, saudaraku? Dalam kehidupan sosial, dalam pelayanan gerejawi. Dalam pelayanan gerejawi, saya sering mendengar banyak suka dan duka pelayanan. Sukanya, kalau berlebihan kemudian dibagi ke yang lain, pasti akan menjadi merata. Duka yang ada di dalam pelayanan, ya, apabila didengar oleh orang lain, lalu mereka mempedulikan pelayanan kita, duka akan berganti menjadi suka. Suka yang dibagikan akan menjadi merata. Semua orang akan menjadi bersuka cita ketika kita mau berbagi suka dan duka pelayanan, beban apapun menjadi lebih ringan. Dan apapun yang kita sampaikan akan menjadi kabar sukacita. Dalam pelayanan mungkin ada yang menolak, ada yang mengkritik, ada yang tidak suka, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah mau mengerjakan bagian kita yang terbaik. Kepercayaan kita hari-hari ini, saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan pasti menolong. Pasti Tuhan tolong. Pasti. Apapun itu. Menyembuhkan, yes. Memberi penghiburan, yes. Menguatkan yang lemah, yes. Memberi kecukupan, yes. Tuhan pasti akan menolong. Caranya, banyak sekali cara yang Tuhan pakai. Seringkali ia berkenan memakai kita, memakai sesama kita untuk menolong, bahkan untuk saling tolong menolong. Dengan hikmat dari Tuhan, ya, kita akan saling menguatkan satu dengan yang lain, agar kasih Tuhan diberitakan, agar kasih Yesus dirasakan oleh semua orang, dan agar jiwa kekristenan

pandangan kita menjadi kesaksian. Seorang dokter yang paling hebat itu bisa mengobati orang lain. Ia mungkin juga bisa mengobati dirinya sendiri yang sedang sakit. Tapi kalau sudah dalam tahap yang cukup parah, dokter yang hebat ini pun tetap membutuhkan dokter lain untuk memberikan pengobatan kepada dirinya. Nah, oleh karena itu, marilah kita sebagai anak Tuhan, mau untuk menolong sesama, mau untuk ditolong, mau untuk saling tolong-menolong dalam hikmat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kepada-Mu Tuhan, bahwa di masa-masa sulit, di masa-masa kekeringan, di masa-masa yang berat bagi kami, bagi keluarga kami, dan bagi pekerjaan kami, kami tetap mau memandang kepada Tuhan, berpegang pada firman-Mu yang adalah sumber pertolongan. Berikanlah kami dan seluruh pendengar program ini hati yang dipenuhi oleh hikmat, kecerdikan, dan juga takut akan Tuhan. Pakailah kami untuk saling mempedulikan, saling menolong kepada sesama kami, agar kasih Tuhan Yesus dirasakan oleh semua orang. Ampuni kami Tuhan, keegoisan kami, ketidakpedulian kami. Kami serahkan juga pergumulan yang dialami oleh para pendengar program Suplemen Hati ini, agar di dalam pergumulan mereka, cinta kasih Tuhan menguatkan dan dirasakan ada kekuatan bagi yang lemah, kesembuhan bagi yang sakit, pengharapan bagi yang putus asa, kelepasan bagi yang terikat, kecukupan bagi yang berkekurangan, penghiburan bagi yang berduka cita, bahkan mujizat bagi mereka yang merindukannya. Inilah doa dan ucapan syukur kami, kesemuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 pagi ini kita kembali akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Silviazi. Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo melaksanakan ziarah dan doa bersama di makam Presiden kedua RI almarhum Soeharto beserta almarhumah Ibu Tin Soeharto di komplek Astana Giri Bangun Desa Karangbangun Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Kegiatan sakral dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 itu menjadi bagian dari rangkaian momentum refleksi bagi seluruh insan Bayangkara untuk meneladani nilai-nilai kepemimpinan, pengabdian, serta loyalitas para tokoh bangsa. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto menjelaskan bahwa prosesi ziarah di Cungkup Argosari yang dilanjutkan dengan tabur bunga ini memiliki makna yang sangat krusial bagi internal institusi kepolisian. Kapolri yang juga didampingi sejumlah pejabat utama seperti Gubernur Jawa Tengah, kemudian Kapolda Jawa Tengah, berkomitmen untuk terus membawa Korps Bayangkara untuk bertransformasi secara profesional. Informasi selanjutnya, Teman Pro 2, program By the Service atau BTS dari Kementerian Perhubungan merupakan skema subsidi layanan transportasi massal perkotaan seperti Teman Bus dan juga Batik Solo Trans. Melalui program ini, pemerintah membeli layanan dari operator swasta untuk menghadirkan transportasi yang aman, nyaman, dan berstandar bagi masyarakat. Dikutip dari @kemenhub.51, kabar baiknya sejumlah daerah penerima subsidi BTS telah berhasil mengelola layanan bus perkotaan secara mandiri melalui pemerintah daerah masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa program BTS ini mampu mendorong kemandirian pengelolaan transportasi publik di daerah. Teman Pro 2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini? Yeay, udah ketemu hari Minggu aja. Seneng banget gak sih? Kayaknya gimana gitu ya ketemu hari Minggu teman Pro 2. Ya, walaupun besoknya itu harus bekerja, tapi aku tidak mau mengingatkan itu. Ups, kesebut lagi. Karena nanti ada yang marah-marah gitu ya. Kak Catur langsung tuh pagi-pagi ini kan ya. Katanya gini, selamat pagi Kak Sisil, selamat bertugas ya hari ini, semangat. Kemarin habis di acaranya polisi ya. Iya, tet. Nextnya kita udah gak mau bahas lagi ya. Oke deh, pokoknya pagi juga buat kamu teman Pro 2. Dan tadi juga Kak Catur bilang, katanya kemarin tuh suaranya agak noise banget ya, lagunya banyak-banyak yang noise. Oke, gak apa-apa, makasih ya masukannya loh Kak Catur. Ini kita diinfokan langsung ya dari teman Pro 2, karena kemarin gitu ya, kemarin tuh kita benar-benar nggak bawa handphone Pro 2, jadi kita susah banget untuk komunikasi buat kamu teman Pro 2, karena kita kayak bingung, bingung pegangan, kalau bingung gitu.

handphonenya gitu ya. Tapi sekarang tenang aja, kita sudah kembali ke studio utama, bukan di studio mini lagi teman Pro 2 ya. Jadi aman banget. Kalau kamu mau diputerin lagu-lagu bagus, kasih tahu aja. Kirim ke 081327 866 966.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Jam 9?
1: Iya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Wes,
0: mending ning kantin wae.
2: Tapi bro, wes lah, yo.
0: Wes lah, yo.
3: Habis ngampus, Rip. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Saya ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu juga

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

0: usaha, bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Biaran ngeluh, orang jualan gak laku-laku. Masa toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya om?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Oke, teman Pro 2 balik lagi ya. Sisil nemenin kamu buat kasih-kasih informasi. Ya dong, kalau Sisil udah muncul berarti kasihnya informasi. Kalau nggak informasi apa? Roasting gitu ya. Nggak. Oke, nah teman Pro 2 balik lagi ya. Kita mau bahas sedikit tentang Piala Dunia yang rencananya jadwalnya sih kalau Jepang ya. Ini kita mau bahas Jepang ya. Tim Jepang lawan Tunisia itu kalau nggak salah jam 11 deh ya. Coba Sisil intip dulu. Nah, jadwalnya di mana? Di rri.co.id dong. Jadi teman Pro 2, kalau kamu mau lihat jadwal-jadwal pertandingan dan hasil pertandingan, kamu bisa cek di website kita di rri.co.id. Pokoknya laman utama tuh udah ada aja. Hasil pertandingan, siapa lawan siapa, grup apa gitu, udah siap semuanya teman Pro 2. Dan salah satunya jadwal pertandingan yang nanti rencananya juga bakal disiarkan gak sih jam 11 gitu ya, antara Tunisia versus Jepang ya teman Pro 2. Nah, jadi timnas Jepang ini bakal menghadapi Tunisia di laga kedua grup F Piala Dunia 2026 hari ini ya jam 11. Nah, pertandingan Tunisia melawan Jepang ini bakal digelar di Meksiko tentunya. Nah, pertandingan yang punya arti penting bagi kedua tim ini ya, selain menjadi laga penentu persaingan di fase grup ya, pertemuan ini tuh juga tercatat sebagai pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA tahun 2022. Nah, Jepang ini tentunya datang ya dengan modal yang cukup baik. Dan tim Samurai Biru Jepang ini sukses menahan imbang Belanda sebelumnya ya 2-2 di laga pembuka fase grup F. Hasil itu tentunya menjaga peluang si Samurai Biru untuk melangkah ke fase gugur dan menempatkan mereka di sana teman Pro 2 ya. Hasilnya ya apa, mereka melawan Tunisia ini. Dan kondisi Jepang tentunya lebih baik jika dibandingkan Tunisia yang sudah mengalami kekalahan ya. Kekalahan perdananya di fase grup F melawan Swedia. Ya, dia tuh melawan Sweden kalau enggak salah 1-5 ya teman Pro 2. Nah, tapi walaupun demikian ya, pelatih Jepang Hajime Moriyasu ini mengaku tetap harus mewaspadai Tunisia. Jangan jangan terlena dulu, Ce. Mau nyanyi enggak? Suaranya keburu habis gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi Moriyasu ini mengatakan kalau Tunisia ya akan dihadapi Jepang nanti ya akan menjadi tim yang berbeda. Gitu. Apalagi dia setelah kedatangan pelatih barunya Hervé Renard ya. Dan ia juga memperkirakan bahwa lawannya ini bakal tampil dengan intensitas yang tinggi dan tentunya juga semangat yang lebih tinggi lagi, apalagi sebelumnya sudah mendulang kekalahan ya 1-5 gitu teman Pro 2. Nah, Moriyasu juga menegaskan bahwa Jepang ini enggak puas hanya dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda kemarin ya di laga pertama, dan sekarang anak-anak Jepang mengincar kemenangan perdana di grup F dan juga mewaspadai Tunisia teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya tentu aja kamu bisa cek di rri.co.id teman Pro 2.

Putra 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program

7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan

0: official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia FIFA merupakan turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia yang pertama kali digelar pada tahun 1930. Edisi perdana itu diselenggarakan di Uruguay yang sekaligus mencatatkan diri sebagai tim pertama peraih gelar juara Piala Dunia. Sejak saat itu, Piala Dunia terus berkembang dan menjadi ajang kompetisi global yang mempertemukan negara-negara terbaik dari berbagai benua. Sepanjang sejarahnya, sejumlah negara tampil dominan dan menorehkan prestasi besar seperti Brasil dengan 5 gelar juaranya. Tidak hanya itu, Jerman dan Italia yang juga menjadi kekuatan utama dalam sejarah turnamen ini. Piala Dunia tidak hanya mencatat daftar juara, tetapi juga menghadirkan momen-momen ikonik lahirnya pemain legendaris serta perubahan format dan penyelenggaraan yang menyesuaikan perkembangan zaman. Setiap edisi menjadi cerminan dinamika sepak bola dunia pada masanya. Piala Dunia bukan sekedar ajang pertandingan bergengsi, melainkan warisan olahraga global yang menyatukan bangsa-bangsa melalui semangat kompetisi, sportivitas, dan kebersamaan.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi kita untuk informasi-informasi ya seputar Piala Dunia 2026. Nah, ada kabar yang gimana ya menurut aku ya, kayak mengejutkan sih, ya kan? Karena ini Pantai Gading untuk sementara unggul 1-0 atas Jerman di babak pertama laga grup E Piala Dunia 2026 nih, teman Pro 2. Waduh. Nah, Jerman di babak pertama laga grup E Piala Dunia ini ya, jadi ada gol Frank Kessie di menit ke-29 menjadi pembeda di Toronto Stadium dini hari tadi, teman Pro 2. Nah, Jerman ini tampil menekan sejak awal pertandingan dan berusaha untuk menguasai jalannya laga tersebut. Nah, di tengah dominasi Jerman nih, teman Pro 2 ya, Pantai Gading ini justru berhasil mencuri keunggulan di menit ke-30. Kessie ini memanfaatkan kemelut yang ada di depan gawang ya untuk menaklukkanlah. Akhirnya apa? Membawa The Elephants unggul 1-0, teman Pro 2. Nah, setelah tertinggal ya, ini dengan intensitas yang serangan yang menurutku sih cukup tinggi, coy, cukup tinggi ya enggak tuh, ya kan? Akhirnya Pantai Gading ini mampu mempertahankan keunggulan ya hingga turun minum lah, karena kan ada aturan baru ya, sampai aturan baru tuh kalau nggak salah tutup mulut apa gimana gitu ya kan, kalau nggak salah sih, teman Pro 2 ya. Nah, walaupun sempat Jerman ini mencetak gol ya menjelang akhir babak pertama, tapi setelah tinjauan VAR ya, wasit itu menganulir gol itu karena terjadi pelanggaran dalam proses serangan. Wah, agak-agak gimana gitu ya. Nah, untuk hasil sementara ini, teman Pro 2, membuka peluang besar bagi Pantai Gading ini untuk mengamankan tiket ke fase gugur gitu, teman Pro 2. Tapi Jerman ya masih memiliki 45 menit untuk mengembalikan keadaan dan menghindari kekalahan pertama mereka di grup E gitu. Nah, untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2, kamu bisa banget ya untuk cek di rri.co.id.

Astuti Doni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai radio

Teman berdua gak terasa sekarang udah jam 7. Aduh, di luar sudah terlihat matahari sudah cemengkling ya. Kalau lagu tuh dulu apa ya? Oh, pagiku cerahku, matahari bersinar. Jadi kayak seru aja gitu ya pagi-pagi dapetin matahari. Apalagi kalau misalnya kamu sunrise-an. Ucu ini gaya banget teman berdua. Ngomongin masalah hari Minggu jam 7, artinya bakal ada good vibes bentar lagi bareng sama Kak Abi Praya dan juga Dinar ya. Jadi bakal nemenin kamu nih teman pro 2 selama kurang lebih 1 jam ke depan di good vibes dengan temanya living and loving solo everyday. So jangan kemana-mana teman pro 2 ya. Di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.